0: Itu kayak makan angin toh, Gris.
1: Eh tapi enak, Kak.
0: Dan itu enggak buat gue enggak bikin kenyang, buat gue ya.
1: Tapi kalau ya, tahu pakai nasi dong.
0: Kalau tahu Lombok itu diiris jadi segitiga.
1: Kakak Zulhan, saya tahu, tim tahu 2. Saya 2, Kakak 0. Ya terserah. Ya udah, pokoknya saya menang. Emang kalau orang yang lebih suka tahu itu lebih intelek. Iya, ada penelitiannya. Saya sering makan tahu mentah.
0: Enak, oh
1: iya,
0: tahu enak, enak,
1: enak, enak, enak.
0: Gue sering milih tahu mentah dulu zaman-zaman kecil.
1: Oh kan, Kasantosan, tim tahu. Makan lo tempe, gak ada temen.
0: Ada, Mang Ayu, Mang ada. Ayu suka tempe.
1: Oh iya, Kakak, 2-1, berarti 2-1. Kakak Mang Ayu sukanya tempe apa tahu? Ya kan bilangnya kan suka tempe, tapi siapa tahu lebih suka tahu gitu. Tunggu ini Bang Sian, tim tahu, tim tempe, lebih suka tempe apa lebih suka tahu?
0: Nah,
1: gitu.
0: Kalau gue mah tempe itu tahu. The best proteinnya.
1: Tahu. Makan tahu ya lo tinggal digoreng doang nih, terus dia gitu cocol cabe.
0: Emang tempe diapain?
1: Ya tempe kan diolah-olah yang lain. Tinggal dicocol pakai kecap, cabe sama pakai perasan jeruk limau tuh.
0: Lo bisa masak itu doang sih.
1: Ya enggak apa-apa, kan yang penting ini. Ini Kakak Mang Ayu typing. Bang Sian, kita mau terima telepon ya sekarang ya. Kita waktunya buat TTS teka-teki suka-suka kita.
0: Kok TTS sih?
1: Kan VCS.
0: Ya VCS dong, nama jadi TTS.
1: TTS-nya kan teka-teki suka-suka kita. Lu komplain mulu kalau sama Yuka, TTS teka-teki suka-suka kita gitu. Kalau Kakak Mang Ayu, suami saya suka tahu.
0: Mang Ayu, kenapa sih lu bawa-bawa suami lu? Biar tempe. Biar gua ada yang dukung tempe-tempe aja gitu loh.
1: Kakaknya itu tahu dong. Perkara gini aja nih, perkara receh aja lo kalah. Emang Kakak Adrian gak pernah menang dari saya. Mau apapun, boro-boro statement.
0: Orang-orang yang punya yang suka tahu tuh apa sih? Lo suka apa sih?
1: Lebih intelek, lebih intelek karena kita apa? Suka tahu. Suka mencari tahu. Jadi lebih pintar.
0: Wah, kalau saya mah peduli
1: lebih open
0: tempe.
1: Mind. Yeah. Kan tahu, mohon maaf nih Kak, mohon maaf dulu sebelumnya. Saya menang. Perkara pilih makanan aja saya menang, Kak.
0: Tempe itu udah jadi makanan khas Indonesia yang sudah mendunia dan ya, itu mahal tahu. Di luar negeri.
1: Iya tahu.
0: Iya dong.
1: Karena mereka tidak pernah.
0: Coba tahu. Apa tahu?
1: Tahu tuh lebih susah ngolahnya makanya mereka nggak pernah nyoba.
0: Emang tahu bisa mendunia? Kagak bisa.
1: Belum tentu. Tunggu. Tempe itu lebih dahulu diciptakan ya tahu ini tempe, kan pendatang baru.
0: Tempe itu mendunia, Grace. Proteinnya banyak. Dikonsumsi sama orang-orang juga. Yang juga sering nge-gym.
1: Tahu juga nge-gym proteinnya banyak.
0: Lo kayak salah. Iya, gue bukain.
1: Tahu itu Kak, itu sama bahan dasarnya kedelai juga. Sama,
0: iya.
1: Sama, tapi dia digiling-giling.
0: Tapi ada siapa yang tahu? Siapa yang tahu tahu? Enggak ada. Tahu apa itu?
1: Tahu lebih enak nih katanya.
0: Tempe dong.
1: Kata Kak Mang Ayu bukan mencari tahu tapi so tahu. Ya sama-sama pinter. Sama-sama pinter. Tempe enak kalau masih anget. Kalau udah sorenya gak enak. Bener, udah leto itu gak enak.
0: Emang tahu gak gitu?
1: Kakak Deci, tempe is the best. Tahu.
0: Tempe dong.
1: Tahu. Berarti apa? Berapa? 1-2? Lo baru 2. Kak Mang Ayu sama
0: 3.
1: Saya Kak Santosa, Netu, Kak Zulhan. Saya 3, Kakak 2.
0: Ini 3-2 doang.
1: Ya udah, yuk Foxian, please suka tahu.
0: Tahu bisa ini enggak?
1: Apa
0: namanya? Kalau tahu bisa diolah jadi apa aja?
1: Tahu bisa bikin tahu kecap.
0: Ya, tempe juga bisa.
1: Toge pakai tahu ditumis ya. Enggak ada.
0: Tempe juga bisa.
1: Enggak enak.
0: Kok bisa enggak enak?
1: Toge pakai tempe enggak enak.
0: Kok bisa enggak enak?
1: Aromanya udah beda. Aroma tahu begitu digoreng tuh enak.
0: Gue enak makan tempe pakai toge.
1: Enggak ada.
0: Wah, toge.
1: Tumis toge tahu. Tumis toge tahu bukan tumis toge tempe.
0: Tapi kan enak pakai tempe. Gimana?
1: Enggak ada, enggak ada. Enggak ada.
0: Apa makanan-makanan yang wajib pakai tahu?
1: Makanan yang wajib pakai tahu kerupuk.
0: Kerupuk pendamping ya.
1: Kerupuk iya, kerupuk pakai tahu kan enak. Toge tahu. Ya kan lo tau tauco enggak sih?
0: Tauco tahu.
1: Itu tahu juga. Tahu sama udang.
0: Tempe juga ada banyak olahan-olahan tempe.
1: Tapi tempe.
0: Pendukung tempe kasih tahu gue berapa banyak olahan-olahan yang bisa dipakai bahan dasarnya tempe.
1: Pendukung tahu kasih tahu.
0: Karena tahu.
1: Lu yang ngajak ribut duluan.
0: Tahu tuh apa dalamnya kosong? Apa isinya kagak?
1: Dalamnya banyak kedelai. Oke, ntar kita
0: kosong
1: lanjutin.
0: Kosong melompong. Wah, kalau tempe dibikin. Wah, mantap.
1: Apa? Ya, tempe dibikin apa?
0: Dibikin digoreng kriuk
1: tahu,
0: enak.
1: Tahu ya, abis digoreng terus lo bikin dimasakin kuah. Masakin sop, ya kan sop. Udah gitu, dia tuh
0: tempe bisa dipakai sop, gimana sih lo?
1: Kalau tempe lo masakin ke sop, dia letoy Kak. Letoy, bisa hancur.
0: Kalau apa?
1: Kalau tempe.

0: tempe dimasukin ke sayur yang kuah-kuahan, itu bisa hancur, bisa lepas kedelainya tuh bisa lepas. Iya dong. Oh,
1: oke, tapi kan
0: tetap... sedangkan tahu enggak.
1: Ini tahu juga letoy jadinya.
0: Tim tahu dong, kakak Tom Lembang. Tuh, berapa lo kalah lo?
1: Baru 4-3.
0: Eh, enak aja bisa tiba-tiba 3. Kakak cuma 2, Decip. Kakak 2, Decip sama Mang Ayu.
1: Tambah satu lagi.
0: Siapa?
1: Tadi siapa tadi lupa gue?
0: Gak ada, tuh Ridwan Kampil tim tahu 5-2. Udah lo kalah. Kalah.
1: Kalian emang gak gue internasional selera
0: kalian. Apaan gak gue internasional?
1: Yang gue internasional tuh tempe bukan tahu cuy.
0: Biarin aja, yang penting kan tahu udah pemenang,
1: udah
0: winner.
1: Gue mau ngajak orang menantang Foxian semua. Yang ngerasa
0: Kakak aku Hadi suka aku tempe. Suka tempe.
1: Aku suka tempe.
0: Grace kayak pinter masak aja. Jangan salah Kak Hadi.
1: Dia paling cuma bisa bikin goreng tahu terus bikin tahu kecap.
0: Ya gak apa-apa, hargailah. Itu apa? Udah kerja keras.
1: Itu mah bukan skill itu.
0: Kok bukan skill?
1: Bukan
0: ini
1: skill
0: nih
1: itu.
0: Ini begini nih, laki-laki
1: itu,
0: segala sesuatu yang dikerjakan.
1: Anak bocah SMP juga bisa kerjain itu.
0: Anak gua gak bisa. Foxian, kita tunggu teleponnya ya di 087-87-84x102. Jadi kita bakal nantangin buat Foxian yang mau ikutan kuis. Ya, kuisnya gampang banget, tebak lagu. Oke.
1: Okay.
0: Lu bantu dong Kak ngomong
1: Kak. Gua mampet hidung gua.
0: Ya udah, pakai sangat-sangat.
1: Oh iya, gua
0: nih Dipika suka banget sama tempe Kak Adrian gitu ya.
1: Oh iya. Dipika itu siapa?
0: Dipika anaknya Kakak Mang Ayu.
1: Oh, berarti kan gua 3. Ah? Mang Ayu, Dipika sama siapa?
0: Enggak bisa dong, itu kan satu nomor.
1: Lah, kan anaknya beda
0: nggak
1: beda
0: mau,
1: orang.
0: Enggak ada konsepnya, enggak mau. Kakak Decip itu gas udah dibeli belum? Belum.
1: Belum beli gas aja lu sok-sokan memasak goreng tempe lu.
0: Biarin
1: goreng tahu lu.
0: Iya, udah biarin aja. Ya udah Foxian, ditungguin teleponnya sekali lagi 087-87-84x102.
1: Jadi kita akan bagi-bagi hadiah uang tunai senilai Rp50.000.
0: Yes.
1: Untuk yang berhasil untuk menjawab pertama durasi waktu tercepat.
0: Mm-mm.
1: Yang kedua bisa untuk menjawab siapa penyanyi dan juga judul lagunya.
0: Yes.
1: Yang akan Adrian dan juga Grace berikan adalah lirik lagu tanpa nada aslinya.
0: Mm-mm. Kakak okay. Bagi kertas dong sama pulpen. Cepetan.
1: Preparation. Kertas aja minta sama
0: lupa, gue. Lupa. Kayak tunggu ya Foxian ya. Lo. Ini udah ada penelpon yang masuk. Oh. Sama ini, sama pulpen. Iya, sabar. Jangan marah-marah.
1: Kenapa lo limpahin ke pendengar?
0: Dia bisa. Gue lagi ribet. Ya, halo kak. Heran.
1: Halo, pagi. Siapa nih?
0: Halo, selamat pagi.
2: Halo, pagi kak.
0: Siapa di mana?
1: Siapa nih?
2: Dari
1: hah?
0: Kasantosan.
1: Oh, Kasantosan.
0: Kasantosan password.
1: Adrian ganteng ikutan kuis dong. Gimana
0: gak
1: sih?
0: Ada.
2: Adrian ganteng ikutan kuis.
1: Nah, oke, okay, sip. Boleh deh ikutan tuh.
0: Ih bagus banget outernya. Ayo, saya gampang banget ke-trigger.
1: Itu kayaknya baju kemarin dia sama suaminya tuh. Dia lupa
0: Yuka,
1: copot.
0: Kok itu kan harusnya di dalam dipakainya, kenapa kampaknya di luar yang segitiga. Yuk Kak Santosan, Grace yang bacain ya, udah siap ya.
1: Oke, dengerin lirik lagunya baik-baik. Kalau tahu langsung jawab judul dan juga penyanyinya.
0: Yes.
1: Karena kita akan juga mencari dan menilai siapa yang paling cepat.
0: Udah siap ya? Kita mulai dari pertama. Ku tahu kamu pasti rasa apa yang ku rasa. Ku tahu. Cepat atau lambat
1: judulnya? Udah dijawab kotak.
0: Judulnya. Kamu kan mengerti.
1: Judul.
0: Hati bila dipaksakan pasti takkan baik. Judulnya.
2: Pelan-pelan saja.
0: Ah, 21 detik. Kalau lagi PMS tuh kerasa banget emosinya.
1: Dia perasa udah jawab dari tadi dah.
0: Judulnya enggak. Lu ngapain lagi mic-nya orang ditarik-tarik? Yuk, nyanyi.
3: Bila dipaksakan pasti takkan
1: baik banget ya. Baik. Istri
0: pendapat. Oke, Kak Santosan. Udah ya, waktunya bisa menjawab 21 detik. Karena tadi judulnya, kotak itu udah dijawab. Tapi judulnya yang belum, kakak.
1: Oke, okay, kasantosan 21 detik ya.
0: Siapa yang bisa mecahin 21 detik buat dapetin duit jajan Halo Selamat Pagi, siapa yang di mana?
1: Passwordnya Adrian Ganteng, ikutan kuis dong.
0: Eh iya maaf.
1: Password, Kaka, password.
0: Kakak Wahyuni, boleh tolong diulang passwordnya?
1: Adrian Ganteng, ikutan kuis dong.
0: Kakak.
4: Halo.
0: Eh, halo.
1: Eh, password, password.
0: Dija nih, Dija.
1: Halo. Emang balinis banget ya. Halo.
0: Passwordnya, passwordnya.
1: Pak, saya mau bekal, saya mau belanja.
0: Kawah Yuni.
1: Kepencet kali ya.
0: Mati ange. Mati ange. Nelpon
1: karena barang kuis cek kuyut.
0: Halo pagi, siapa di mana?
1: Halo pagi.
4: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, dengan siapa di mana?
1: Zaki
4: di Renon.
1: Zaki Haidar Rusli di Renon. Oke, siap-siap ya. Ingat, tercepat judul lagu dan juga penyanyinya.
0: Oke, Kak Adrian baca ini di sana nih. Ya. Kalau enggak kedengeran suaranya.
1: Oke.
0: Dimulai dari sekarang.
1: Pernahkah kau merasa jarak antara kita kini semakin terasa setelah kau kenal dia?
0: Cepat.
1: Aku tiada percaya. Teganya kau putuskan indahnya cinta kita yang tak ingin ku akhiri. Kau pergi tinggalkanku, tak pernah kau sadari akulah yang kau sakiti. Engkau pergi dengan janjimu yang telah kau.
0: Ah, Kak Zaki pas. Mainkan Kak Adrian.
1: Gak tahu ya. Wah, itu Judika.
0: Mainkan.
1: Aku yang tersakiti.
0: Nyanyi bareng aja kalau gitu.

0: Nyentamu. Salah lagi. Akhiri. Oke, Kakak Zeki, terima kasih banyak. Penelpon selanjutnya ya. Pergi. Halo, selamat pagi. Siapa di mana? Selamat pagi. Siapa di mana?
1: Tak pernah kau sadari.
0: Ayo, halo, selamat pagi.
2: Halo, siapa nih?
3: Pagi, pagi, Kak
2: Grace. Siapa nih, siapa?
0: Dengan siapa di mana?
3: Elis, Elis.
0: Kakak Elis, passportnya dulu.
2: Adrian ganteng ikutan kuis dong.
0: Lu kayak ini banget sih, Kak. NPD banget.
2: Eh, gimana sih? NPD. Orang gue yang pegang aturan di sini.
0: Enggak,
2: okay.
0: Jangan. Makasih. Jangan. Kakak, sangat-sangat sing ada lawan. Saingan lo sama Babe.
2: Sangat-sangat sing ada lawan, Adrian
0: ganteng. Oke, okay. Siap-siap. Kakak Elis ya, udah siap ya, Kak ya?
2: Kak Elis enggak gugu-gugu, Kak Elis?
0: Heli tuh.
3: Oh, itu dong.
0: Ganti nama baru kemarin ganti. Oh, iya.
2: Gue pikir Helis gugu-gugu.
0: Grace yang bacain ya, dimulai dari sebentar. Kita riset dimulai dari sekarang. Aku yang tak pernah bisa lupakan dirinya yang kini hadir di antara kita.
3: Tunggu demi waktu.
0: Ah! Wow.

0: Oke, okay, terima kasih Kakak Elis. Nih Kakak AR katanya mau dong ikutan kuis, boleh telepon aja ke sini ya. Oke, okay, ada penelpon lagi Kak. Kita angkat dulu lagi.
1: Halo. Halo. Selamat pagi.
2: Halo. Selamat morning.
0: Selamat morning dengan siapa di mana?
2: Dengan Raska di jalanan.
0: Woi, Kak Raska di jalanan. Kak Raska udah siap ya? Okay. Mecahin dong waktu 10 detik dong.
2: Kakak yang cantik boleh ikutan kuis dong.
1: Lo jangan perlu, mulai ngadi-ngadi lo.
0: Gak perlu diminta.
1: Passwordnya adalah Adrian Ganteng ikutan kuis
0: dong. Gak perlu diminta, inisiatif. Ini baru laki-laki sejati. Hah, nih namanya.
1: Dasar
0: nih.
1: Laki-laki buaya darat.
0: Passwordnya sangat-sangat singkat adalah WAN.
2: Sangat-sangat singkat adalah WAN.
0: Mantep.
1: Oke, okay, kok kecil banget suaranya?
0: Iya,
1: speakernya kecil dong, speakernya
0: nih,
1: dong.
0: Nih, Kakak dibacain sama Adrian ya.
1: Enggak, speakernya di situ.
0: Enggak, kalau misalnya Kakak yang baca di sana, HP-nya di sini, Kakak nanti suaranya enggak jelas.
1: Oke, okay, dengerin ya.
2: Yuk.
0: Dimulai itu dari dong, sekarang.
1: Lirik pertama.
0: Ini. Okay. Maaf ya Foxian ya, aduh PMS ini emang bener-bener.
1: Seharusnya kau berada di sisiku, mengusir sepi yang menyelimutiku. Di Sabtu malam janjimu tak sabar ku menunggu. Walau kesal hatiku, but it's okay. Ku coba memberikan toleransiku, bikin resah buyarkan konsentrasiku. Apakah engkau merasa aku bukan manusia?
0: Kakak Raska.
1: Yang kan luput dari rasa amarah.
0: Pas ya, waktunya soalnya udah lewat. Kakak mainkan aja Kakak Raska.
2: Masalahnya ini pertanyaannya terlalu mudah, makanya enggak gua kejawab.
0: Tahu enggak lagu ini? Tahu kalau gini? Yang mana sih Kak? Ini.
1: Dari kedua.
0: Berasat ke banget.
1: Sumpah Chris tuh gak ada bagus-bagus suara.
0: Kau datang. Tak seperti yang kau janjikan. Yuk semuanya. Go. Kau

0: Eh, satu penelpon terakhir di sesi ini ya. Nanti kita bakal buka.
1: Gary sering dengerin siaran gak sih?
0: Enggak. Dia kayak malu banget mbaknya kayak begini. Halo selamat pagi. Siapa
1: halo,
0: di mana?
1: Pagi. Siapa
0: di mana?
2: Di jalan.
0: Kak Mang Ayu lagi di jalan. Eh, Kak Mang Ayu.
1: Eh, Kak Mang Ayu mau bawain tempe ke kita. Jangan repot-repot lah.
0: Saya yang bacem aja deh. Tempe acem.
2: Tempe aja.
1: Katanya gak suka tempe lo. Ngapain lo minta-minta tempe?
0: Bukan yang gak suka. Kalau ada pilihan tempe. Tahu.
1: Orang suka tahu minta minta tempe lo.
0: Oh enggak, kan saya bisa kasih yang lain. Buat kakak gitu. Kak Mang Ayu, radionya bisa tolong dikecilin dikit gak? Agak feedback.
2: Ya, bisa.
0: Oke. Okay. Ya. Kak Ayu udah siap ya. Ini harus ngalahin Kakak Elis jadi
1: waktu
0: di bawah
1: tercepat,
0: 10 detik.
1: Waktu tercepat sampai saat ini masih dipegang Kakak Elis dengan durasi 10 detik ya.
0: Biasa. Oke, okay, bakal Grace bacain. Apanya
2: deh?
0: Kenapa?
2: Pas aja deh.
0: Eh,
1: pas. Pas belum sih. Juga mulai.
0: Iya, coba dulu. Langsung coba, jawab coba. Ya. Oke, okay, 1 2 3. Jauh di lubuk ya. Hatiku masih terukir namamu. Jauh di dasar jiwaku, jauh, engkau masih kekasihku. Tak bisa ku tahan lagi. Judul. Main kan gak Adrian?
3: Tak bisa ku tahan lagi.
1: Tiba-tiba jauh di lubuk hatiku.
0: Ini yang mana?
3: Semua
0: yang mana kan?
3: Kenangan yang berlalu.
2: Dapat
1: saya. Apa dapat?
0: 14 detik kakak. Tadi kalau kakak bisa langsung jawab itu 9 detik loh. Hati. Karena kakak ya jauh di lubuk hatiku jadinya waktunya berjalan. Aduh kakak mohon maaf ya. Terima kasih banyak udah joinan.
2: Kan dua pemenang.
0: Eh? Tiba-tiba banget dua pemenang. Thank you kakak Bang Ayu. Yuk nyanyi bareng.
3: Masih terukir namamu.
0: Oke, Foxian nanti kita bakal buka sesi kedua ya. Untuk sesi pertama segini dulu dan bisa diam gak sih?
1: Gue lagi nyanyi.
0: Gue lagi capek-capek loh ngejelasin ke Foxian.
1: Apa preparation apaan? Semua diminta mendadak.
0: Udah ini, yeay. Siapa untuk di sesi pertama siapa yang paling cepat?
1: Elis.
0: Berapa detik?
1: 10.
0: Kok tahu sih?
1: Di, emang lu siaran sama siapa sih?
0: Ya udah. Ya kan catatannya saya megang. Lo cuma megang lagu, saya megang ini, megang WA. Saya tuh terlalu sibuk kerja di sini.

0: Fox Radio 102 FM.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sangat-sangat. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sangat-sangat. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

0: Ya tapi kalau orang-orang yang lagi sakit hati, patah hati, kecewa sama pasangannya, gue gampar lu.
1: Apa sih?
0: Orang lagi ngasih informasi ya.
1: Kakak aja suaranya penyanyi aslinya masih masuk. Suara saya masuk gak apa-apa dong. Anggap aja back sound. Jauhin mic-nya.
0: Gak masuk.
1: Engkau sakiti engkau janjimu yang
0: sumpah asli lo. Lo tuh gak tahu nada dah. Seriusan dah.
1: Jangan sembarangan aja ngomong ya.
0: Emang begitu.
1: Emang dasar kakak udah gak suka sama saya aja. Perkara saya nyanyi aja.
0: Coba bagian ref.
2: Janjimu yang telah kau ingkari. Oh Tuhan, tolonglah aku, hapuskan rasa cintaku.
1: Sesek nafas tau kak.
0: Ini ada musik ya. Ada musik ya nih.
1: Semadian.
0: Coba.

0: Lo tuh suara gak bagus. Lubang hidung yang kembang kempis.
1: Sesak napas ya. Ternyata capek. Apa sih, loh ya Allah. Sangat dong, sangat-sangat. Sesak napas gue.
0: Belajar dah. Belajar nyanyi dah, Grace.
1: Buat apa, Kak?
0: Coba lagu
1: India. Ada kata terlambat gak
0: coba
1: sih?
0: Coba lagu India. Coba lagu
1: coba ya.
0: India.
1: Coba, satu, coba. Dua, dua. Boleh curian, boleh kangen. Ah, ah, ah, ah. Hai, menhogai. Teri saja, nah. Sombong lo, bentang-bentang istri lo penyanyi. Terus langsung dia ngina-ngina suara orang. Males
0: nggak,
1: banget.
0: Gue mau tanya, jujur dah.
1: Apa?
0: Grace sering dengerin lo siaran gak?
1: Enggak, kan dia sekolah.
0: Enggak, kalau lagi libur gitu.
1: Enggak, jarang dia.
0: Maksudnya di jalan gitu
1: lo. Oh, kalau di jalan, kalau pas lagi keluar bawa mobil dengerin.
0: Oh gitu.
1: Dengerin,
0: pas tapi pas lo nggak siaran berarti?
1: Pagi kalau misalnya sekolah pas bawa mobil dengerin. Kalau enggak ya enggak.
0: Malu enggak sih dia?
1: Malu kayaknya, Kak. Makanya dia tuh enggak pernah bilang-bilang kalau maknya penyiar. Sama teman-teman ya. Kalau ditanya malu apa? Ibu rumah tangga. Kayak biar enggak ada yang dengerin.
0: Oke, Foxian, jangan lupa sekali lagi kita mau kasih tahu nih ya. Sangat-sangat kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sangat-sangat. Ada Ultimate Sangat-sangat yang udah hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian.
1: Ya, sebenarnya banget untuk minyak balurnya itu menggunakan 140 bahan alami. Skincare-nya juga ini gak main-main, Foxian ya. Kalau misalnya Foxian melihat perkembangan wajah Grace dari hari ke hari, pertama masuk sini kan agak-agak dekil.
0: Iya.
1: Sekarang tuh makin
0: dekil
1: kinclong.
0: Dan peyot ya.
1: Iya kan. Sekarang makin keset banget muka, Kak.
0: Muka kok keset sih.
1: Saking awet muda kenceng gitu loh.
0: Kayak ini, kayak piring, cuci piring gitu.
1: Iya. Saking awet mudanya gimana sih rasanya. Nah, kalau misalnya Foxian yang pengen membeli produk dari Sangat-sangat, minyak balurnya, dupanya juga enak banget.
0: Betul.
1: Kenapa sekarang saya udah emosinya nggak terlalu berlebih ya, bisa
0: karena
1: terkontrol.
0: Sering disundut dupa.
1: Marah dikit tapi gue.
0: Sundut.
1: Ini pada ini nih luka-luka.
0: Habis sundut dupa koreng ya kan. Lu olesin minyak gatalin.
1: Nah, cakep kan. Nah ini Foxian ya, bisa langsung datang ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah 98 Eksiden Pasar.
0: Atau mau telepon boleh di 081 993 101 102. Nanti dianterin sama Babi atau Bu Dari.
1: Jangan dong.
0: Oh enggak ya.
1: Jangan papras biasanya. Atau enggak Johan biasanya. Yang ngerang.
0: Ya udah, sekali lagi
1: pakai 081
0: 081 993 101 102.
1: Selain nganterin, Johan juga bisa ngebalurin. Jadi kan emang the best banget pelayanan Sangat-sangat yang ada lawan.

0: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangga-sangga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangga-sangga Skincare.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sangga-sangga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sangga-sangga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sangga-sangga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sangga-sangga, sing adalah one.

Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan. 102 FM.

0: hati, kakak sengaja mati-mati orang. Pasti biar saya gak nyanyi kan.
1: Iya, alhamdulillah kalau gitu matinya.
0: Bang Sian, kita buka penelpon lagi nih yang mau ikutan kuis ya.
1: Dua penelpon aja ya.
0: Jadi yang mau nantangin kakak Elis yang bisa menjawab waktu kurang dari 10 detik. Kita bacain liriknya.
1: Kalau gak berhasil 10 detik berarti kak Elis keluar sebagai pemenang.
0: Yes, benar banget. Dan ini lagunya makin kesini makin gampang banget ya kak ya. Gampang banget.
1: Menurut kita.
0: Iya, soalnya kita nyari. Kita juga kalau gak baca kita gak hafal.
1: Yaudah, ya, yang berani tadi Mang Ayu katanya gemeter kakinya.
0: Gemeter, kakak Mang Ayu nih, mana. Katanya tahu gak kakiku sampai gemeter loh ikut tebak-tebak lagu. Lagunya cuma tahu judulnya, penyanyinya samar-samar katanya.
1: Tadi dia, apa sih dapatnya Naf ya?
0: Siapa?
1: Si Mang Ayu.
0: Iya, kayaknya lupa.
1: Lupa.
0: Jadi kakak siapa ini ya? Boleh langsung tadi kakak AR ya yang pengen ikutan boleh di 087878-4x102.
1: Ayo yang rasa berani dan pengen dapat duit senilai 50 juta rupiah.
0: Halo, selamat pagi. Siapa di mana?
2: Halo, selamat pagi.
0: Siapa di mana?
2: Yan-Yan kak.
0: Kak Yan-Yan ya.
1: Oke.
0: Ini udah siap ya kakak Mang Ayu, katanya sampai gak bisa diangkat kakinya saking nervous ya.
1: Udah siap
0: kak
1: ya. Kak
0: Yan-Yan udah siap kayak begitu juga ya.
2: Benar-benar.
1: Oke.
2: Ya.
1: Wah salah.
0: Ya sayang sekali kakak, waktunya sayang lewat banget, loh ya. Oke udah siap. Passwordnya dulu.
2: Oh iya, sangat-sangat ada lama.
0: Siap, mantep. Grace yang bacain ya.
1: Oke, konsentrasi. Silakan dibacakan.
0: Dari sekarang, lihatlah pada diriku. Aku cantik dan menarik, dan kau mulai dekati aku. Ku beri skalanya, cinta, harta, dan jiwaku. Tapi kau malah menghilang.
1: Hah?
0: Salah. Yuk, mainkan aja.
1: Itu yang benar adalah lagunya

0: Terima kasih.
1: Oke, okay, thank you. Oke, okay,
2: Dewi Orchid, Dewi Orchid.
1: Dewi Orchid belum berhasil.
2: Wah, Dewi Orchid enggak berani ya.
1: Halo, selamat pagi.
2: Halo.
3: Pagi Kak Grace, Kak Adrian.
2: Siapa
3: pagi
2: nih?
3: Katarina di Denpasar.
2: Katarina. Ya, oke, okay, siap ya. Nih, dengerin liriknya.
1: Adrian yang baca ini ya.
2: Konsentrasi, waktunya 10 detik, judul dan juga nama penyanyinya. Siap belum, ya? Belum.
1: Oke, kita mulai dari sekarang.
2: Sudah maafkan aku segala salahku, dan bila kau tetap bisu, ungkapkan salahmu.
3: Ada apa denganmu, Noah?
1: Ya.
2: Salah, salah.
1: Salah penyanyinya. Boleh diulang cepetan. Dan
3: Noah,
1: aku
3: sudah maafkan aku. Ada apa denganmu?
2: Itu judulnya benar, penyanyinya.
3: Noah.
2: Salah, itu Peter Pan, itu Peter Pan.
1: Gak,
2: itu Peter Pan.
1: Karena masih di 2004 katanya Kak Adrian deh tadi. Ini tuh Peter Pan. Oke, kita mainkan. Nyanyi bareng aja Kak Katarina.

0: mereka dua.
1: Lo ngasih tahu dong. Oke. Okay. Last ya, last penelpon ya.
0: Oke.
1: Satu lagi terakhir ya.
0: Satu penelpon terakhir deh.
1: Satu penelpon terakhir. Halo, selamat pagi.
2: Halo, pagi.
0: Dengan siapa di mana?
2: Pagi.
0: Pagi. Ya, pagi siapa?
2: Sang ada lawan.
1: Siapa di mana?
2: Dengan Dewi.
0: Oh.

0: Iya. Kalbum biru udah siap ya. Waktunya harus di bawah 10 detik.
1: Oke, siap ya.
2: 10 detik.
0: Iya, tadi soalnya Kakak Elis 10 detik berhasil menjawab.
2: Aduh, pasrah,
0: Mas. Pasrah.
1: Ya udah, siap-siap ya.
0: Oke, kita mulai dari sekarang. Masih tertinggal bayanganmu yang telah membekas di relung hatiku.
1: Ayo lo, Kak Dewi cepetan.
0: Hujan tanpa henti seolah pertanda
1: Dewi,
0: cinta tak di sini lagi. Kau telah berpaling. Kakak udah 12 detik.
1: Salah.
0: Kak Dewi itu tiba-tiba banget suka ada band.
1: Judulnya. Menjaga hati.

0: nanti minggu depan lagi ya sama kakak. Siapa lagi nih? Kakak.
1: Sorry kita enggak bisa angkat telepon lagi karena waktunya udah terbatas banget. Jadi pemenangnya adalah
0: Kakak Elis yang bisa berhasil menjawab 10 detik. Congratulations.
1: Jadi Kak Elis berhak untuk mendapatkan uang senilai 50 ribu. 50 ribu apa 50 juta sih? Lo enggak janjian sama gua.
0: Ulang ya.
1: Apa nih?
0: Juta ya?
1: Juta aja.
0: Kakak Elis berhasil mendapatkan uang tunai 50
1: juta rupiah.
0: Congratulations Kak Elis, bisa di WA sini ya.
1: Kak Elis buruan untuk WA,
0: kalau kita transfer ya. 1 menit enggak dibales WA-nya itu duitnya berarti angus. Hadiahnya angus, oke? Okay? Kok habis ini kita bakal kedatangan tamu ya. Jadi bakal ada
1: Itakibo
0: Bali.

0: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
1: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
2: A few moments later.
3: Woi, mbak, kalau merokok jadi jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
0: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
4: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
7: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
6: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
7: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
6: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
7: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
8: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja biar motornya bisa kamu pakai.
0: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
2: A few moments later.
8: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
0: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
8: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
9: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
10: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga, yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Yes. Balik lagi bareng sama Grace dan Adrian dan udah rame banget
1: di studio. Ada.
0: Ayo dong semua Ita suaranya. Yeay. Yeah.
1: Aduh.
0: Boleh dong nih kita ada kedatangan Ita Kimo. Jadi 4 laki-laki gagah berani. Ya. Boleh enggak Kak dikenalin dulu namanya masing-masing nih Kak?
2: Halo. Siapa dulu nih? Saya Brian Ita Kimo.
0: Udah gak jadi Justin Bieber lagi ya.
1: Brian Ita Kimo. Di sini ada Kadal. Oke.
0: Kadal Ita Kimo. Terus
3: lalu saya ada Ivan Ita Kimo. Biar keren
0: aja. Oh, 16 setengah ya? Bukan 17.
1: Itu iPhone.
0: Oh iya. Iya, ada Ivan juga udah gitu ada. Siapa lagi?
4: Adiknya Brian dan Brandon.
0: Woi. Keren.
1: Mereka kembar enggak sih?
0: Iya.
1: Bukan ya?
0: Semua ya.
2: Beda bapak sama ibu aja.
1: Terakhir.
5: Kok semua namanya keren-keren. Oke, kenalin namaku Asep.
1: Sugar Daddy. Gokil. kalian ini bentuk atau mungkin bertemannya emang dari dulu? Ya. Atau tiba-tiba pengen bikin Ita Kimo baru berteman?
0: Baru-baru temenan nih. Awal-awal
5: sih kita dari satu hari-hari dulu ya.
0: Satu
1: hari-hari.
2: Kan namanya hari-hari.
0: Saudaraan, emang saudaraan? Saudaraan berarti.
5: Ya, kita saudaraan.
1: Lo lihat bentukannya masa sama sih.
0: Saudara enggak harus mirip.
2: Enggak saudara berarti, sih jadi.
0: Iya. Berarti temenan ya, temenan udah lama gitu. Ya,
2: dari SMP.
1: SMP.
0: Oh, teman
1: SMP.
2: Ya, mereka adik kelasku, beda setahun. Yang pertama aku kenal Budi, habis itu mulai SMA aku kenal Roja sama Ivan.
0: Berarti kakaknya yang paling besar?
1: Iya. Emang paling besar.
0: Kan ada di kelas katanya.
1: Emang paling besar doi.
0: Faksian by the way yang pengen ngeliat keseruan kita bisa langsung joinan dari aplikasi ini. Jadi kalau misalnya pengen mantengin gimana sih wajahnya Kak Adel gitu kan. Kak Ivan, Kak Budi, sama Kak Daddy, Sugar Daddy ya. Itu bisa langsung mantengin dari aplikasi. Dilihat-lihat, diintip-intip, mau nanya-nanya juga boleh.
1: Oke.
0: Ya.
1: Oke bro, ini kita mau tanya nih, Ita Kimo itu idenya siapa?
0: Sugar Daddy.
1: Roja.
5: Iya, tapi untuk awal.
1: Kurang dekat deh, Ja.
5: Iya, awalnya sih kita udah buat video dulu sebelumnya, kita ada grup Skaeng namanya.
1: Skaeng?
5: Iya. Sekaeng
1: namanya. Sekaeng.
0: Sekaeng. Sekaeng. Iya, iya,
5: iya. Terus ada banyak kepala, kita harus tutup usia.
1: Bubar. Mati dong.
5: Dan ya kita beralih ke konten. Terus mereka tuh bingung mau pakai nama apa gitu. Pakai ini aku ada nama Ita Kimo ya udah pakai.
1: Apa sih artinya?
0: Artinya apa sih Kak?
5: Ita Kimo tuh dari bahasa slangnya bahasa Jepang. Ita Ikedo Kimochi.
0: Artinya?
1: Artinya?
5: Sakit tapi enak.
1: Nggak seriusan ini, seriusan.
3: Kenapa setiap orang tahu gitu kayak?
0: Iya. Sebenarnya gini,
1: sakit itu, tapi enak itu maksudnya apa?
0: Artinya nggak apa-apa, kakak sendiri yang otaknya mungkin kemana-mana. Iya.
1: Kenapa jadi gue?
0: Artinya kan itu biasa aja, sakit tapi enak.
5: Kadang momen sakit tapi enak tuh jarang dilupain. Nah, aku pengen video-video Ita Kimo tuh jarang dilupain.
0: Nah, udah gitu kak. Kalau Ita Kimo ini udah berapa lama sebenarnya? Ini ya konten-kontennya dari awal tuh?
3: Dari 2019, 7 tahun.
0: Oh, udah lumayan ya. Dan followernya udah banyak banget ya.
1: Covid lu udah mulai ngonten.
3: Malah pas Covid karena kita COVID mulai kita ya.
1: Benar-benar pas Covid itu. Yes. Fokus itu, ya dia. Itu emang tujuannya gue coba cari duit di sini gitu. Atau emang
0: atau iseng-iseng aja nih.
1: Emang enggak ada kegiatan.
3: Iseng aja awalnya.
0: Karena nganggur. Ya maksudnya kan kayak enggak ada kerjaan ya.
5: Lihat orang-orang kaya gabut tuh. Ya. Bukan kita.
0: Oh, bukan ya. Coba
2: gitu ya. Anak 4 kepala naga.
1: Oh.
0: Oke.
2: Okay. Nah, gimana cuma ekornya aja.
0: Tapi sekarang kan pasti udah punya tim ya. Udah nama Ita Kimo kan udah cukup besar nih. Kalau dulu awal merintisnya nih, Kak. Itu ada yang ngevideoin sendiri atau emang ada teman yang ngebantu atau emang udah punya langsung nge-hire untuk tim kreatifnya?
5: Kalau tim kita belum ada, kita berempat. Terus semua tuh kayak kantor tuh dari kamarnya Budi. Terus dari kamera juga kameranya Budi. Jadi orang-orang memulai konten kreator tuh dari nol, kita dari minus.
0: Okay.
1: Serius?
5: Jadi ya kalau lighting tuh ada light bar yang panjang gitu.
2: Neonmu dulu.
1: Itu yang biasa di konten ada studio musik, rumahnya siapa?
3: Itu kantor kita sekarang.
1: Oh itu kantor.
0: Oh sampai udah ada kantor sekarang. Oh,
1: gokil.
5: Jadi awal-awal kita tuh maunya merambah tuh bukan ke IG atau apa, kita ke YouTube awalnya.
1: Oke. Okay. Berarti video panjang.
5: Iya, nge-create video makanan-makanan terpedas di Bali gitu. Iya. Wah, okay. Kita tuh patungan tuh 20 ribu.
0: Buat bayar makanan ya gitu.
1: Se-effort itu ya.
5: Habis itu udah kekumpul, terus kita take konten di rumah, di kamera Budi, enggak ada kameraman, kita pencet aja. Setelah makanannya habis dan kita huha-huha, iya, videonya ngeblur.
0: Berarti hire Budi tuh emang karena kayaknya dia paling mampu nih, kamarnya paling bagus gitu ya. Kayak boleh nih numpang syuting ya.
2: Dia ya, kayak pertama sih. Oh. Pertama.
1: Secara wajah kan Chinese banget ya kan.
0: Iya. Secara lu pasti CEO nih kayaknya nih.
3: Padahal yang Chinese sebenarnya kadal ya.
0: Iya.
3: Bisa Budi.
0: Kok bisa gitu.
5: Oh, kadal tanning aja.
0: Oh, tanning. Karena kebanyakan
2: sipit loh. Tutup pipi.
0: Kebanyakan berjemur kayak jadi agak gelap ya. Nah, tapi kalau saya liatin konten ya, ini kayaknya kan yang jadi pelengkap penderita tuh Kak Kadal ya. Itu ya. Emang dari awal dikonsepin gitu. Atau emang jalan sebegitunya aja? Apa emang?
1: Masa nangis. Lo nanyanya
0: aku,
1: salah.
0: Aku pok-pok deh.
1: Lo nanyanya
0: atau,
1: salah.
0: Atau mungkin emang karena dari awal pertemanannya kalian itu Kak Kadal tuh emang paling sering dibully gitu maksudnya?
3: Kebalik malah. Ah,
1: kebalik.
3: Kadal yang harusnya sering-sering bully.
1: Oh serius? Oh.
3: Cuma kita konten yang akhirnya Kadal menjadi punchline itu karena jalan gitu aja ya akhirnya. Ya.
1: Oh begitu kontennya jadi baru ketemu akhirnya si Kadal cocok jadi punchline-nya ya. Gitu ya. Tapi lo sendiri keberatan nggak sih?
0: Berat. Kita udah sama
2: menyinggung gitu ya.
0: Nggak,
2: kita 50
1: maksud,
2: kilo, Bro.
0: Udah sama-sama gue. Tahu gitu loh, enggak usah ditanyain lagi besar. Ya. Kan? Ya.
1: Berat. Enggak maksud gue keberatan dalam arti hati, sakitnya sakit hati gitu loh. Jadi punchline.
0: Iya, harus di detail kalau makan aja. Enggak enak soalnya.
2: Enggak sih, terkadang kan memang ya kebiasaan sehari-hari aja kita biasa nongkrong kayak gimana, biasa bercandanya kayak gimana ya gitu kita bawain.
0: Pernah baper enggak?
2: Baper sih ada aja mungkin, yeah. Tapi ya enggak sebaper-baper kayak kalian harus sampai ninggalin
1: berantem tadi. Gitu. Enggak pernah.
0: Kalian kan udah 7 tahun ya, berarti berjalan konten ini ya. Pernah enggak Kak satu sama lain mungkin tersinggung akhirnya sempet enggak ngomongan tapi tetap syuting nih?
2: Sering.
1: Sering. Oh, itu berarti itu enggak terjadi sama kita doang.
0: Iya. Soalnya kita tetap juga siaran.
1: Gitu. Kita tetap siaran
5: sekali pun musuhan. Pertemanan tuh biasa sering.
0: Oke.
2: Kita pokoknya semakin jarang ketemu kayaknya semakin banyak video-video yang bakal keluar.
1: Gitu. Ya. Tapi biasanya ide konten itu yang lebih sering konsep siapa? Atau lo ada ide apa? Lo ada ide apa? Ayo kumpulin dulu. Bareng,
2: Ya, kita ngumpulin sih. Jadinya ada di hari dimana di setiap hari Senin kita ngumpulin ide per orang gitu.
1: Oh harus kenapa, ada itu
0: harus hari Senin banget ya. Enggak kayak setiap hari Senin
2: gitu kan. Kliwon sih bisa.
1: Itu jadwal-jadwal mereka kok lo yang repot sih.
0: Hari Senin banget, biasa orang hari Senin kan lagi pada stuck gitu kan. Ini malah mereka ngumpulin ide tuh hari Senin banget.
2: Masalahnya
0: gitu.
2: Masalahnya hari Senin kita enggak upacara, Mbak.
1: Jangan Mbak, kemudahan. Iya. Panggilnya ibu.
0: Jangan Mbak, saya Grace aja. Ya. Saya masih 20 tahun.
2: Kelihatan 21 loh.
0: Oh iya kan.
2: 20?
1: 19. Tapi Takimo itu diposting untuk konten-kontennya itu berapa hari sekali? Kalau sekarang nih. Itu setiap hari.
6: Seminggu 4 biasanya.
0: Seminggu 4.
1: Oh berarti
6: ada endorse masuk bisa lebih dari itu.
1: Wih.
0: Di luar jam syuting nih, di luar jam kalian harus ketemu untuk syuting.
5: Ini nanya pasti sangka-sangka mau ngeblocking dari.
1: Iya, harusnya gitu. Sebenarnya dia yang mancing kita.
0: Boleh nanti sama Yuka ya.
2: Tolong CEO pemilik.
1: Lain nih, Babe.
2: Tolong Be. Ini badan pegel-pegel nih butuh minyak.
3: Kalau pegel-pegel pakai apa dong?
2: Sangat-sangat.
0: Kalau kakak, kalau nanti pulangnya mau beli, kita langsung bisa ada yang ngebalurin.
1: Ada di bawah ada staff namanya Johan.
0: Oh enggak. Tenang ya, barter kan.
1: Enggak tapi serius, kalau di awal-awal itu ngeplot postingan berapa konten per hari?
6: Kalau dulu tuh masih
1: di awal-awal membangun nih.
6: Random banget.
1: Random.
6: Ya bisa seminggu sekali kadang gitu. Kadang seminggu enggak. Oh ya, kita punya kesibukan masing-masing, masih kerja sendiri-sendiri kan.
3: Mulai fokus itu waktu di pandemi, karena semua kan udah di rumah, jadi lebih fokus kita untuk ide kreatif di kontennya. 2020
1: ya. Berarti 2020. Kan awalnya cuman iseng-iseng doang lah buat ngisi waktu gitu ya.
3: Ya, sebenarnya kita nyari ngumpul dan melakukan sesuatu gitu jadi. Pulang kerja lagi jenuh, ngumpullah sama anak-anak, akhirnya
2: kumpul,
3: kita
2: ngumpul yang positif
3: itu dengan
0: Kebetulan positif ya pada akhirnya ya.
1: Format
2: tapi positif COVID.
0: Kebanyakan kumpul.
1: Format Itakimo sendiri ini emang lu plot berempat atau nambah pelan-pelan atau malah ada yang berkurang? Format
0: dari awal
1: tim,
0: dari
1: tim kalian nih.
2: Kalau dari tim intinya sih emang kita udah berempat.
1: Emang udah berempat. Ya. Oke.
2: Okay. Jadi di selain kita berempat, kita juga ada yang membantu 3 orang. Ya, yang itu yang biasanya udah berapa kali
1: keluar masuk keluar masuk ya, tapi pemain utamanya kalian berempat.
5: Kita anggapannya kita tuh foundernya.
1: Oke.
5: Tapi lambat laun juga nggak mungkin kita terus nih yang bakal kelihatan. Nah, Itakimo itu kan kita jadikan bakal sebuah brand nih.
1: Oke.
5: Yang otomatis nanti kalau misalnya kita di belakang layar masih ada penggantinya. Jadinya meskipun siapapun yang
1: muncul.
5: Yes, thank you.
1: Belum muncul. Dia belum jelasin apapun, udah thank you aja.
0: Lagi ibaratnya lagi gantung banget nih, Kak.
5: Siapapun yang muncul, tapi itu Itakimo yang upload, itu video Itakimo.
1: Oh, berarti yang pengen lo gedein tuh nama Itakimonya. At least siapapun yang muncul nantinya tetap Itakimo yang orang tahu gitu ya.
0: Tapi kan sebenarnya dari awal sendiri, dari awal merintis Itakimo, di tahun keberapa tuh baru mulai kayak followernya banyak, like, komennya banyak gitu.
1: Atau mulai masuk endorsan di tahun berapa?
3: 2020.
1: Setahun
0: doang dong ya.
5: Viral itu muncul.
1: Video pertama viral yang mana sih?
3: Raket nyamuk.
1: Oh, yang badmintonnya kadal. Iya, masuk ke FVP gue juga.
5: Raket nyamuk, follower gede 20.000, duar hilang IG-nya.
1: Ini serius?
0: Iya. Hilang IG-nya.
2: Kita baru selesai bikin yang kedua ya, gini, raket yang kedua.
1: Oke.
2: Hilang
0: gitu. Terus belum bikin lagi.
5: Star syndrome udah hilang.
0: Baru mau sombong ya udah.
1: Tapi emang di video itu narasinya emang keren gue bilang ya. Maksudnya narasinya gue pikir orang yang empati sama teman gitu kan. Ternyata ujung-ujungnya raket nyamuk ya lokasi gitu kan. Itu main di mana sih? Syuting di mana?
6: Nandia. Renon.
0: Tempat di mana tuh? Oh iya, ketahuan berarti budgetnya masih low budget banget ya Allah ya.
1: Milih tempat badminton aja pun di low budget.
0: Iya.
1: Iya.
0: Berarti satu tahun aja ya, satu tahun kita benar-benar di kakak benar-benar merintis dan akhirnya udah mulai terima endorsan kayak gitu ya.
1: Iya. Itu tuh endorsan pertama. Duitnya gede?
6: Lupa.
1: Atau barter?
5: Siloba kalau
6: Siloba. Apa? Siloba. Si
3: tapi itu gak
0: enak banget
3: sih. Kayak bantu temen gak sih?
6: Nah, maksudnya dibayar.
0: Oh, oke. Okay. Tetap dibayar.
1: Kayak gimana sih mereka gak kompak berempat?
5: Bisa off air
0: lupa,
5: dulu.
0: Lupa.
5: Berantem dulu.
3: Kita ganti dulu nih.
0: Udah. Oke, okay, saya semakin percaya kalau kalian itu sering berantem.
1: Ya udah, kita lanjut lagi ngobrolnya bentar. Kita kasih break dulu. Dan kita kasih kesempatan buat Foxian yang pengen tanya. Boleh tanya tentang Itakimo di WhatsApp. Betul. Di 087-87-84x102.
0: Sambil lihat-lihatin dulu nih kontennya di Instagramnya itakimo.bali. Betul. Atau underscore Itakimo Bali ya?
2: Itakimo underscore Bali.
0: Itakimo okay. Underscore Bali. Lihat-lihat dulu kontennya. Nanti mau nanya-nanya apa-apa boleh banget. Jangan lupa di follow ya Instagramnya.

0: weekend dan levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 Mall 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini, karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, mat pilates, personal color analysis, flower arrangement workshop, candle making workshop, fashion show, beauty talk show, makeup demo, live karaoke session, sampai ke interaktif beauty experience. Dan yap, Busanga-sanga juga ada di acara ini loh. Jadi buat Anda yang pengen cobain produknya, wajib banget mampir. Pokoknya siap-siap healing, cantik-cantikan, dan seru-seruan bareng di Main Atrium Level 21 Bom. Untuk info lebih lengkapnya, jangan lupa cek Instagram dan TikTok at level21.mom.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Fox Radio.

0: Masih barengan sama Itakimo. Ternyata ya, ternyata bukan cuma di konten aja gokilnya. Aslinya juga gokil-gokil banget nih.
1: Emang tapi, tadi ini butuh dicontoh ya. Mereka tuh tinggalnya jauh-jauh tapi bisa untuk tetap ngumpul. Dan sekarang dulu membangun Itakimo masih pada kerja
0: pada
1: semua.
0: Pada kerja.
1: Sekarang udah ada Itakimo, mereka punya tempat kerja sendiri.
0: Pokoknya gitu kan. Dulu kan kerja syuting tipes toto ya. akhirnya pada mutusin udahlah fokus aja di Itakimo gitu kan. By the way nih kak, ada pertanyaan ya dari Cabois, katanya apa kakak tuh? Grace tanyain dong ke Itakimo yang konten Bang Kadal nyanyi merem, HP-nya hilang di Bolari. Itu sampai sekarang gimana kondisi HP-nya? Udah ketemu apa belum?
1: Nah, deketan lagi.
2: Kemungkinan sekarang HP-nya udah diganti sama merek lain. Jadi terima kasih untuk bapak-bapak endorsement.
1: Emang itu masuk endorse akhirnya?
2: Nah.
0: Nah, kode ya, lagi.
3: SR, terus akhirnya Kadal bisa beli iPhone 6.
1: Jauh ya, jauh banget. Ya.
2: iPhone 3
0: 6,5 deh. Udah gitu ada pertanyaan lagi, nama Itakimo tuh terinspirasi dari apa? Dari film di Jepang kah atau gimana?
3: Aku dengar orang Jepang ngomong itu terus. Kayaknya bagus tuh namanya itu aja sih.
0: Cuman dengar orang Jepang ngomong terus bagus gitu langsung bikin.
2: Soalnya sempat di Jepang dia 2 tahun.
0: Oh, okay.
1: Itu kerja?
2: Kuliah. TKI.
0: Jadi artis Jepang ya berarti ya?
3: Artis Jepang yang berangkat kerja itu.
2: Aku tetangganya aja.
1: Gue tahu tuh.
0: Aku gak ikut-ikut.
1: Dia rencana mau ganti kakek Sugiono.
0: Ada.
1: Tapi akhirnya mereka jadi kumpul satu di Itakimo gitu kan. Menurut lo, ini Itakimo akan lo bangun seperti apa nanti ke depannya? Apakah brandnya tetap harus kuat, nama Itakimonya, sekalipun personilnya ganti-ganti, atau gimana?
2: Ini per orang ditanya nih.
1: Ya, lo dulu deh Dal.
2: Kalau aku sih biar Itakimo punya koperasi sendiri ya. Simpan pinjam ya.
0: Oh,
2: tapi okay, yang benar-benar pure simpan pinjam. Enggak nanti sedikit-sedikit bangkrut.
1: Oh,
3: koperasi simpan-simpan aja.
0: Ada tuh
2: koperasi pinjam-pinjam.
0: Koperasi simpanan. Iya. Ya, maksudnya bisa nyimpen doang gitu kan.
1: Kalau lo sendiri? Kalau lo bro?
4: Apa ini? Gimana pertanyaannya?
2: Itakimo mau jadi apa?
0: Kita ulang dari jam 9 deh. Ulang dari jam 9.
1: Panjangan.
2: Halo guys.
3: Apa lagi suka bengong akhirnya? Kita cerita off air ya.
0: Iya.
4: Apa ya? Kedepannya pengennya sih biar Itakimo bisa membuka lini-lini baru. Bukan tentang konten aja, tapi sesuatu hal yang ranahnya tentang dunia kreatif sih.
0: Okay.
1: Sejauh ini udah ada belum?
4: Kemarin kita bikin event Beyblade gitu.
0: Oh iya, saya lihat kontennya.
1: Apa tuh? Maksudnya gimana tuh?
0: Berhasil kak.
4: Nah, nih ngapain nih? Rujang
1: apa nih? Rujang ngambil apa nih Rujang?
4: Nah, kasih uang kaget.
2: Dia bawa senjatanya.
1: Wih, apa nih?
0: Ini kan apa gangsing kan itu kan?
2: Yoi.
5: Kita jualan.
1: Lo jualan nih? Barter sama sanga-sanga.
0: Bisa bikin event itu emang karena hobi atau
2: karena orang kaya gabut? Lagi
1: Roja aja lagi pengen
2: inner child-nya keluar.
1: Tapi ini hobi lo aja
3: baru-baru.
1: Oke.
3: Emang dari dulu suka tapi abis itu main dan aku lihat kayak, nah kita kan Itakimo tuh punya cita-cita, cobalah kita buat offline. Maksudnya kita juga mau ngetes seberapa sih orang tuh interest kalau kita membuat sesuatu.
1: Bener, buat ukur ya, buat ukur.
3: Kita tes nih di Beyblade karena Beyblade tuh gak terlalu susah dan simple juga gitu. Kita tes ya, jalan lancar dan rame juga sih.
0: Rame. Iya saya lihat tuh di kontennya Itakimo. Keren. Ya
2: kalau pengunjungnya 3 juta ya.
0: Wow. Orang semua?
3: 176.972
0: orang
2: yang
0: semua
2: yang like di IG.
0: Iya. Tapi yang datang itu 300 itu orang semua.
2: Gampang ya.
3: Yang datang itu kalau total 100.000 pemain dan 250 pecalang.
2: Klub bola mana? Klub bola mana?
0: Iya.
1: Gokil banget ya. Kalau dari Budi sendiri, Bud.
5: Ya. Emang cita-cita kita dulu kayak Bali United ya. Jadi kita bikin klub bola. Sekarang masih berempat sih. Tunggu 11 gitu. Jadi masih kita proses sih. Jadi udah karena masih berempat, ya panitianya cukup cukup untuk Beyblade dulu lah gitu.
1: Oh, ya. Karena masih berempat, ya kecil-kecilan aja dulu gitu ya.
2: Kita Meteor Garden cabang Bali gitu.
0: Oh iya iya iya, Efsa, iya benar.
2: Aku Tomingsa ya. Aku Tomingsa
0: ini. Kenapa sih harus pilih Tomingsa?
1: Karena personilnya mereka nggak kenal.
0: Iya iya iya iya.
2: Wocele wocele.
3: Lupa lagi aku namanya sih Wocele. Wocele.
0: Udah cocok cocok jadi Wocele. Oke, okay, kalau Kak Roja sendiri nih.
3: Kalau aku sih sama ya, cita-citaku tuh memang Itakimoto menjadi brand dan apapun kesempatan yang ada kita mau coba. Ya contoh kecilnya paling nanti kita buat Itakimo Radio, benar enggak?
1: Yeah. Wede.
0: Saingan banget
3: support sama sanga-sanga.
0: Iya lagi. Saingan banget sama kita kayaknya ya.
1: Tapi kan itu efek dari brand yang udah gede ya. Maksudnya begitu brand udah gede, audiens sudah kekumpul, kita mau bikin apa aja kayaknya lebih pasti, lebih gampang. Iya, iya,
3: iya. Yang aku lihat juga kebanyakan kreator tuh ketika dia udah mentok di sana, akhirnya dia membuat brand. Biasanya dia di endorse, sekarang dia mengendorse gitu sih.
0: Kak, tapi ada fase kayak pertama kan begitu rilis di Instagram, like-nya masih dikit. Ada fase kayak down-nya enggak sih? Berempat?
3: Enggak. Kalau maksudnya kita lebih ke pakai
1: fun aja.
3: Jadi ya kalau misalnya likesnya gini, ya udah kita cari. Kalau sekarang ya, kalau dulu mah cuek aja. Kalau sekarang kita Budi kebetulan yang mantau semua sosial media kita. Jadi ya Budi yang bakal nginfo kalau Instagram lagi turun atau apa. Berarti kita harus buat konten yang seperti ini gitu. Jadi ya kita ada emang nyiptain konten yang ngikutin arus sama yang ngelawan arus. Kalau ngikutin arus, kita ngikutin apa yang lagi viral saat ini. Kalau ngelawan arus, kita membuat sesuatu. Jadinya kalau misalnya itu viral, berarti kita trendsetternya gitu.
0: Oke.
1: Tapi itu PR banget ya untuk mikirin itu ya.
0: Itu tugasnya Budi ya.
3: Semua.
0: Iya.
3: Untuk mantau sosial media Budi.
1: Oke.
3: Karena sebelumnya kita megang semua sosial medianya dan jadi kehack. Takutnya temanku salah satunya mencet link yang berbahaya. Pakai VPN.
0: Pak, kalau saya curiganya Kak Adal ya yang suka begitu ya.
3: Pak, kok sama Mak, bukan.
2: IG-ku isi konten makan aja.
0: Iya. Oke.
1: Berarti khawatirnya ada VPN sama proxy-proxy ya.
5: Iya.
3: Benar.
0: Nah, terus
2: lebih ke konten mukbang.
1: Iya. Tapi kenapa kalian milih komedi jadi pintu masuk? Sempat kepikiran ini gak sih buat ini apa namanya, coba konten yang lain deh.
0: Iya.
1: Kalau tadi kan lo kepikiran mukbang, terus akhirnya ke komedi, akhirnya sekarang komedi semua. Kenapa milih itu?
5: Komedi mencakup bisa ke semua hal ya. Kalau misalnya kayak kita bikin berita, bikin podcast atau apa, nah itu kalau ada komedinya kan kayaknya lebih fresh gitu.
1: Nah,
5: dan juga kita memang dari dulu siap nongkrong tuh ya ngebanyol. Kita lihat teman-teman ini kayak dia nongkrong aja kayak seru banget, lucu banget gitu. Jadi apalagi dibikinin konten, karena aku juga kan hobi fotografi dari dulu.
1: Oke.
5: Nah, video-videoin, akhirnya nah udah bikin grup aja mending gitu.
1: Oke. Jadi kalau kalian konten itu ada aturan nggak sih? Maksudnya lu nggak boleh nyindir pemerintah ya atau apa gitu?
5: Oh iya.
0: Bikin konten kita yang kontroversi.
5: Kita untuk hal seperti itu belum pernah ngambil sama sekali karena lebih ke netral sih.
0: Okay.
1: Lebih pengen tenang aja sebenarnya.
5: Iya. Ya, karena banyak juga konten kreator yang ya ujung-ujungnya bakal jadi sedikit problem lah karena hal itu.
1: Iya, jadi enggak bebas lagi untuk bikin konten gitu kan.
3: Selain kita pengen netral dan harganya enggak masuk apa?
5: Ya.
2: Masuk. Harganya masuk.
5: Akhirnya ya.
2: Cuma ke depannya enggak masuk.
0: Gimana? Mau lagu lagi nih? Biar off air dulu. Tapi pernah enggak Kak, misalnya nih kita udah mau syuting semuanya udah prepare gitu, ternyata ada satu yang berhalangan atau nggak mood, akhirnya batal.
1: Akhirnya nggak jadi konten. Kalau
3: nggak mood sih nggak, paling cuma di kendala cuaca. Waktu gitu misalnya nih, kayak kita kepepet nih, udah kita buat anggap deh kayak besok harus ngupload endorsean gitu. Pas kita gini cuaca hujan, terus tiba-tiba cahaya kurang, nah itu sih.
0: Okay. Akhirnya ngomong ke pihak ini ya endorsement ya.
3: Kita minta tempo waktu gitu sih.
1: Tapi kalau dari Itakimo kan ini nama udah gede ya. Itu kalian emang sepakati untuk boleh nih setiap personil dari Itakimo untuk nge-personal branding masing-masing gitu. Itu emang disepakati atau ya udah jalan gitu aja? Gimana, Pan?
4: Kalau kita kayak tidak ingin menghentikan jalan teman-teman sih. Kalau memang ada rezekinya di sana ya kenapa enggak gitu.
1: Oh, berarti maksudnya, boleh ya?
4: Boleh.
1: Hmm.
4: Bahkan kan kayak Roja pernah main film kan ya? maksudnya saya enggak pernah main film.
1: Main film apa aja?
3: Itu yang bapak-bapak pergi
4: yang di Jepang itu lagi
2: balik. Oh, iya, saya tetangganya.
1: Bapak, yang ada jadi tetangganya. Oh.
0: Pada saat itu Kak Ivan dan Kak Budi terlibat enggak?
4: Saya ngelihat aja ya. Sama nyari ini.
2: Pemeran. Oh, iya. Saya tetangga yang ditinggal Roja kerja itu.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Pemerannya dia bukan?
0: Kenapa jadi
4: boleh casting dulu kali ya.
0: Kenapa jadi kesini ya?
4: Ya jadi gitu.
0: Takut loh jadi cewek sendiri di sini agak deg-degan loh.
4: Oke, okay, kalau ada kesempatan kayak Roja dapat kesempatan, ya kasih Roja maksudnya dapat kesempatan
1: tetap ya, support ya, gitu ya. Support.
0: Iya, tapi saya lihat ya di luar berempat ini, di luar Itakimo memang punya Instagram masing-masing dan upload konten sendiri-sendiri ya. Hmm. Terima endorsement sendiri-sendiri, upload konten sendiri-sendiri. Saya ya sering lihat Kak Roja yang jadi daddy internasional gitu kan. Hmm. Itu terinspirasi dari kisah nyata.
3: Kisah nyata orang.
1: Kisah nyata orang. Dekatan lagi.
3: Teman cerita gitu.
1: Oh, oke. Okay.
3: Terus aku catat aja. Ih lucu nih ya. Udah aku ngarang-ngarang sendiri.
1: Oh, lo improve.
3: Iya, tapi jeleknya semua orang tuh ngira aku bodoh bahasa Inggris.
0: Padahal iya.
3: Iya.
2: Karena kira gitu ya. Sama kayak aku kebuli, dikira yeah idiot. Iya,
4: iya. Padahal
2: iya gitu.
0: Iya makanya beda banget. Kak Adel juga aslinya ternyata wow.
1: Iya iya iya.
0: Nggak smart smart banget.
3: Glowing banget. Glowing the dark.
2: Karena harusnya kena minyak.
0: Sangat-sangat.
4: Hampir kepleset.
0: Kita ada lotionnya coba pakai.
1: Ada lotionnya ada.
0: Kakak pakai lotionnya sangat-sangat.
1: Nih lotionnya nih.
3: Body soap nih.
4: Body soap.
1: Itu sabun.
0: Itu 3 bulan Kak Adel pakai ini. Kakak kayak koko-koko. Itu sabun.
4: Aduh, sorry.
3: Kira bisa bahasa Inggris kan.
2: Ini tolong body sih teman tuh nih.
3: Tadi Ivan baca body shop nih, sebuntut atau apa?
1: Eh tapi kalau Roja kan ini sugar daddy. Kalau Budi ada akun sendiri untuk personal branding?
5: Ada, tapi enggak ada ayah.
3: Buat kamu yang nge-hack akunnya Budi.
0: Abis kena hack.
2: Baru hilang.
1: Emang kehack?
5: Iya, hilang.
0: Oh. Wah, buat baru Kak Budi?
5: Udah buat baru lagi. Tapi tentang kucing masih tetap.
3: Jadi kalau kakak ngelihat di IG, misal set Itakimo, dulu tuh sebenarnya nama dulu baru Itakimo. Kayak Roja Itakimo, Ivan Itakimo, Kadal Itakimo, Budi Itakimo. Kadal hilang, jadi Itakimo Kadal. Budi hilang, jadi Itakimo Budi.
4: Dibalik-balik aja. Okay. Jadi tahu yang mana nama masih original ya?
3: Kawan ya dia. Maka aku wanti-wanti aja. Dapatnya Itakimo Roja.
0: Iya. Sekarang gimana caranya Kak? Aku nih Itakimo kan udah besar banget nih. Ada enggak kayak trik and tips ya supaya enggak kehack gitu?
5: Doa sih.
0: Oh, iya kalian.
1: Itu enggak bisa dikontrol soalnya ya.
3: Kalau yang aku paling sering notice dulu waktu megang tuh emailnya Itakimo keserang banget.
1: Okay.
3: Dia biasanya tuh hacker tuh nyerang jam 2 pagi, jam 3 pagi ini tips
2: karena
3: ya.
2: Karena jam-jam tidur,
3: anggapannya kalian tuh kaget, kebangun, terus kalian buka email.
1: Buka email.
3: Dia bilang akun Anda jika tidak ini akan di-ban apa segala macam. Terus
1: intinya ya inilah.
3: Karena kebanyakan dia tuh nyerang email. Jadi email keserang kan jadinya semua platform bisa didapetin.
0: Bisa diakses ya.
1: Oke, dari itu udah tinggi-tinggi itu followers.
3: Iya, iya.
1: Berarti ngebangun ulang lagi dong. Ngebangun ulang.
3: Iya. Enggak, kebetulan kita enggak kena hack. Jadi kebetulan kita kan enggak
4: tidur. Lebih pintar daripada hacknya.
3: Iya, kita enggak tidur pagi kebetulan.
1: Belum tidur jam segitu.
0: Nah, sekarang Kak, haters. Pasti namanya akun udah besar banget. Ada fansnya, ada hatersnya juga. Pernah enggak sampai baca komennya bikin kayak mungkin mental down atau kayak kesel banget?
3: Sempat sampai ke psikolog ke situ.
1: Siapa? Si Kadal. Gimana lah ceritain dong?
4: Kebanyakan gula ya gara-gara. Oh.
0: Berarti bukan karena komentar dong.
1: Lebih ke tantrum doi.
0: kurang makan gak ya?
1: Gimana tuh?
2: Gak bisa nyambung banget tuh ngomong ke psikolog.
1: Ya. Tapi serius pernah ke psikolog? Lu jah, lu kadang-kadang dia tuh bikin narasi yang kurang baik gitu ya.
0: Kita baperan loh orangnya.
2: Selalu serius.
0: Iya. Oh berarti nggak pernah sampai ada yang kayak baca komennya terus kayak, ini kenapa sih orang nih kayak gini gitu?
2: Oh enggak sih, paling cuma
1: deketan lagi.
2: Kita biasanya yang kayak, ayo dah, gini lah.
1: Komen aja.
2: Hujat kita lah.
3: Semakin hujat kan semakin ramai komen.
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Insight naik, sharing naik gitu kan.
0: Tapi kalian curang bertiga nih. biasanya yang dihujat Kak Adel sendiri soalnya. Yang bertiga itu aman.
3: Yang hujat tuh kita pakai fake account.
2: Mereka pakai second account. Kita buat fake
1: account. Oke, tapi platform yang kalian pakai itu saat ini apa aja? YouTube main juga?
5: Semua.
1: YouTube berarti mainnya di ini, di apa namanya? Short aja.
2: Short. Tom juga long.
1: Eh kalau short term long term bentar. Itu kayak gue pernah dengar deh. Short time. Kayak gue pernah dengar kata-kata itu deh Dal. Di mana ya Dal ya?
2: Skip.
0: Gak rencana buat podcast mungkin.
2: Pernah.
0: Gagal. Pernah deh.
1: Iya.
0: Gimana? Mau lagu lagi.
1: Saya nungguin loh ini.
3: Kita belum membuat apa? Belum nemu formulanya. Karena kita berempat, udah jadinya kayak kita, aduh bosan denger ceritamu gitu. Mau ngundang pun karena rame ini kita belum nemu formula untuk.
1: Oke. Tapi kepikiran bikin film Itakimo gak?
5: Udah
4: ya. Dong. Kita udah pernah bikin film sendiri.
1: Udah berapa film?
4: Satu.
0: Durasi berapa menit?
5: 1 jam.
4: 40 menit.
0: Oh, 50 menit. Pemainnya berempat ini ada semua.
4: Dan ada teman-teman juga yang bantu.
0: Boleh spill enggak ceritanya?
4: Yang kayak tadi aku bilang
1: yang itu kan kita... tetangga itu kan?
4: Bukan.
0: Kesana mulu ya.
1: Tetangganya meninggal, Roja masuk,
2: ganti
4: bapaknya datang. Lagi nyembah.
0: Kak Adel lagi pas main kesana. Kak Adel lagi yang kena.
2: Ceritanya sih tentang hantu manggang.
4: Ya kayak kita kan punya karakter itu hantu manggang. Akhirnya kita naikin lah jadi film, jadinya judulnya Hantu Manggang The Movie.
1: Hantu Manggang The Movie. Itu lebih susah mana? Bikin film panjang atau konten yang pendek-pendek?
4: Konten yang pendek-pendek sih. Karena kalau misal lebih susah mana?
1: Lebih susah mana?
3: Nanti kita ceritain kenapa dia kayak gini.
0: Okay.
2: Lebih susahnya sih bikin film panjang karena kita kan udah terbiasa sama video-video pendek ya. Yang 1 menit yang dimana nih segini aja jadinya.
1: Udah punchline gitu kan.
2: Hire film panjang itu kan harus padat.
1: Benar. Dan harus nyambung juga ya. Kan.
0: Hire orang dari luar enggak untuk megang kamera atau semua ya, tim benar. Aja?
2: Ada hire. Beberapa, hire. Tapi kebetulan kita juga yang megang lampu. Oh.
0: Siapa yang lagi enggak syuting bagian megang lampu gitu ya.
2: Bikin movie low budget pas itu.
0: Oh iya.
4: Cuma dari cerita baru original dari kita.
1: Oke. Penulisnya kalian-kalian juga.
4: Iya.
1: Oke. Berarti kalau seandainya dulu kalian mulai itu masih dengan pekerjaan, ya kan? Sekarang kalian udah ninggalin kerjaan fokus di Itakimo, berarti lumayan dong duitnya ya jadi konten kreator.
4: Malah kalau ya kita
2: enggak lah, mulai dirjen pajak hitung-hitung nih. Mulai
3: hitung-hitung. Oh, kebetulan pacar kita kaya.
0: Iya.
1: Enggak, maksud gue gini. Maksudnya kan ini pendengar ada yang pengen jadi konten kreator, ada yang up and down juga baru engagement-nya sedikit. Mereka ngedown jadi konten kreator. Kalian kan juga mengalami fase-fase itu. Iya. Dan akhirnya setahun berproses udah ada hasil gitu kan. Nah sekarang kalau dulu kalian mulai dengan nyambi kerja, sekarang udah ninggalin kerjaan, itu pertanyaan saya.
0: Iya, berarti mengcover.
1: Berarti kan
0: dong,
1: lumayan dong.
3: Ya. Sebenarnya kayak
1: selain punya pacar kaya loh ya.
3: Sebenarnya itu kayak wirausaha kayak bisnis.
1: Oke.
3: Okay. Di bulan ini banyak, bulan depan belum tentu.
1: Lebih banyak.
0: Okay.
3: Iya.
0: Belum tentu dikit.
3: Kita ngatur keuangan sebenarnya.
1: Oke.
3: Okay. Kalau misalnya kalau pekerja, anggap dah dulu aku pekerja, mindsetku tuh masih kayak yang ini duit habis juga bulan depan gajian.
1: Ah iya betul.
3: Mindsetku. Jadi kalau sekarang ini ada uang, aku tunggu dulu nih selama 2 bulan. Misalnya aku pengen beli sesuatu, aku hold dulu nih. 2 bulan oke enggak? Kalau 2 bulan oke baru kebeli.
1: Baru berani belanja.
3: Jadi kita lebih kok kita punya uang segini invest kemana kayak gitu.
1: Karena ini ya fluktuatif ya setiap bulannya.
0: Iya sama kayak bisnis kan. Ya.
2: Dan terkadang juga mereka tuh dulu ngeluh soalnya kerja sampai berapa jam sampai malam tapi hitungannya bayar berapa gitu. Tapi kalau kita kan kerja 3 jam ya walaupun nggak sebesar dulu mereka kerja tapi setidaknya tenang.
0: Banyak waktu santai di rumah juga.
2: Dulu kan nggak pernah diem di rumah kan.
0: Itu kemana?
2: Dikira ngedar terus.
0: Kalau kalau
3: ngedar koran.
1: Loper, loper.
0: Itu nggak pernah diem di rumah curiga. Kalau kerja kan jam 8 sampai jam 5 sore doang. Sisanya kemana kalau nggak pernah diem di rumah?
3: Kalau aku di hotel kan dia jamnya nggak nentu.
0: Oh, oh dulu di hotel kak Roja.
3: Di hotel. Aku mau di hotel. Aku mau di hotel. Ivan Arsitek kadal debt collector.
2: Hampir, hampir. Aku yang naruh motor di renan-renan nih.
1: Oh, yang ngintai setiap orang lewat.
0: Mata elang nih, mata elang. By the way kak, kalau misalnya ini ada sesuatu hal yang gak mood ya di antara berempat ini, ngomong langsung atau nyari momen atau mungkin sampein deh ke ini kalau gini-gini gitu.
2: Semua atau langsung acara sih kita pakai. Kadang misalnya kalau lagi gak mood ya emang kita diem. Kalau gak bisa, misalnya terkadang kan ada beda-beda ya sifatnya. Jadinya kalau ya emosinya emang gak bisa dikeluarin, kadang diem. Ada yang ditanya sama temennya. Kadang kalau emang terkadang ada yang mulutnya agak sampah sedikit ya.
0: Siapa yang mulutnya paling lemes?
1: Paling sampah lah, paling sampah.
2: Dan lihat aja yang ngerepet dikit tuh.
0: Yang mana tuh, yang mana tuh, yang mana tuh?
1: Roja sih kayak ini.
3: Aku sih lebih ke profesional gitu. Kalau misalnya ada masalah, syuting harus tetap jalan. Hidupnya kalau kita tuh menghibur orang, kenapa kita tidak terhibur?
0: Oke.
3: Dia tetap profesional dulu, nanti baru kita ceritain. Kalau dia nggak mau cerita, ya udah terserah dia kayak gitu kita cerita.
0: Oh, yang masih paling mudian siapa kak?
3: Aku.
0: Oke. Kayak semua diambil ya kak ya?
3: Ada aku mudian, misalnya kayak sesuatu yang aku bayangin nih gitu misalnya tidak sesuai jalan, maksudnya
1: ekspektasinya ketinggian. Yes,
3: anggapannya kayak dalam sebuah melakukan satu atau acara. Aku pengen tuh kalau capek, ayo kita capek bareng gitu. Okay. Aku gak mau nih ada yang leha-leha sendiri gitu. Kadang suka marah-marah ada aku sendiri gitu.
0: Perfeksionis ya berarti ya.
1: Yang paling sering jadi leader berarti kedah pasti ya.
3: Terkadang pun kayak misalnya itu deh, meskipun aku ditunjuk sebagai leader, tapi aku butuh dari masukan dari mereka-mereka juga gitu.
1: Oke.
0: Oh berarti memang sudah ditunjuk untuk menjadi leader di ini ya.
2: Roja tuh kalau udah ngomong tuh pedes.
1: Oh gitu.
2: Yang lain masih mikir, takut ngomong sama orang, dia udah ya lagas, lagas. Kejar aja
3: sama. Karena aku mikirnya gini, daripada aku ngomongin dia di belakang nih gitu. Mending aku
1: mending selesai di depan. Oke. Okay.
3: Paling ketika aku ngomong terus dia enggak suka ya udah di belakang baru ngomong sorry ya tadi aku gini-gini.
0: Oke. Okay. Berarti sering cukup sering terjadi misalnya kayak salah paham atau
3: pasti itu pasti, pasti. Kayak entah itu kita ngonsep atau gimana, kita debat itu pasti.
1: Ini kan di Bali lagi banyak-banyaknya nih konten kreator ke komedi juga lagi banyak yang naik daun juga ya. Itu ngerasa kesaingin enggak sih?
3: Enggak. Karena ya, kalau kita bersaing tuh kita bersaing kayak tentang kontennya.
1: Oh, lebih ke konsep kontennya ya.
3: Mereka ngeluarin konsep ini keren nih. Kita harus bisa nih lebih dari ini. Bukan yang saling senggol tuh.
5: Iya. Saling support gitu.
0: Iya. Oke. Okay. Kakak karena keterbatasan waktu ya, jadi kita harus mengakhiri, tapi sebelumnya boleh dong kasih satu kalimat nih dari masing-masing personil ya tentang pertemanan sejati. Karena kan pertemanan kalian tuh udah cukup lama, udah gitu enggak ada baper-baperan yang sampai enggak ngomongan kayak gitu kan.
1: Dari Kadal dulu deh.
2: Semua mikir aku
1: ya udah dari Kadal dulu untuk gue kasih pikir kalau gitu Roja dulu deh.
0: Kayaknya Roja kan yang paling ini paling
1: iya,
0: spontan
1: yang paling yang paling sering jadi leader kan.
0: Iya,
1: Roja
0: iya.
1: Nah karena Roja juga masih mikir gimana kalau Budi aja dulu.
0: Nah karena semuanya belum siap, Kadal deh udah deh. Ah gambreng aja gambreng.
2: Kalau dari aku sih ya kalau berteman tuh emang ada fase di mana mungkin pada capek, pada kesel. Lagunya lagu yang sedih ya?
0: Sedih.
2: Memoris, memoris.
0: Mengenangmu.
2: Terus kan? Catat bohong itu boleh gak? Tapi kalau dari aku gitu, ya namanya berteman kadang ada saling senggol, kadang saling emosi, marah, berantem itu hal yang biasa. Tapi ya tetap saling pegang erat aja persahabatan ya. Itu.
1: Ini kan topiknya pertemanan tanpa baper kan. Iya,
2: jadinya ya kita nggak tahu nanti kedepannya ya kalau bukan saudara kandung kita kan pasti ada teman-teman di belakang kita yang saling membantu.
1: Wih.
2: Jadi anggap aja berteman itu adalah investasi ya. Ya kapanpun itu bakal naik terus, kapanpun itu bakal membantu terus.
1: Wih. Ini lo ngomong kayak gini karena di
2: mabok ini teler lem iPhone
0: lagi nggak enak badan nggak, kayaknya nih makanya ngomongnya bener.
1: Dia ngomong kayak gini nih karena Itakimo ada duitnya aja. Gitu.
2: Benar.
0: Kalau nggak mau udah nggak mau ngomongan nih kayak dari lama.
1: Oke.
0: Kak Ivan.
1: Gimana, Pan?
4: Kalau dalam berteman tuh sih yang kulihat di Takimu tuh bisa memposisikan diri lah ya, kayak bisa memposisikan diri mana ini yang berteman, mana yang bisnis. Jadi keduanya itu bisa berjalan dengan seimbang lah. Di saat memang kita ngomong bisnis ya udah kita berarti profesional mau dari kayak gimana pun keadaannya. Tapi kalau udah teman, udah mulai keluar toleransinya di kita semua. Jadi itu sih
1: bedain antara kerjaan sama berteman yang mana nih gitu kan. Oke, thank you.
0: Okay.
1: Bud,
5: singkat saja.
1: Asik.
5: Kalau ada masalah ceritain. Udah. Ya.
1: Kalau ada masalah
4: guys, jadi gini guys.
0: Kalau ada masalah ceritain ke orang lain. Ngomongin di belakang.
2: Empat pria yang menghibur, bukan terhibur.
0: Nah, berarti kalian kita sebut saja lelaki penghibur ya.
1: Nih gongnya di sini nih.
0: Kayaknya udah mikir lama, kayak bakal bagus nih.
2: Dia pakai bahasa Thailand nggak sih?
1: Dia buka handphone kayaknya banyak quote-quote yang dia harus keluarin sekarang. Gongnya di roja.
0: Kalau nggak sesuai ekspektasi kecewa sih. Raga kecewa.
1: Aja.
4: Lampen dah hilang bau, lah keras. Jadi dalam pertemanan yang paling penting itu adalah. Terima kasih.
1: Sudah nggak bahasa Thailand lagi.
4: Terima kasih sudah mau bertahan untuk pertemanan. Anjas. Meski sering tak sejalan. Coach di Google aja.
1: Kita sejalan. Tapi jujur aja, kita ini, kami dari Fox tuh salut sama kalian. Maksudnya di begitu kalian udah ada di tahap paling atas gitu kan, diundang ke radio tuh masih mau datang.
0: Masih mau datang. Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu.
1: Terima kasih ya, thank you ya.
0: Pokoknya sukses selalu buat Itakimo. Kalau misalnya ada yang mau endorse atau jangan lupa di-follow ya Instagramnya di mana?
4: Di at Itakimo underscore Bali.
1: Dia udah tarik nafas yang ngomong di sini.
0: Gak apa-apa. Itakimo
4: underscore Bali, baru langsung personal menel.
2: Di bisa juga di personal branding kita ada Itakimo underscore Kadal,
4: Ivan underscore Itakimo,
5: Itakimo underscore Budi.
1: Kok kembali? Oh, underscore Itakimo.
4: Jadi ketahuan ya yang mana yang udah kehack ya.
0: Iya. Yang udah kehack dua orang nih.
1: Thank you sekali lagi, tepuk tangan untuk Itakimo. Waktu kita terbatas, kayaknya kita juga harus akhiri acara ini. Jadi sekali lagi terima kasih udah datang, terima kasih udah sharing-sharing. Mudah-mudahan jadi inspirasi juga buat Foxian yang pengen mundur, jadi konten kreator, duitnya gede.
0: Sampai bisa berhenti kerja, guys. Oke, Foxian, terima kasih banyak yang udah dengerin kita dari jam 7 pagi tadi ya. Ketemu lagi hari Senin bareng sama Grace Adrian.
1: Betul.
0: Thank you so much Itakimo. See you ya.
1: Dan langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Adrian Sueb.
0: Saya Grace Naidu, pamit undur diri. Keep smart, stay humble and always grateful.
1: 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station.
0: I'll see you tomorrow. And bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

kembali Simply The Bass Station. Dia masa lalumu, aku masa depanmu. Tapi kalau dibalik ya Foxian ya, aku masa lalumu, dia masa depanmu, gimana? Aduh, gak sanggup lagi deh. Tapi emang namanya hidup ya Foxian, kita gak bisa ngatur sesuai keinginan kita. Jadi ya udahlah ya, yang berlalu ikhlaskan berlalu, yang akan diganti sama yang lebih baik ya kan. Di sini ada yang lebih baik lagi, Bella Octavia menemani Foxian dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. So yang mau gabungan boleh aja merapat yuk, dengan cara download aplikasinya di App Store ataupun Play Store Fox Radio. Jadi Foxian bisa gabungan dengan cara apa Bella? Lihat Bella streaming ya kan. Terus Foxian bukan hanya itu aja, Foxian juga bisa gabungan ke WhatsApp kita ke nomor telepon 087-8784x102. Jadi Foxian bisa request lagu Indo, lagu manca yang paling populer tahun 2000-an sampai 2026 ya Foxian ya. Jadi kasih tahu aja, hari ini Foxian pengen diputerin lagu apa? Nanti Bella bakal puterin sambil kita akan bahas dolar. Ada apa lagi sama dolar? Ini aduh bikin pusing gitu ya. Padahal 17 Agustus belum, tapi kok udah nyentuh di angka hampir 17 Agustus 1945. Aduh, ntar kita bahas ya Foxian ya. Jangan kemana-mana sampai jam 1 siang.

0: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
3: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
4: Wait a minute.
2: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lu lah.
3: Sumpah bro, OTW download ah.
2: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.

juicy luisi. Kalau ini sih gak perlu ditampar ya Foxian ya. Kita bisa memberikan apa ya, tepuk tangan applause yang besar gitu ya buat polisi-polisi yang ada di Indonesia. Bukan ya Foxian ya, Bel mau bahas polisi-polisi yang ada di Thailand Foxian ya. Kenapa bukan polisi yang di Indonesia Bella? Enggak, ini kebetulan beritanya emang polisi yang ada di Thailand ya Foxian ya. Jadi aparat kepolisian di distrik Thaluang, provinsi Lopburi, Thailand, ini melakukan penyamaran yang sangat unik Foxian ya. Jadi mereka ini demi menangkap ya bandar narkoba yang ada di negara mereka gitu ya Foxian ya. Mereka tuh menyamar menggunakan kostum kayak kelompok penari wanita gitu ya Foxian ya. Jadi mereka tuh menangkap terduga bandar narkoba dalam operasi tersebut dan meringkus tersangka bernama Mecca Faiwapwaep. Nah, itu tuh namanya tuh. Bener enggak tuh Bella baca? Tanpa memancing kecurigaan di tengah keramaian, karena emang benar-benar mereka full of effort gitu ya Foxian ya. Jadi kayak semuanya tuh benar-benar dandan ala-ala kalau misalnya di Thailand tuh kan ada banyak banget yang waria-waria gitu ya Foxian ya. Mereka semuanya kompak Foxian. Dan akhirnya petugas nih menyita 53 pil metamfetamin dan ratusan plastik kecil yang diduga distribusi narkoba. Wah, gitu dong ya kan. Jadi polisi itu emang semuanya harus dilakukan ya demi memberantas narkoba dan hal-hal buruk yang ada di negaranya gitu tuh.

0: Rajang semang ge.
1: Rajang semang mo ge.
0: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados rise dan ne tiang mo ge.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasorateng ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Ingge ge, produk puniki sampun kasorateng ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
0: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sanga-sanga Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sanga-sanga Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85-085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
3: Duh, capek juga ya beresin kamar.
4: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
3: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang, badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
4: Ada. Di Sangasanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
3: Emang nggak jauh dari Renon?
4: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
3: Ada treatment apa aja emang?
4: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
3: Harganya affordable nggak?
4: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
3: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
4: Gas.
5: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
6: Fox Radio Bali.

Baking yellow, baking yellow. Wah, Bali emang cocok banget ya jadi rapper ya. Rapper, Bella jadi rapper. Bisa kita pikirin dulu ya. Nanti ya kita pikirin bareng-bareng. Apakah Bella Octavia cocok jadi rapper nih, Foxian ya? Atau Bella cocoknya jadi gulung kabel? Kayaknya itu deh yang terakhir. Gulung kabel deh Bella ya. Tapi kalau misalnya ngomongin cocok gitu ya, Foxian ya, menurut Foxian cocok-cocok aja gak sih kalau misalnya kita cuma punya tabungan beberapa ratus ribu gitu ya, tapi pengennya berangkat umroh? Cocok gak kira-kira? Cocok aja Foxian ya. Kita gak pernah tahu takdir akan membawa kita kemana Foxian. Apalagi reward dari sanga-sanga masih berlaku sampai dengan di tanggal 1 Desember 2026. Masih panjang Foxian ya. Jadi buruan yang mau ikutan, yang masih manifest pengen berangkat umroh tahun ini mungkin masih bisa. Jadi Foxian langsung aja untuk cara-caranya, kumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian Belur atau Tanamila Tanahmu Klasik atau Ultimate ukuran 100 mili. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya di atas tahun 2024. Jadi lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif dan juga tulis nama dan juga alamat lengkap. Nah, nanti pilih kategori karyawan, konsumen atau sangasian. Jadi nanti tulis di amplopnya, lalu kirim deh Foxian. Kirimnya boleh ke Fox Radio Bali atau ke pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Babakan, Gianyar, Bali. Ingat ya Foxian ya, semakin banyak kirim, semakin besar kesempatan Foxian buat berangkat umroh bareng sanga-sanga. Karena sanga-sanga sing ada lawan.

sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sangat-sangat, sing ada lawan. Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar, ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini, lengkap dengan segala macam fasilitas.

0: di Lovina Beach Resort, TikTok, Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with new Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality. Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
1: Fox Radio, Fox Radio, Fox Radio, Fox Radio.

Aduh, dia menari-nari. Kasihan banget sih dia nari-nari, masa gak diajak-ajak kita kan? Yuk nari bareng gitu kan? Nari dalam penyangkalan. Aduh, kita mau menyangkal apa lagi, Foxian? Bahwa sekarang kita sudah diobrak-abrik sama nilai dolar. Yes, karena yang paling terbaru ya, Foxian ya. Ini dikutip langsung dari Busco, yang mana nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian publik karena kurs dolarnya udah kayak ini tanggal 17 Agustus ya, 45 17.845 Foxian ya. Per ini akhir Mei, ini tanggal berapa sih? Bentar lo Bella lihat. Hari ini pas 29 Mei ya Foxian ya, 30-31. Kita enggak tahu 2 hari lagi apakah akan naik lagi atau kita berharap bisa turun ya Foxian ya. Jadi berdasarkan pantauan sejumlah platform finansial dan data perdagangan mata uang, ini pelemahan rupiah terjadi di tengah tekanan ekonomi global yang masih belum stabil. Iya nih Foxian. Jadi kalau misalnya Foxian yang sekarang punya dolar yang banyak, mungkin sekarang saatnya ditukar kali ya Foxian ya. Karena mumpung harganya segini gitu ya Foxian ya. Aduh, tapi nilai rupiah semakin turun dong. Aduh, gimana sih nih Pak? Tolong dong, kita bantu dong.

0: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
1: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
2: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
3: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura gak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
4: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu gak?
3: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
2: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana gatel lagi?
3: Diam aja deh, cerewet banget sih.
4: Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
3: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan?
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
7: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
8: Fox Radio, 102 FM.

Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar. Tuh, dengar kata kotak. Pelan-pelan aja ya. Yang penting dilakuin gitu step by stepnya Foxian ya. Naik 2%, naik lagi 7%, naik 10%. Pelan-pelan aja gitu ya. Segala sesuatu yang kita kerjakan terlalu terburu-buru atau lari gitu ya Foxian ya. Takutnya tidak maksimal gitu Foxian ya. Tapi kalau kita pelan-pelan, tapi fokus, teliti gitu ya. Siapa tahu bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya Foxian. Ya. Ingat Foxian ya, segala sesuatu baik itu didapatkan dengan proses yang panjang. Nah, jadi kalau misalnya Foxian nih kayak lagi ngelihat badan, kenapa nih udah olahraga, udah diet kok belum turun-turun berat badannya, atau kok masih kayak gini-gini aja. Tenang Foxian, segala sesuatu tuh gak ada yang instan ya. Mie instan aja itu mesti digoreng dulu, dimasak dulu, gak bisa langsung dimakan Foxian ya. Kecuali beli junk food ya, langsung bisa dimakan ya. Ada aja yang Bella bahas ya. Anyway Foxian masih gabungan barengan Bella. Tapi Bella tuh dari tadi tuh agak ngeliatin kulit tuh lagi gatel gitu Foxian ya. Kalau misalnya Foxian lagi ada permasalahan kulit gitu ya, ini ada produk terbaru dari Sanga-Sanga. Wah, jadi kalau misalnya Foxian pengen tahu apa sih produk terbarunya, ini boleh aja langsung cek-cek, recheck di Instagram kita di @sanga_sanga_bali, atau websitenya ada di www.balihealingoil.com atau di www.sangasangkaofficial.co.id. Di sana itu ada produk terbarunya namanya Gatalin. Solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal, membandel yang bikin enggak nyaman di kulit. Jadi, kalau misalnya Foxian ngerasa lagi gatal-gatal, langsung aja Gatalin dari Sanga-Sanga.

0: Fox Radio.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klinihuis_. Klinihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: 102 FM Fox Radio Bali.

Hai Bangkok, sorry di Bali, simply the best station. Hilang tanpa bilang. Emang sakit banget sih ketika dia tiba-tiba ngilang tapi gak bilang apa-apa gitu ya. Gak, apa ya, gak ngasih aba-aba gitu ya kan. Kasih aba-aba. Namanya juga ghosting, Bella, gimana ngasih aba-aba mah. Kalau ngasih aba-aba mah itu peringatan namanya, Bella. Ya, namanya kita kan kalau bisa berbuat baik, kenapa harus berbuat jahat, Foxian? Kan kasihan dia nungguin, ternyata dia sudah sama yang lain. Aduh, aduh, sabar ya. Anyway, Foxian masih balikan sama Bella Octavia ya. Bella sudah siap-siap memutarkan lagu-lagu yang di request di WhatsApp kita di nomor telepon 087-8784x102. Ada Kakak Yan-Yan, yes, Kakak Yan-Yan di sini minta lagunya Lavina, yes. Tadi Lavina pilihan hatiku, udah disiapin ya Kakak Yan-Yan, ditunggu. Ada juga Kakak Hendra Saputra yang sudah hadir dari Desa Tua Marga Tabanan, siap. Ada Pak Cakra juga. Ada juga Kakak Elis. Hai Kak Bella, ini masih stay dengerin Kakak siaran kok. Terima kasih Kakak Elis Windayani, siap. Ada juga Kakak Igede Pasek Sugiana hadir. Jadi buat Foxian, jangan kemana-mana sampai jam 1 siang barengan Bella Octavia.

Pada X Kota dan Pasar, gabungan lagi sama Bella Octavia Voxian. Dan Bella masih setia menemani Voxian sampai jam 1 siang. Jadi buat Voxian yang mau gabungan, mau request lagu, boleh banget kasih tahu Bella sekarang juga. Dan jangan lupa Voxian ya, Bella seperti biasa itu punya open pilih-pilih lagu, yang mana Voxian boleh bantu Bella dong buat pilihin lagu yang enak nih. Biasa ya kalau cewek itu suka banget plin-plan untuk milih sesuatu, ya kan? Jadi bukan hanya milih makanan atau milih baju, milih dress code gitu ya Voxian ya. Ternyata milih lagu ini sering banget loh Bella bingung, kayak lagunya sama-sama enak tapi kayak bingung yang mana nih yang mau Bella puterin gitu ya Voxian ya. Tolong bantu Bella dengan cara follow dulu Instagram kita di 102FM Vox Radio Bali ya Voxian ya. Di sana Voxian bisa lihat langsung di slide Instagram paling akhir. Yes, di sana Voxian ya sudah ada lagu yang bisa banget Voxian voting. Jadi voting aja langsung ya, lagu miliknya Noah ya Voxian ya. Ini lagunya kebanyakan lagu yang Bella pilih nih adalah lagu di zaman-zaman itu gitu ya, zaman-zaman 2000-an yang terkenal banget Voxian ya. Yang satu judulnya Mimpi yang Sempurna, yes. Terus udah gitu lagi satunya Voxian boleh bantu pilih lagunya Noah yang Menghapus Jejakmu. Kira-kira di antara dua ini yang mana nih Voxian pengen Bella puterin? Nanti Bella bakal puterin pokoknya di jam 1 siang sebelum Bella pulang. So jangan kemana-mana Voxian, stay tune terus sampai jam 1 siang.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembat. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian.

pendaftaran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

pasti demi cinta. Chris Patih mengudara Fauzian ya. Demi Fauzian semua, Bella tetap masih berada di sini, enggak kemana-mana, enggak berpindah-pindah. Masa pindah kok Bella barusan duduknya? Iya, pindah tempat duduknya doang, tapi hatinya enggak pernah pindah Fauzian. Zuzur, aku tak kuasa untuk pindah hati karena Fauzian adalah cinta matinya Bella. Asik. Jangan percaya ya Fauzian ya. Biasa nih orang-orang kayak Bella nih agak susah dipercayain gitu ya. Tapi kalau misalnya Fauzian gak percaya sama Bella, it's okay. Tapi kalau misalnya sama produk sanga-sanga, enggak boleh enggak percaya Fauzian ya. Jangan sampai gitu Fauzian percaya sama produk-produk di luaran yang ternyata masih kurang bagus khasiatnya ya. Karena kalau sanga-sanga sudah terbukti ampuh Fauzian, apalagi buat Fauzian yang lagi enggak enak badan, badannya pegel-pegel, capek. Nah, sanga-sanga ini bisa menjadi pilihan ya untuk minyak balurnya. Buat Fauzian yang mau beli produk sanga-sanga dan kebingungan belinya kemana aja nih Bel, kalau misalnya lagi berada di luar kota gitu ya, bisa aja langsung Fauzian datang nih. Kalau di luar kota bisa mampir ke Kimia Farma, K24 Apotik, dan juga Century. Jadi di sana udah buka setiap hari ya Fauzian ya, bisa langsung meluncur. Nah kalau misalnya Fauzian lagi berada di Bali, yes, jadi langsung aja datang ke The Keranjang Bali yang sudah buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam ya Fauzian ya. Jadi The Keranjang Bali ini merupakan outlet sanga-sanga yang berada di lantai 1. Udah kan? Ya udah. Waktu beli dilihat juga Fauzian, sudah ada foto babenya belum? Kalau sudah ada, asli, asli dong. Ya udah, langsung aja karena sanga-sanga sing ada lawan.

0: Fox Radio.
1: Menjaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga-Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga-Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga-Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga-Sanga Spa. Serta aroma masas, relaxing masas, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga-Sanga Spa Signature Treatment. Sanga-Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga-Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga-Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga-Sanga Spa di seluruh Sanga-Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga-Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
2: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
3: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
4: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
5: Wait a minute.
3: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
4: Sumpah bro, OTW download ah.
3: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program.

Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan? Capek ya kalau terus minta maaf, apalagi ini bukan bulan memaaf-maafkan kan ya Foxian ya. Mending bulan ini kita pakai sebelum berakhir bulan Mei-nya ya untuk dapetin promo menarik ya dari Elizabeth International Hotel and Business School. Wow, ada apa emang di sana ya? Jadi kan banyak banget ya generasi muda kita yang pengen namanya kerja di luar negeri, magang di luar negeri, di hotel bintang 5, tapi itu cuman angan-angan doang. Tenang, itu bisa diwujudin loh Foxian ya. Karena sekarang Mei nih sebelum berakhir ada promo Easy Miracle ya buat Foxian yang mau ambil hadiah menarik, dan promo menariknya bisa banget Foxian langsung daftar sekarang ya. Karena yang ambil program 1 tahun ini bisa dapetin potongan biaya kuliah hingga Rp500.000. Selain itu, yang ambil program 2 tahun ini auto cashback sampai dengan Rp8 juta ya. Selain itu juga spesial banget nih khusus jurusan hotel digital marketing, ini Anda juga bisa berkesempatan buat dapetin cashback Rp1.5 juta plus fotografi gear and live streaming equipment yang kece banget. Gak cuma itu aja, ada lagi Foxian. Jadi pendaftaran juga bakal dapat voucher makan Rp100.000 untuk yang mau makan di KFC atau McD. Ya udah kan. Jadi yang belum tahu mau daftarnya kemana, boleh pilih daftarnya langsung di Denpasar, Gianyar atau Nusa Dua ya. Karena Elizabeth International itu dengan fasilitas kampus yang berstandar internasional, bebas Foxian milihnya dekat dari rumah tuh yang mana, di Nusa Dua atau Gianyar atau Denpasar. Terus instrukturnya pun profesional tersertifikasi. Ya udah, enggak usah ragu-ragu lagi Foxian ya. Ingat ya, promo Easy Miracle cuma sampai di tanggal 31 Mei 2026. Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International, karena bersama Elizabeth International sukses jadi mudah. Yuk daftar sekarang.

0: satu pasang sepatu, dua anak, dan sebuah janji yang tak akan pernah bisa kamu lupakan. Dari MD Pictures hadir sebuah kisah nyata tentang perjuangan, kasih sayang, dan ketulusan hati seorang kakak. Diperankan oleh Jared Ali, Humaila Jahra, dan masih banyak lagi.
1: Saya mau ikut lomba lari maraton.
0: Children of Heaven, diadaptasi dari film legendaris nominasi Oscar, kini hadir dengan jiwa Indonesia. Disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diproduseri oleh Manoj Punjabi. Kisah kakak adik yang berbagi sepatu demi satu impian sederhana, tetap bisa bersekolah. Ayo nonton di bioskop kesayangan kamu mulai 27 Mei 2026. Children of Heaven, karena cinta paling tulus datang dari yang paling sederhana.
2: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
3: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
4: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
5: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
6: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
8: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
9: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup, kita kan segeng banyak banget.
8: Males, ribet ah.
10: Loh, belum tahu villa yang ini? Villanya Sanga-Sanga, namanya Sinta Dewi Villa.
9: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini? Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget coy.
10: Pas kan? Ada 3 kamar. Terus living roomnya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
9: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
10: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via website-nya di www.sangasangahospitality.com. Terus, nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
9: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
10: Follow dong makanya. Instagram, @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok, @sangasanga hospitality.
11: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
12: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
13: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
12: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
14: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
12: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks. 102 FM.

Upgrade Your Game bersama 102 FM Fox Radio Bali, Simply The Bell Station. Kembali lagi barengan Bella Octavia. Di jam 1 siang ini kurang beberapa puluh menit lagi, dan Bella sudah mau bacain dulu requestan-requestan terakhir-terakhir sebelum Bella ciao pulang ya Foxian ya. Anyway, thank you banget loh. Walaupun hari Jumat ya, ini adalah hari-hari yang bisa dibilang padet biasanya ya. Padetnya tuh kayak pengen pulang atau pengen ngerjain. Padet, padet pikirannya gitu ya. Ini enaknya dikerjain hari Senin depan atau diselesain sekarang, tapi lembur, ayo. Jadi terima kasih loh buat Foxian yang sudah dari tadi request salam-salam. Bella mau membaca terlebih dahulu ada siapa aja yang sudah request, yang salam-salam. Yes, di sini di WhatsApp kita sudah ada Kakak Basti Forever. Yaps, ya sudah gabungan di sini, katanya salamnya buat penyiarnya aja. Yes, terima kasih. Ada juga Kakak Hidaryani, katanya Kakak Hidaryani siap Kak Bella Octavia, cantik, semangat siaran and sehat terus ya. Siap. Ada Kakak Ketut. Kakak Ketut tadi minta lagunya The Fate of Pelia dari Taylor Swift, udah diputerin. Happy Working katanya Kakak Bella. Siap. Kakak Dels. Kakak Dels katanya puterin aja lagu yang terkenal di Vogue aja. Siap, udah diputerin. Kakak Arya Dewa Arya tadi minta lagunya ikutan join open pilih-pilih menghapus jejakmu. Ayo Kakak Arya, lagi mau ngapus jejaknya siapa nih? Semoga buat Foxian yang lagi berusaha menghapus jejak seseorang yang dalam hatinya Foxian, semoga cepat terhapus ya dan digantikan orang yang lebih baik. Oke, lanjut lagi. Ada juga Kakak Yanyan ya. Tadi Kakak Yanyan udah diputerin lagunya Lavina Pilihan Hatiku. Terus udah gitu ada siapa aja lagi? Oh, sudah semuanya ya Bella puterin ya. Oke, okay. Ini tadi Kakak Gede Ana juga ya. Selamat hari Jumat juga buat Pak Onik, Pak Arya Goncang, Pak Kumis, Yanbo Akbar, dan teman-teman ECM. Siap, terima kasih ya yang sudah gabungan dari tadi. Love you forever, sampai jumpa hari Senin. Bella mau puterin dulu lagu Open Pilih-Pilih dari Noah. Yes, ini lagunya semuanya enak, tapi kita hanya bisa memutarkan satu lagu aja dari Noah. Ada Mimpi Yang Sempurna 25% dan Menghapus Jejakmu. Ini orang-orang pada kenapa sih lagi pengen ngapus jejak seseorang? Aduh, yuk kita hapus bareng-bareng. Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Bella Octavia pulang dulu ya Foxian ya. Keep smart, stay humble and always grateful. World FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Yuk kita hapus semua yang buruk-buruk untuk menerima hal baik ke depannya. Bye-bye.

Fox Radio Police, simply the best station, sangnya-sangnya di lawan. Hai, Foxian, gak terasa banget kita sudah masuk di hari weekend, dimana harus healing gitu kan. Jadi untuk kalian yang bingung healing kemana, udah diem di sini aja Foxian sampai nanti di jam 3 sore yang bakalan di WNH puterin lagu-lagu mancanegara oldies pastinya ya. Jadi untuk kalian yang mau dengerin lagu-lagu bikin flashback, tapi flashbacknya dikenangan yang indah aja gak apa-apa dan dijadikan pembelajaran, jangan mau ngulangin lagi Foxian ya. Dan kalau misalkan masih bingung gimana cara gabungannya, boleh banget langsung di WhatsApp 087878 4x102 atau di Facebooknya Fox Radio Bali dan di Instagram 102 FM Fox Radio Bali. Atau mungkin buat Anda yang mau ngeliatin DBNH secara virtual, tetap ya, jangan lupa untuk download dulu aplikasinya. Nama aplikasinya adalah VOKS Radio. Jangan kemana-mana, this is Creep with Radio Head.

0: get your energy back on Heal and Recharge.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanya-sanya skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
2: Gek, enggalin mas saya ge, atau hen mau gek mekarya? Pang montora bisa anggon, gek.
3: Nggih, Mbok, nggih, antos dumun. Niki gek kari mas saya ge, pang ten nyanan ke di gunung wentene kecag.
4: A few moments later.
2: Gek, ada cak mekel ajan. Sing suwat-suwat tulang tuni. Nga engken, gek.
3: Mbok, gek, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas gek, eh.
2: Mimi, jek uleng tuni mekelo saja nulian iki, gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampun wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki, gelah mok gek abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hija-hija jek tempelu ruwet. Antuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden memolihang minyak balur ultimate sane ukuran

selimang tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane, langsung ke mantan order ring nomor.

0: 02 Sanga-sanga Sing Adelawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-sanga Hospitality.

Masih barengan sama DWN, hai di sini pastinya di Hill and Richard yang menemani Anda sampai nanti di jam 3 sore. Vaksinnya jangan lupa makan siang dulu lagi-lagi dan lagi mumpung weekend hari ini ya. Vaksinnya DWN hai mau mengingatkan untuk Anda yang belum pernah ke Mangulangu Lake atau mungkin yang sudah pernah terus ketagihan gitu vaksinnya. Mumpung weekend, ajakin orang-orang kesayangannya mau me time juga silahkan, karena di sana tuh sejuk banget ya kan, apalagi bisa memanjakan mata Anda yang setiap hari melihat layar handphone ya vaksinnya. Dan untuk vaksinnya yang lagi cari tempat healing ataupun mencari tempat yang bikin tenang dan nyaman di Bali gitu ya, Mangulangu Lake ini bisa menjadi pilihan kafe yang tepat untuk Anda. Karena apa? Karena di sini Foxian itu bisa healing sambil menikmati pemandangan danau yang tenang. Suasananya juga asri banget, nyaman dan juga jauh dari bisingnya kota dan pasar Foxian. Kalau soal makanan mah, Mangulangu Lake ini punya menu paling lengkap ya, mulai dari olahan ayam, bebek sampai ke seafood dengan cita rasa yang khas, pastinya enak banget di sini buat dicobain makanannya satu persatu ya. Harganya sendiri itu terjangkau banget, pas banget untuk nongkrong, makan bareng keluarga ataupun quality time. Jadi Foxian bisa aja langsung datang ke Mangulangu Lake yang berlokasi di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar, Bali. Yuk, jangan lupa mampir ajakin orang-orang kesayangannya langsung aja ke Mangulangu Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sengesaya.

0: Fox Radio.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
5: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titia yang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
6: Heal and Recharge on 102 FM, Fox Radio Bali.

masih barengan sama DWN Heidi Hill and Richard. Kali ini DWN Heidi waktunya untuk melihat siapa saja yang gabungan dan menyampaikan salam-salam untuk orang-orang yang sudah disalamin ya. Jangan sampai nggak didengerin ini salamnya Foxiannya. Ada siapa aja di sini hadir dari WhatsApp dulu ya, yang dari WhatsApp dulu. Ada kakak gede Ana, katanya salam buat Pak Oni, Paria Goncang. Waduh, menggoncang apa itu? Ada Pak Kumis juga, ada Yanbo, Akbar, dan teman-teman SCM. Di hari Jumat tetap semangat ya.

Tabanan Marga, ada Kakak Made Hendra Saputra di sini, ada Camboyis ini. Habis war sama anak bocil itu ya. Kita ya salamnya buat Kak Dewi aja, semoga saya selalu dan lancar terus rezekinya. Thank you so much. Semoga doa baiknya kembali lagi ya ke yang mendoakan. Lanjut, Bastik di Belah Batu hadir, kirim salam untuk semua pendengar Fox Radio Bali dan untuk yang siaran. Thank you so much. Ada Kakak Mandana juga dari Kekeran Mengui ikut bergabung ya. Oke, requestannya sudah masuk juga ya setelah ini mengudara. Lanjut ada Kakak Raska Pratama juga. Ini oke, aman. Lagunya juga sudah masuk di playlist. Ada Pak Cakra, Pak Tupurwo juga hadir di sini. Ada Gripa Sosegiana, ada Kakak Hidaryani, ada Kakak Ketut, Kak Ketut juga hadir. Lanjut di aplikasi ada Kakak Fortuna Printing, enggak tuh namanya. Ada Kakak Valentino juga, kemudian ada Kakak Yuni The Sweetie. Lanjut Facebook ada Abah Waisel Widiannya Aji, abis itu Iketut Ari, Kemli Mas Berto, Oka Mulyarta, Cameng Musti, Kade Apong, Eli Agustinca, ada Made Hendra juga hadir, Wayan Puspasari, dan Tumiem Virgo juga hadir di sini. So, buat Foxian jangan kemana-mana ya, karena DWNH bakal nemenin masih sampai nanti di jam 3.

masih di Hilland Richards Fengsian. Jadi untuk Anda mungkin yang siang hari ini makannya tomat direbus, pas banget ya. Karena ada sebuah studi yang mengatakan katanya tomat rebus ini mengandung likopen yang bisa membuat kulit Anda lebih cerah secara alami, alias bisa dijadikan skincare. Wow, emang iya Fengsian. Jadi ternyata selama ini banyak sekali orang yang mengira bahwasannya tomat paling sehat dimakan pada saat mentah ya. Padahal, Fengsian, penelitian ini menunjukkan kalau proses pemanasan ini bisa membuat likopen dalam tomat ini lebih mudah diserap oleh tubuh dibandingkan saat dimakan pada saat mentah. Cara sederhananya adalah tomatnya bisa direbus beberapa menit sampai lunak atau dijadikan sup atau bahkan ditumis dengan sedikit minyak, Fengsiannya. Dan proses pemanasan inilah yang bisa membantu tubuh memperoleh likopen lebih optimal. Nah, likopen sendiri ini adalah antioksidan alami yang banyak sekali dikaitkan dengan kesehatan kulit. Karena dalam penelitian yang diterbitkan di British Journal of Dermatology, konsumsi produk tomat kaya likopen ini secara rutin ditemukan dapat membantu meningkatkan perlindungan alami kulit terhadap dampak paparan sinar UV. Karena itulah ya, tomat sering sekali disebut sebagai salah satu skincare alami dari dalam, bukan pengganti sunscreen memang ya, tetapi bisa juga untuk dijadikan bagian dari pola makan yang mendukung kesehatan kulit kalau Anda mengkonsumsinya secara rutin. Ingat Fengsian ya, memang bukan pengganti sunscreen, tapi itu baik untuk kulit.

0: Fox Radio.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari Kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Only the Bell Station, Dance of Love, Menari dengan Cinta. Wow, menari dengan cinta kalau lagi ngedapetin produk yang aman dan tepat untuk wajah kita ya, untuk tubuh kita, Foxian ya. Dan Foxian sangat-sangat hari ini tuh kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate sangat-sangat. Apalagi Ultimate sangat-sangat sekarang hadir lebih lengkap ya dan lebih kekinian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk sangat-sangat sampai ke skincare. Yang dimana khusus untuk minyak balur ultimate-nya itu sangat-sangat menggunakan 140 bahan alami pilihan. Nah, diracik khusus juga untuk memberikan kenyamanan dan relaksasi pada tubuh. Aromanya juga lembut banget dengan sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran. Ditambah lagi sensasi hangat saat dibalurkan. Untuk kemasannya sendiri itu lebih modern, aromanya segar dan tetap membawa kualitas herbal khas sangat-sangat yang sudah terpercaya Foxian ya. Jadi untuk info lebih lengkap datang langsung aja ke Fox Radio Bali boleh, yang ada di Jalan Gatot Subroto tengah nomor 98X Kota Denpasar. Atau boleh banget kalau mau pesen di nomor adminnya ada di 0819931001102. Sekali lagi di 0819931001102.

0: Kill and Recharge on Warto FM, Fox Radio Bali.
1: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Masih di Hill and Richards, kurang lebih lagi 30 menitan aja Dewi and Hai menemani Anda di weekend hari ini vaksinnya. Atau mungkin masih ada yang di dalam kantor, it's okay. Sini Dewi and Hai temenin, mau dengerin lagu apa, mancanegara oldies, siapa tahu lebih chill gitu ya. Atau mungkin nih dari tadi kayaknya susah banget untuk ketawa. Dilihat dulu tuh, usianya 23 tahun ke atas belum? Karena ada sebuah studi yang mengungkapkan bahwasannya manusia ini mulai jarang tertawa pada usia 23 tahun karena beban dewasa. Wow, karena menurut studi yang dikutip dalam buku Humor Seriously karya Jennifer Acker dan Naomi McDonough dari Stanford University, ternyata manusia memang cenderung mulai lebih jarang tertawa pada saat memasuki usia sekitar 23 tahun, Foxian. Relate banget ini ya sama DBNHI. Tapi ternyata fase ini tuh sering banget dikaitkan dengan masa transisi menuju dunia yang dewasa, mulai dari pekerjaan, tekanan hidup, sampai ke tanggung jawab baru yang bikin seseorang ini jadi lebih serius dibandingkan masa kecil. Bahkan, Foxian ya, dalam data yang sama juga disebutkan, anak usia 4 tahun itu bisa tertawa sampai ratusan kali dalam sehari. Sementara, orang dewasa ini ternyata jauh lebih jarang tertawa di tengah rutinitas hariannya. Kira-kira seberat apa bebannya, Foxian? It's okay, namanya juga kehidupan.

0: Hugh and Richards.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
4: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
5: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget.
4: Males, ribet ah.
6: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya Sanga Sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
5: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini.
6: Serius?
5: Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbecuean dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
6: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living roomnya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
5: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
6: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsAppnya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
5: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
6: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok, @sangasangahospitality.
7: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
8: Fox Radio 102 FM.

Upgrade your game with 1FM Fox Radio Bali, simply the best station. Segasa hingga sing ada lawan. Thank you so much Richard Mark with Right Here Waiting. Sekaligus menutup Hill and Richards di hari ini Foxiannya. Thank you so much buat yang udah nemenin DWN High selama 2 jam dari tadi siang, dari jam 1 sampai saat ini menuju jam 3 sore. Selainnya seperti biasa jangan kemana-mana ya. Karena apa? Karena bakalan ditemenin sama kakak Yuka Putri on 102 Lounge sampai nanti di jam 6 sore. Buat Anda yang sudah mendengarkan DWN High, semoga selalu bahagia, semoga selalu diberikan kesehatan yang berlimpah dan rezeki yang lancar vaksinnya. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, saya DWN High pamit undur diri. Keep smart, stay humble and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station.

0: Sing adalah lawan.
1: Sore-sore emang paling enak chill with Yuka Putri di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

On the FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. Bulan Mei tinggal beberapa hari, cakep. Yuka Putri siap menemani di sore hari. Tentu saja dengan lagu kesukaan Anda sampai di jam 6 sore.

Kalau Nindi bilang I love you, jadi pengen balas bilang I love you too. Seperti tinggal Nindi ya, buktikan kalau Anda cinta banget sama Fox Radio Bali, cinta banget sama Yuka. Kalau udah di jam 3 sore Wita, saatnya Yuka mengudara. Sudah siap suruh-suruhan bareng sama di jam 6 sore kakak, sambil request lagu favorit Anda, atau mungkin yang lagi di jalan, nyimang-nyimang aja, karena sudah percaya dengan Yuka, lagu-lagu yang akan diplay bakal bikin lagu-lagunya nostalgia, bikin nyanyi-nyanyi bareng, bikin joget-joget, bikin headbang. Campur-campur lah kita ya. Boleh sambil kasih tahu Yuka Foxnya lagi ngapain di sore hari ini ya. Mau weekend loh ya, kayaknya lagi mau bunga-bunga ini ya kan. Mau gajian juga atau sudah gajian. Boleh dong ya sharing. Abis itu tap-tap layar menurut Anda fakta atau mitos nih. Seperti biasa di segmennya Wanna to Launch, itu di jam 3 sore adalah fakta atau mitos menurut Anda. Mengkonsumsi bawang putih bisa mengobati gigitan nyamuk. Nah, ini biasanya nenek-nenek, kakek-kakek yang masih percaya dengan tradisional begitu ya. Kira-kira menurut Anda bisa nggak tuh mengobati gigitan nyamuk? Biar aku yang langsung.

tetap layar jawaban Anda fakta atau mitos di Instagram Story Fox Radio Bali ya. Jangan lupa di follow di @102FM Fox Radio Bali. Story yang paling terakhir ya, yang ada videonya Yuki Katos di sana, dan pilih jawaban Anda yang mana. Dan di segmen kedua di jam 4 sore Wita, ya seperti biasa kakak, kata-kata hari ini. Di segmen quotes of the day open call, boleh dikirimin dari sekarang ya. Yang lagi di jalan, nemut tulisan truk gitu ya, tulisan pick up gitu ya, yang di belakang boleh kak ya. Ini ada yang ngirim nih, bukan begini kak maksudnya tulisannya kak, tulisan disewakan. Bukan begitu, itu bukan kata-kata hari ini. Tapi dia gak salah ya, katanya tulisan yang ada di belakang pick up Kak Yuka. Jadi saya foto aja tulisannya itu. Iya, tapi enggak disewakan juga Kak tulisannya. Tapi ini informasi yang cukup membantu ya. Terima kasih loh Kak Anton ya. Begitu juga Anda yang sudah menyiapkan kata-kata hari ini, langsung kirim ke WhatsApp di 087878 4x102. Siapa tahu nanti Yuka akan menelpon salah satu dari Anda yang sudah mengirimkan kata-kata untuk membacakan kata-kata versi Anda. Dan bonusnya adalah 3 lagu tanpa jeda iklan. Jadi pikirin juga ya, mau lagu apa nih yang menggambarkan suasana hati Anda di sore hari ini. Pengen banget nih 3 lagu kita nyanyi-nyanyi bareng, gas kak. Dan di segmen akhir di jam berapa tuh? Di jam 5 sore Wita, saatnya segmen terakhir Raini, ramalan hari ini. Tentang zodiak ya kak ya, bukan ramalan cuaca. Kalau mau nyari ramalan cuaca ke BBMKG aja ya kak ya. Nanti juga kasih tahu beberapa informasi tentang cuaca juga untuk Anda. Jadi please sambil kita nyanyi-nyanyi bareng ya kan, sambil juga baca-bacain kata-kata hari ini. Ini udah lumayan banyak banget yang sudah bergabung ya, dan sudah menonton saya secara live di aplikasi streaming Fox Radio Bali ya. Jangan lupa untuk download aplikasinya agar bisa menatap saya secara live siaran sampai akhir. So ini dia Kak Yuni, lagu requestannya.

0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Now you're listening to 102 Lines, only on 102 FM Fox Radio Band.
3: Halo Foxian, aku Isyana Sarasvati. Jangan lupa dengarkan terus Fox Radio Bali 102 FM yang selalu memberikan hiburan paling asik serta informasi terupdate dan terpercaya. Jangan lupa juga request terus lagunya Isyana Sarasvati di Fox Radio Bali 102 FM, simply the best station.
4: Fox Radio.

Go adalah lagu ini spesial untuk yang lagi on the way ke pabrik sangat-sangat. Waduh, siapa itu? Hai Mami Anis, lagi sama siapa tuh? Sama keluarga tercinta pastinya dong ya. Hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Sepertinya ini akan ngeborong produk sangat-sangat. Karena apa? Karena pengen ikutan reward umroh dong. Karena ini bisa siapa saja ikut kak ya, karena sangat sian bisa. Anda konsumen yang sering pakai bisa ya, atau mungkin staffnya juga bisa ya, karena reward umroh ini bisa Anda dapatkan karena ini sudah diperpanjang sampai di bulan Desember 2026. Nah, apa aja tuh reward umrohnya? Uang tunai 35 juta dan berangkat umroh sudah pasti ya. Jadi udah pada ngumpulin berapa amplop nih? Coba kasih tahu Yuka dulu. Kalau yang belum, masih ada waktu kak, masih panjang nih ya. Kumpulin dulu 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian yang minyak balurnya. Atau boleh juga yang varian Tanamila Tanamu Klasik ataupun yang Ultimate tapi ukuran yang 100 ml. Nah, dipastikan juga produksiannya harus di atas tahun 2024. Nah, kalau udah ya langsung dipotong menjadi 2 bagian dan dimasukkan ke dalam amplop. Dan disertakan juga fotokopi KTP Anda, nomor handphone yang aktif, nama, dan alamat lengkap. Nah, kalau udah jangan lupa ditulis di bagian amplopnya apakah Anda kategori peserta karyawan, konsumen, ataupun sangat sian tuh seperti Mami Anis yang cantik banget. Kalau udah langsung kirim ke pabrik sangat-sangat yang beralamat di Jalan Sawo nomor 88 Desa Bakbakan Gianyar Bali. Atau boleh ke Fox Radio Bali aja, siapa tahu Anda anak Kodia ya. Langsung aja meluncur ke Jalan Gatot Subroto 98X Denpasar Bali. Ingat, semakin banyak ngirim, semakin besar peluang untuk berangkat umroh dan dapetin uang tunai 35 juta rupiah.

Kreasian dan Levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 Mall 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini, karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, mat pilates, personal color analysis, flower arrangement workshop, candle making workshop, fashion show, beauty talk show, makeup demo, live karaoke session, sampai ke interaktif beauty experience. Dan yap, bersangga-sangga juga ada di acara ini loh. Jadi buat Anda yang pengen cobain produknya, wajib banget mampir. Pokoknya siap-siap healing, cantik-cantikan, dan seru-seruan bareng di Main Atrium Level 21 Ball. Untuk

0: antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medue bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas.
3: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
4: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
5: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
4: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
5: Nih, pakai minyak balur kakak aja.
3: Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
4: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
5: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
6: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar Bali. Sanga-Sanga, sing adelawan.
7: Now you're listening to 102 Lines only on 102 FL Fox Radio Bali.
8: Saya Herman Maulana, dengarkan terus Fox Radio Bali 102 FM yang selalu memberikan hiburan paling asik serta informasi terupdate dan terpercaya. Jangan lupa request lagu-lagu saya, Herman Maulana, di Fox Radio Bali 102 FM. Simply the best station.
9: Fox Radio.

hujan emang bikin panas ya. Dan di luar juga tampaknya panas, kakak. Sinar matahari lagi nyenter banget ini. Yang lagi di dalam ruangan kena AC, kita tos dulu dong. Dingin banget di sini. Enakan mana, dingin di ruangan ber-AC atau sifatnya dia yang dingin, Foxian? Udah jelas, aku memilih kulkas. Mending masuk kulkas, ada makanan, dingin, ya kan? Ada minuman. Enak, apalagi ada daging yang baru habis dikurbankan, ya kan? Terpantau ada hati juga itu. Oke, Foxian, selamat sore dulu yang baru bergabung di Fox Radio Bali. Selain yang mendengarkan Yuka, Yuka akan menemani sampai di jam 6 sore ya. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Lagunya siapa, Kak? Tebak, Kak. Siapa? Fulus. Fulus. Duit itu tulus yang benar. Buat yang hatinya lagi tulus, ikhlas ya. Coba kasih tahu dulu kata-kata nanti ya. Di segmen kedua ini udah lumayan banyak yang udah ngirimin kata-kata hari ini di segmen kedua. Tapi kita ke segmen pertama dulu. Tapi Foxian, tap-tap layar dulu. Jawabannya apa nih sambil nunggu fakta atau mitos menurut Anda. Mengkonsumsi bawang putih bisa mengobati gigitan nyamuk. Nah ini siapa yang mempercaya ini? Siapa yang sudah membuktikan? Boleh pilih fakta atau mitos. Sambil menunggu jawaban Anda yang sudah vote di Instagram Story Fox Radio Bali, Yuka ingin memberikan informasi untuk perakiraan cuaca tepat di hari ini di tanggal 29 Mei 2026. Kita kutip langsung dari BBMKG Bali ya, Foxian ya, di mana memperkirakan sebagian besar wilayah di Bali mengalami cuaca cerah ya, panas, panas, benar-benar mewakili banget lagunya Gigi. Terima kasih ya Kang Arman Maulana ya, sudah memberikan apa namanya ramalan yang akurat begitu ya, karena wilayah Jembrana, Badung, Gianyar, Kelungkung, Bangli dan Kota Denpasar diprediksi panas, panas alias cerah ya, Kak ya. Sementara itu Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem diperkirakan berawan ya, sedangkan Kabupaten Kelungkung berpotensi cerah berawan. Bagaimana dengan tinggi gelombang di pantai, Kak Yuka? Nah ini gelombang tinggi cukup ini ya, cukup tinggi ya Foxianya. Jadi diwaspada saja jika ingin melali ke pesisir pantai gitu ya. Ini karena ada tinggi gelombangnya sampai 1,25 hingga 2,5 meter. Itu sudah dimulai dari hari ini. Dan ini dipengaruhi oleh pola angin juga ya. Jadi wilayah perairan utara Pulau Bali umumnya bertiup dari arah timur ke selatan. Dan sekarang wilayah perairan selatan juga umumnya bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan berkisar antara 4 sampai 20 knot. Jadi Foxian tetap waspada bagi Anda yang ingin jalan-jalan ke pesisir pantai ya, utamakan keselamatan ya sebelum beraktivitas. Siapkan saja jas hujan ya, dan jangan lupa juga siapkan umbrellanya sambil kita nyanyi lagu Rihanna.

mitos atau fakta sih? Kalau kepo, jangan kemana-mana karena waktunya Kupas Tuntas Mitos atau Fakta bersama Yuka.

kali yang sudah komen Kakak Bob ya. Hai, yuk ada dadu di kamera. Saya lupa loh kalau saya tuh lagi on cam, berarti saya tuh dilihatin lagi ngupil, lagi minum ngopi ya kan. Kakak Bob luar biasa, selamat sore Kak Yuka, penyiar cantik se-Indonesia Raya. Wah, Kakak Bob karena sudah bilang saya cantik, sebutkan satu album lagu, saya putarkan sekarang. Kebanyakan dong. Oke, kita masuk dulu di segmen pertama sambil nungguin kata-kata hari ini dari Foxian dan juga requestannya dan salam-salamnya ya. Yuka mau masuk ke segmen pertama, yaitu fakta atau mitos menurut Anda. Bawang putih dan bawang merah. Dongeng. Enggak ya, bawang putih itu bisa mengobati gigitan nyamuk. Nah, kita intip dulu hasil pollingnya yang sudah vote. Terima kasih banyak ya. Mana ini hasilnya, Kak? Oke, kita ke Instagram dulu. Wow, banyak banget yang sudah lop. Ada siapa ini? Wow, sebanyak 100% menjawab mitos. Suka tunjukkan ke kamera. Ya, ini valid ya, Kak. Ya, hasilnya, Kak. Ya, sama sekali tidak ada yang meng-voting fakta. Jawabannya benar nggak tuh, Yuka? Mitos aja kalau bawang putih bisa mengobati gigitan nyamuk. Jawaban yang benar adalah... yes, mitos. Makan bawang putih mencegah gigitan. Sebenarnya belum ada yang... membuktikan secara ilmiah begitu ya. Jadi studi terkontrol atau uji klinis acak itu menunjukkan bahwa mengkonsumsi bawang putih dalam jumlah berapapun tidak membuat nafas ataupun keringat Anda gitu ya beraroma yang mampu mengusir nyamuk. Jadi nyamuk ini Foxian ya, dia tetap mencari mangsa berdasarkan apa? Deteksi CO2 alias karbon dioksida dari nafas dan panas ya, panas tubuh kita. Nah, sebenarnya bukan untuk mengobati. Jadi tidak ada bukti klinisnya bahwa si bawang putih ini gitu ya menyembuhkan bekas luka atau juga mengobati gigitan nyamuk, meredakan racun atau menyembuhkan penyakit akibat gigitan nyamuk. Jadi jika Anda ingin mencegah gigitan nyamuk sebenarnya vaksinnya atau mungkin sudah tergigit gitu ya dan menjadi gatal-gatal bahkan membekas. Nah, ini banyak kasus ya, seperti anak-anak kecil juga ketika digigit nyamuk dia membekas jadi warna hitam-hitam. Jadi jangan cari bawang putih, Kak, ya. Mending dioles aja dan dibalurkan sama minyak sanga-sanga varian Tanamila tanahmu. Yang tentu saja itu bisa mencegah dan meredakan gatalnya, Kak, ya. Jika udah makin parah, boleh dicoba varian terbarunya, minyak gatalin dari sanga-sanga sing. Adalah wow.

0: special grots of the day. Open call.
1: Selamat sore, selamat mendengarkan Fox Radio Bali. Selamat datang di ruang curhatan para pendengar yang ternyata tidak pernah mendapatkan solusi. Saatnya Anda memasuki segmen yang sangat tidak seru. Saatnya Anda mengirimkan kata-kata hari ini yang tidak sesuai dengan isi hati Anda. Jangan lupa kirim sekarang juga ke WhatsApp di 087878-4x102. Nomornya gak bisa diulang, capek tahu.

0: Baiklah, sebagai pembuka kata-kata hari ini dari Yuka. Berani kotor, itu baik. Pura-pura baik, itu kotor.
1: Oh yeah!
2: Ngobrol bareng sama Yuka. Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
3: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch Special Quotes of the Day Open Call.

0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengpas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngelacan ring dija-dija.
1: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

sama-sama. Kita udah sama-sama tahu dong produk sanga-sanga sekarang udah gampang banget didapatkan, Foxy, ya. Di mana aja tuh, Yuka? Bisa langsung mampir ke outlet sanga-sanga yang ada di The Keranjang Bali, tepatnya di lantai 1, ya. Atau mungkin Anda lagi di jalan nih, ya. Lewatin Apotek Kimia Farma, di sana ada, Kak, ya, lengkap variannya. Mau ada minyak balurnya, ada skincare, ada bubuk sanga-sanga, ada sabun, ada, pokoknya komplit. Nggak cuma di Apotek Kimia Farma, ada juga di Apotek K24 dan juga di Apotek Century. Jadi nggak perlu bingung lagi, ya, nggak boleh misalkan bingung-bingung lagi di mana, ya, kalau lagi di jalan abis nih produk sanga-sanga atau mau bawain oleh-oleh gitu, ya, buat orang tua ataupun kakek nenek, ya, kalau mau pulang kampung udah beliin aja produk sanga-sanga. Karena sudah ada di semua wilayah Indonesia. Dan pastinya tempat-tempat yang sudah Yuka sebutkan itu udah pasti asli racikannya Babe, Bambang, Pranoto. Dan pastikan Anda lihat dulu logonya apakah sanga-sanga. Ada foto Babenya di depannya. Dan pastinya ada diproduksi oleh siapa? PT Kutus Kutus Herbal. Ingat, brandnya adalah Sanga-Sanga.

0: Kata-kata hari ini dari kakak Iswanto yang lagi di jalan. Punya nama gak usah panjang-panjang. Nanti juga aku panggil sayang. Tapi sayang, kamu milik yang lain.
1: Ngobrol bareng sama Yuka. Kapan lagi Yuka yang nelponin Anda?
0: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch Special Quotes of the Day Open Call.

0: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
1: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
2: A few moments later.
0: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
1: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
0: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
3: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8-nya 4 kali 085. Sekali lagi di 0852 8-nya 4 kali 085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
6: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
5: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
7: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
5: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.

banyak request untuk Kakak Turah yang lagi di jalan. Hati-hati di jalan ya Kakak Turah. Tapi ngomongin Avenged Sevenfold ya Fausian ya. Setelah hampir 30 tahun bareng sama major labelnya, akhirnya mereka memutuskan buat jalan di jalur independen alias indie ya. Ya, Avenged Sevenfold bahkan udah buyback master rekaman gitu ya, dan hak cipta beberapa albumnya dari label besar kayak Capitol Records dan juga Warner Music Group. Itu di mana sekarang mereka punya kontrol lebih besar atas musik distribusi sampai apa aset digital mereka. Wow. Apa itu keputusannya dari Avenged Sevenfold? Ya, enggak apa-apa ya, yang penting karya-karyanya yang tetap selalu easy listening ya, yang kita dengarkan. Tentu saja ini jadi era baru yang cukup besar untuk perjalanan A7X ya. Avenged Sevenfold. Nah, kalau sekarang Avenged Sevenfold sudah menjadi resmi menjadi band indie. Ada juga salah satu band indie rock yang berasal dari Australia, Foxian. Ya, ini kesukaan saya juga ya. Pernah manggung di Bali juga ya. Dan vokalisnya adalah berasal dari Bali, Manado. Siapa lagi kalau bukan The Temper Trap.

0: special grunts of the day. Open call.
1: Halo.
2: Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
3: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch Special Quotes of the Day Open Call.
4: Segmen kedua, siap-siap yang sudah ngirimin kata-kata hari ini ke WhatsApp di 087878-4x102. Ini Kak Wahyu nih mau konsul ya. Ntar dulu ya Kak ya. Saya akan menelpon dulu kandidat pertama yang sudah ngirimin kata-kata hari ini. Saya mau telpon ini dulu ya, karena kemarin dia sempat bilang malu ih dua kali gak ngangkat teleponnya Yuka. Ih sedih tahu gak diangkat. Padahal Mario, gak usah diangkat kak, ya kenapa? Gak apa-apa. Pernah gak sampai berapa kandidat gak diangkat? Pernah dong. Ya karena kan saya konsepnya gak briefing ya, saya gak ada kasih tahu, dar-daror aja. Jadi konsepnya adalah undian berhadiah. Dan ternyata diangkat. Kita sapa dulu Foxian yang satu ini. Selamat sore.
5: Selamat sore.
4: Halo Kakak Agus, gimana kabarnya?
5: Puji Tuhan.
4: Puji Tuhan, baik apa buruk?
5: Kalau puji Tuhan ya baik, masa Tuhan kasih buruk?
4: Oh iya benar juga ya. Oke Kak Agus, lagi di mana nih?
5: Lagi di Uluwatu.
4: Oh jauh banget, Uluwati aja lah. Kak Agus, coba bacain dulu kata-katanya itu. Gak apa-apa ya sambil jalan, sambil nyetir berarti nih ya?
5: Enggak, di parkiran.
4: Oh di parkiran, oke kalau gitu aman. Coba bacain dulu kata-katanya Kak Agus.
5: Apa tadi ya, lupa saya.
4: Boleh liatin dulu, juga kasih waktu sampai besok dah.
5: Caranya?
4: Apa?
5: Caranya?
4: Ya caranya tak tungguin ini. Udah.
5: Tanggal tua sudah datang.
4: Cakep. Oh gak pantun ya?
5: Satu persatu pahlawan di dompet telah pergi.
4: Vibesnya kayak puisi dia. Terus?
5: Saatnya mengheningkan cipta. Saatnya mengheningkan cipta.
4: Iya, ini saya sudah. Lagi mengheningkan cipta, Kak. Makanya saya diam. Aduh, ini luar biasa. Tanggal tua sudah datang, betul. Sekarang kan tanggal 29 ya. Satu persatu tokoh pahlawan di dompet telah pergi. Saatnya mengheningkan cipta. Asal yang di hati jangan pergi ya, Kakak Agus ya. Oke, tiga lagu. Sebutkan penyanyinya aja yang kesukaannya Kakak Agus di sore hari ini untuk menemani perjalanannya nanti.
5: Ungu, Sleng, sama Padi.
4: Oke, Ungu, Sleng, sama Padi. Ada salam-salam sekalian, Kak?
5: Salam buat yang di hati aja.
4: Asik. Siapa tuh yang di hati? Spill dulu.
5: Inisialnya S.
4: S? Siapa tuh?
5: Ada aja.
4: Oh, nggak berani dia ngasih tahu. Saya tahu. Sering join itu Kakak S itu. Tapi kok sekarang akhir-akhir ini Kakak ya? Istrinya kemana? Sibuk ya? Oh, sibuk. Oke, nggak apa-apa ya. Mungkin sambil dengerin deh. Kayaknya lagi sambil dengerin juga ya. Oke, itu aja salamnya Kakak Agus.
5: Ya, buat salam. Salam buat semua Foxian.
4: Oke. Tadi apa?
5: Semoga selalu sehat.
4: Amin.
5: Berbahagia. Ya, amin. Sehat. Sehat badan dan finansial.
4: Asik, betul sekali. Amin. Kita doain doa terbaik juga kepada Kak Agus ya. Slow, langsung aja kita putarkan lagu pertama. Ini spesial untuk Kak Agus kepada yang berinisial S ya. Kasih ya, yang tak sampai. Jadi salamnya akan disampaikan langsung lewat udara. Thank you Kak Agus.

mengangkat telepon juga di segmen kedua. Quotes LJJ, Alvin Kaul. Thank you banget ya Foxy yang sudah ngirimin kata-kata hari ini di segmen kedua. Luar biasa, rame banget. Tapi gue gak bisa bacain semuanya ya, kayak banyak banget nih sampai besok dah. Berikan aku duit. Itu yang benar ya. Ah, Ungu ganti lirik aja. Tapi Yuka akan memberikan cinta lewat udara, lewat lagu kesukaan Anda. Seperti kakak Agus tadi minta 3 lagu, cus, langsung sudah mengudara tanpa jeda iklan ya. Yang sudah ngirimin kata-kata, kita bacain dulu beberapa. Yang request lagu Drive bersama Bintang ya, dicampois nih ya pasti ya, di Pogading ya. Kata-katanya lagi malas mikir, katanya efek tanggal tua. Emang begitu ya, jadi susah mikir. Makanya kita ganti liriknya.

maksa. Oke, ada Kak Yanto di Jimbaran, katanya jangan ditelepon dong Kak Yuka, jangan ditelepon tapi dia ngirimin kata-kata ya kan. Hanya karena uang, nah uang lagi nih kita. Ini kenapa ya Foxnya? Karena tanggal 2 jadi kata-katanya tentang uang. Hanya karena uang kita melihat keluarga cuman lewat layar HP di. Jelek banget nih ya Foxiannya. Tapi kalau udah gak ada uang, bar kita nyamperin keluarga. Berikan aku udah deh, bisa ganti gak lagunya? Berikan aku duit gitu ya. Kak Wahyu ini apalagi dibilang sama dia ini? Oh ya ampun, dia konsultasi tentang gatel-gatel. Kakak bayar ya, gak ada yang gratis loh ya. Ini konsultasi tentang obat radang apa. Kak pakai sanga-sanga aja udah ya, ditetesin atau tetes aja ke dalam tenggorokan Anda. Dijamin besok hilang tenggorokannya. Hilang sakitnya Kak, serius dah. Saya udah pernah cobain ya, saya gak mau pakai obat dulu. Jadi saya pakai minyak sanga-sanga yang ultimate tuh ya. Satu cemprot aja, satu tetes. Itu langsung saya minumin air banyak-banyak Kak. Besoknya saya udah mulai meredak tuh sakitnya. Kita bacain lagi, mana kata-kata lagi nih? Ah, dari kakak Elis. Nah kakak Elis, I love you my kakakku nih. Aku tarik nafas dulu ya. Aku sampai berdiri loh kadang kalau bacain kata-kata dari Foxian itu. Karena saking-saking-saking kreatifnya dan saking saya sayangnya gitu ya. Ini yang lagi nontonin saya live pasti melihat saksi bisu. Oke, kata-kata hari ini dari kakak Elis Windayani ya. Ternyata kopi panas lebih ampuh menghilangkan rasa ngantuk, betul. Tapi di belakangnya jika dipakai untuk cuci muka. Nggak cuci muka juga Kak, melepuh itu ya kalau panas-panas Kak. Hilang sih ngantuk, tapi muka Anda hilang. Sabar, sabar, untung aku tensi rendah ya. Ada siapa lagi? Kakak Bob. Kata-kata hari ini, utamakan ngopi bukan janji, karena pahitnya kopi masih bisa kau nikmati. Sementara manisnya janji hanya bisa membuatmu sakit hati. Setuju saya ya. Yuka gak akan memberikan janji manis, tapi akan memberikan senyuman manis dengan lagu-lagu yang manis. Stay tune sampai di jam 6 sore.

0: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1002. Mali pisan di nomor 081-993-1002. Sanga-sanga, sing ada lawan. Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1002. Sekali lagi di nomor 081-993-1002. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
2: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
3: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
4: Eh, jangan asal klik link yang nggak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Sore-sore emang paling enak, chill with Yuka Putri. Di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

gimana Kakak Valentino yang komen di aplikasi streaming Fox Radio Bali sambil nontonin saya live. Yang request lagunya Tip X, kamu gak sendirian. Of course, Anda gak sendirian karena you kan menemani Anda yang lagi nyetir sendirian. Tenang, masih ada waktu sampai di jam 6 sore, you kan temani sampai. Pokoknya puas dengan lagu-lagu favorit Anda ya. Dan juga gak bakal sering lupa untuk mengingatkan Foxian untuk membeli produk sangat-sangat. Dan pastikan Anda jangan beli yang tiruan dan yang palsu ya. Karena produk asli Babe Bambang Pranoto yang dulunya namanya Kutus-Kutus sekarang menjadi sangat-sangat. Dan pabriknya satu saja di Jalan Sawo nomor 88 Gianyar Bali ya. Dan pastikan Anda ketika melihat produknya apakah logonya sangat-sangat diproduksinya oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Dan juga ada logo peracik aslinya di depan kemasannya ya. Dan sekarang juga sudah ada produk terbaru yang baru aja launching di acara anniversary kemarin Foxian luar biasa. Namanya adalah sangat-sangat gatalin. Nah ini solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel. Nah bagi Anda yang punya anak yang sering banget alergian gitu ya, daripada mengkonsumsi obat-obatan, mending aja dibalurin dengan sangat-sangat gatalin. Dan ini khusus banget untuk mengatasi alergi kronis ya, yang tentu saja yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Anda bisa kepoin di Instagramnya, langsung tanya-tanya produknya boleh ya di @sangasanga_bali. Dan live TikToknya juga sudah ada di Sangasanga Official. Dan juga pastikan Anda klik website resminya di www.balihealingoil.com. Dan juga bisa di www.sangasangaofficial.co.id. Dan buktikan sendiri kalau sangat-sangat sing adalah lawan.

0: sepasang sepatu, dua anak, dan sebuah janji yang tak akan pernah bisa kamu lupakan. Dari MD Pictures hadir sebuah kisah nyata tentang perjuangan, kasih sayang, dan ketulusan hati seorang kakak. Diperankan oleh Jared Ali, Humaila Jahra, dan masih banyak lagi. Children of Heaven, diadaptasi dari film legendaris nominasi Oscar, kini hadir dengan jiwa Indonesia. Disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diproduseri oleh Manoj Punjabi. Kisah kakak adik yang berbagi sepatu demi satu impian sederhana, tetap bisa bersekolah. Ayo nonton di bioskop kesayangan kamu mulai 27 Mei 2026. Children of Heaven, karena cinta paling tulus datang dari yang paling sederhana.
1: Now you're listening to 102 Lines only on 102 FL Fox Radio Bali.
2: Halo, saya Angie. Dengarin terus Fox Radio Bali 102 FM yang selalu memberikan hiburan paling asik serta informasi terupdate dan terpercaya. Jangan lupa request lagu baru saya, Bukan Kekasih Sempurna, dan lagu lainnya di Fox Radio Bali 102 FM. Simply the best station. Fox Radio.

0: single milik Drive bersama Bintang. Karena Bintangnya belum ada, karena sekarang masih sore, jadi bersama Yuka dulu ya. Lagu requestan dari Jambo Is ya, sedang mengudara. Dan Yuka mau sapa dulu nih bestie saya yang lagi di jalan ya kan, yang lagi dengerin Fox Radio Bali. Kayaknya lagi jalan-jalan bersama mama bapaknya nih ya. Ada bestie Depika, luar biasa loh dia request itu voice note gak? Kita dengerin ya.
1: Halo Kak Yuka, selamat sore. David, katanya David mau request lagu Kota Hacker.
0: Saya mikir, oh isi makasih gitu ya. Oh ternyata adeknya yang request, adek Fit mau request lagu Hacker. Bukan Hacker Kak, itu Head.

0: juga sayang ke Depika ya, walaupun typo dia bilang Kakak Yuka request lagunya Kota yang Hacker. Haters yang benar ya, tapi enggak apa-apa. Saya kasih doi pertanyaan ya. Udah dijawab belum tuh? Ikan, ikan apa yang bikin klepek-klepek? Ya mumpung libur ini ya Depika sama Fit ya. Apa? Ayo jawab nak, dijawablah ikan salmon. Ini salmon dari mana ya kan? Salah sayang, jawaban yang benar adalah ikan-ikan yang bikin klepek-klepek. Udah pasti ikan stop loving you forever and ever.
1: Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini.

Yo, masuk di segmen terakhir Roy nih, ramalan hari ini. Hari ini juga akan membahas zodiak ya. Akan meramalkan bahasa tubuh dari zodiak kalau lagi bohong. Kamu tukang bohong. Ini seru ya. Oke, kita mulai dulu dari zodiak mana nih ya? Zodiak Capricorn deh. Nah, kalau Capricorn ini ya juaranya poker face ya. Jadi poker face itu kayak flat. Jadi benar-benar susah bedainnya apa dia bohong apa enggak gitu. Jadi susah banget tuh bedainnya, Kak. Jadi kuncinya satu nih untuk menaklukkan ini Capricorn, bahasa tubuhnya kayak gimana ya. Dia bakal menghindari yang namanya kontak mata, Kak. Ya jadi Kakak kayak Deddy Corbuzier ya, tatap mata saya gitu ya. Jadi ketika dia menghindari kontak mata, nah itu boleh tuh gejala-gejalanya ya. Jadi Capricorn ini biasanya profesional dalam ngomong, tapi kalau dia bohong, dia bakal pura-pura sibuk baca laporan atau ngetik sesuatu biar enggak usah lihat muka Anda, enggak bisa lihat wajah Anda, enggak bisa lihat mata Anda. Next adalah Aquarius. Bahasa tubuh Aquarius kalau lagi bohong adalah kelihatan mendadak jadi apa, Kak? Robot. Ekspresinya datar banget dan dia tuh kayak bakal pakai kata-kata yang rumit atau filosofis buat apa nutupin kebohongannya, Kak. Dia bakal bersikap seolah-olah Anda itu aneh banget karena nanyain kejujurannya dia. Nah, padahal dia sendiri yang aneh. Next adalah si Pisces. Nah, kalau Pisces nih bohong, Pisces biasanya bakal kelihatan bingung sendiri dia, Kak. Dia tuh kayak bakal ngarang cerita kayak di film-film, tapi kadang gak masuk akal gitu. Dia bakal sering nunduk, ya, atau ngelihat ke arah lain. Nah, ke arah lain, tapi melamun gitu. Jadi kelihatan banget kalau dia tuh lagi hidup di dunianya sendiri buat kabur dari kenyataan. Nah, itu tuh Pisces. Next adalah Aries. Oke, Aries kalau dia bohong, biasanya dia bakal ngegas duluan, Kak, ya. Jadi intonasi suaranya tuh mendadak naik satu oktav. Kalau Anda tanya lebih detail, dia bakal jawab kayak gini, kok kamu gak percaya sih sama aku? Wah, agak ngegas ya, itu contoh, Kak, ya. Contoh ini saya gak lagi marah nih. Sambil matanya keluar, Kak. Enggak, maksudnya matanya melotot atau enggak mau lepas kontak mata biar apa, biar kelihatan jujur padahal lagi fake. Next, Taurus. Nah, kalau Taurus, saking pengen kelihatannya tenang ya, dia malah jadi kelihatan kaku banget. Nah, jadi kalau misalkan, wah ini aku lagi bohong nih ya, tapi aku harus kelihatan tenang, tapi malah jadi kelihatan kayak kanebo kering. Jadi kalau biasanya dia santai, pas bohong dia bakal telan ludah terus-terusan, atau tiba-tiba sibuk mainin HP-nya dia ya, atau mungkin kalau misalkan di depannya ada gelas, di depannya dia main-mainin tuh ya, dia bakal jawab sependek mungkin biar nggak blunder. Gemini yang ulang tahun, gimana kalau Gemini ulang tahun? Beuh, ini mah rajanya ngomel ya, alias ngomong. Kalau Gemini bohong, dia bakal ngomong cepet banget sampai Anda gak sempet nanya balik gitu. Jadi tangannya tuh kayak bakal gerak sana, gerak sini. Jadi gestikulasinya tuh berlebihan banget. Jadi kalau misalkan Anda pojokkan dia gitu ya, dia bakal muter-muterin logika Anda sampai kayak ngerasa Anda tuh kayak ngerasa salah gitu loh. Ah, kayaknya saya salah nanya deh sama Gemini gitu. Jadi kalau udah dirasa Gemini udah makin ngolar ngidol gitu ya dengan permainan logikanya, coba deh dicek-cek dulu kira-kira kebohongan mana nih yang mau ditutupin sebelum Anda ngerasa kayak serba salah seperti lagunya Rise.

0: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
1: Lagane pasti ngangge parfum anyar nge. Cie, cie, cie.
2: Kan beli Nikit yang nganggen produk Sanga-Sanga mantan Sanit Travel Size.
3: Mi, jaga dia yang mie ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
2: Nge beli, makin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
3: Tapi gini mo, travel size nih males sing mo.
2: Tan beli, ulung dasar lima ke mantan niki, tan nyantos ganti satu tali kok beli.
3: Mi, jegaeng luung nih mo produk nih, dijeneng ngidang meli mo. Coba info malu.
2: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Landados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size Sanga-Sanga, solusi praktis buat ragane, sani aktif, lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Kak Andi, ini lagu wajib banget ya. One of the most play songs itu adalah lagunya Tik Tik Tik Tik Bunyi Hujan. Enggak ya, Tik Bang, terbaik untukmu dan spesial untuk Anda, yang terbaik untuk Anda, doa-doa terbaik untuk Anda yang masih dengerin Fox Radio Bali ya. Aduh luar biasa ini ya, Lanjani mengkidong, orangnya mengkidong, Jani ya ngadobli. Oke, bahasa Bali lagi dia tuh ngechat ya. Ini ada siapa lagi nih? Kak Yudika, selamat sore dulu yang baru pulang kerja ya kan. Boleh dong katanya request lagunya, semoga sempat ke play. Walaupun di menit-menit terakhir dia join ya, gak apa-apa. Ya penting aku sayang kamu ya kakak ya. Requestnya apa tuh? One OK Rock, oke, aku juga suka ini ya. Whatever you are ya. Yang ada kimochi-kimochi itu ya liriknya. Mochi enak tuh kayaknya. Jadi kita nyanyi dulu ya sebelum masuk Raini di segmen terakhir.

by your side, whatever you say, Kimio Omoe Kimochi, yang artinya kau akan selalu ada di dalam pikiranku, Foxian. Aduh, aku lanjutin ya, mepet banget ini waktunya. Untuk bahasa tubuhnya, para zodiak kalau lagi bohong, lanjutin Cancer. Karena Cancer ini bakal langsung kayak pasang mode defensif yang baper gitu ya. Dia bakal bilang, kok kamu gitu sih sama aku? Aku kan sayang sama kamu. Sambil kayak matanya berkaca-kaca dan acting dikit. Ya biasa ya, agak drama gong dikit dia. Next adalah si Leo. Si singa ini kalau bohong bakal drama banget. Dia bakal ceritain hal-hal yang terlalu detail kak ya. Jadi bahasa tubuhnya dia bakal sering benerin rambut atau bajunya biar kelihatan slay, padahal sebenarnya panik. Virgo, si detail yang bakal kalau bohong gitu ya, dengan cara ngasih data, dia bakal nyebutin jam, lokasi, dan alasan yang sangat spesifik. Tapi bahasa tubuhnya nggak bisa bohong. Tangannya bakal sibuk ngerapiin sesuatu ya, karena dia merasa berantakan di dalam hatinya kayak gara-gara bohong nih ya. Next adalah si Libra. Libra gak suka konflik, jadi bahasa tubuhnya dia bakal senyum-senyum terus ya, dan berusaha terlihat semanis mungkin. Dia bakal sering megang leher atau telinga Anda, atau telinganya dia sendiri ya. Ngapain telinganya orang digituin ya? Jadi kalau ketahuan dia bakal bilang, aku cuma gak mau kamu sedih. Alasan. Next adalah Scorpio. Scorpio ini level intelijen yang cukup tinggi ya. Dia bohong dengan cara diam dan kayak balik nanya lagi. Kalau kamu tanya misalkan Scorpio lagi bohong, terus kamu nanya, kamu dari mana? Terus si Scorpio bakal jawab, emang kenapa nanya gitu? Dibalikin gitu ya. Tatapan matanya bener-bener tajam banget kak ya, buat nakut-nakutin Anda biar Anda tuh kayak berhenti nanya. Bener-bener kalau tatapan Scorpio itu bener-bener tajam. Jadi kalau dia udah mulai intens natap Anda tanpa berkedip ya, hati-hati kak, serupan dia. Terakhir adalah Sagittarius. Kalau Sagittarius bahasa tubuhnya kalau lagi bohong, dia tuh biasanya malah kelihatan konyol ya. Jadi dia bakal banyak ketawa yang maksa, nervous look, dan juga berusaha ngalihin pembicaraan ke topik yang lain secepat kilat mungkin ya. Benar gak tuh Sagittarius? Aduh, sepertinya kayaknya semua orang pasti pernah berbohong ya. Entah itu berbohong yang disengaja ataupun demi kebaikan. Karena tidak semua kejujuran itu mudah untuk diucapkan. Ada kalanya kayaknya seseorang memilih berbohong bukan karena jahat, tapi karena takut kehilangan, takut menyakiti, atau bahkan takut tidak dimengerti. Kadang kita tuh kayak berbohong dengan berkata, I'm okay, aku baik-baik aja, padahal hati lagi berantakan banget. Kadang juga kita tersenyum dan bilang, gak apa-apa juga, hanya supaya orang lain itu gak ikut khawatir. Makanya kita tuh kayak, ya udah deh gue bohong gitu ya. Dan lucunya, kebohongan yang paling sering dilakukan manusia justru kepada dirinya sendiri. Bener gak? Ayo, memaksa terlihat kuat, memaksa terlihat bertahan, memaksa yakin kalau semuanya akan baik-baik aja, padahal sebenarnya udah lelah sejak lama. Aduh, gimana Foxian? Ya, jangan bohong-bohong lagi sama diri sendiri ya. Anda gak harus terlihat kuat selama-lamanya. Kalau mau ngeluh silakan, mau nangis silakan, gak apa-apa, manusiawi ya kak ya. Karena ya itu ya, gak apa-apa bohong demi kebaikan ya. Oke, kembali lagi disuruh bohong ya, jujur dong ya, jujur sama diri sendiri ya. Dan thank you banget Foxian yang sudah menemani Yuka 3 jam kebelakang, luar biasa. Dan thank you banget yang baru bergabung, Kak Agus. Wah kan bener banget tuh Kak Yuka Sagittarius, bener ya. Terus ada yang bilang Kak Andi, Kak Andi apa siapa tuh tadi yang bilang Capricorn, iya lagi, iya bener, ramalan saya tuh bener kak ya. Makanya hanya di jam berapa saya dapat wangsit dari Ide Betare, dari jam 5 kak ya, dari khusus zodiak aja. So thank you banget Foxian yang udah nemenin Yuka. Yuka minta maaf kalau dari requestan yang belum Yuka putarkan, abis ini dilanjutin sama Randy Faisal di Fox Chitchat ya. Yuka minta maaf kalau ada salah kata dan salah ucap. Seperti biasa, yes, Yuka suka bercanda. Bercandanya jangan dimasukin ke hati, masukin ke paru-paru biar jadi ya separuh nafasmu. Yuka Putri sign out. Never forget to stay keep smart, stay humble and always grateful. Happy long long long long weekend. Everybody, see you next week. Bye-bye.

teu prati aksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajem.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: kalian terkena kutuk, tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman, umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
2: Halo, aku Ti, seorang mahasiswa. Aku mau share ke kalian, aku tuh pencinta banget sama produk sanga-sanga. Selain minyak balurnya, aku juga nyoba dupa dari sanga-sanga untuk aku pakai mabanten. Nah, pertama kalinya aku nyoba, aku tuh langsung suka banget aromanya, terasa lebih adem dan nyaman banget, dan bikin pikiran itu lebih rileks. Nah, dari sana aku selalu gunain dupa dari sanga-sanga. Tak hanya sekedar membanten, tapi aku juga gunakan untuk aroma terapi kehidupan aku. Nah, terima kasih sanga-sanga. Sanga-sanga, saya gak ada lawan.
1: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal.

Upgrade your game with 101.FM Vox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah lawan. Hello Voxian, selamat sore. Kembali hadir ya dari kawasan Kota Denpasar dan juga kota-kota sekitarnya. Ready Faisal di Vox Cicet sampai jam 9 malam nanti.

Monoto FM Box Radio Bali Sibli The Best Station. Sangat-sangat sing adalah lawan. Yo, selamat sore semuanya ya, yang lagi ada di jalan mungkin ya, habis pulang kerja nih hari ini, hari kejepit ya gak sih? Oke, semangat pokoknya untuk hari ini nih Foxian nih ya. Untuk kalian yang ingin bergabung boleh banget di Fox Chat kali ini barengan Reddy Faisal sampai nanti jam 9 malam ya. Dan jangan lupa nanti kita akan ada juga sandiwara radio juga nih hari ini. Ini episode terakhir, jangan sampai kelewatan nanti jam 7 sampai dengan jam 8 ya. Pokoknya jangan dilewatin ya. Untuk yang ingin bergabung boleh banget nih Foxnya di Fox Chat kali ini. Ada di Facebook boleh di Fox Radio Bali ataupun juga Instagram 102 FM Fox Radio Bali. Ataupun juga bisa melalui WhatsAppnya di 087-878-4x102. Nah untuk ada juga nih Foxian yang pengen simple banget dengerin Radio Fox di mana saja dan kapan saja, boleh langsung aja download aplikasinya di App Store ataupun juga Play Store, ada Fox Radio. Cara gampang, cara simple untuk mendengarkan Radio Fox di mana saja dan kapan saja. Terus bersama Reddy Faisal di sini di Fox Chicha.

0: Vox Chitchat.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Vox Radio Bali. Hubungi Marketing Vox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Vox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Sesambungnya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninetan becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wanta aji telum dace pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga, sampun persida ngicalang ambu irage. Ngalum

0: dengan lawan.
1: Hello. Boss Chit Chat.

Monoto FM Fox Radio Bali Simply the Best Station. Sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian, selamat sore menjelang malam. Apa udah malam ini ya? Yang penting udah gelap ya. Oke Foxian, informasi dulu nih sebelum kita lanjut lagi di Foxy Chat di malam hari ini ya. Langsung aja, dikutip langsung dari Indo Underscore Psikologi nih ya. Ini ada yang unik banget nih Foxiannya. Rupiah saat ini unik tapi agak sedih ya. Gimana sih Randy, unik tapi sedih ya. Rupiah sempat sentuh di angka 17.845 per dolar Amerika Serikat. Mirip dengan hari ulang tahun Indonesia gak sih? Nilai tukar rupiah yang menurun terhadap dolar Amerika Serikat yang menjadi hal yang banyak diperbincangkan di hari-hari ini ya. Di hari-hari lalu juga pastinya, bahkan angka tersebut sempat berada di angka 17.845. Ini gak ya, agak relate gitu ya, agak ini kayak angka-angka yang familiar banget nih di Indonesia ya. Ya gak sih, netizen pun juga menyebutkan angka tersebut sangat mirip dengan tanggal kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus ya. Jadi 17 bulan 8, 1945. Ya gak sih, tukar rupiah yang terus melemah ini menjadi yang paling buruk secara historis dengan tren pelemahan yang masih cukup konsisten dalam beberapa pekan terakhir ini. Aduh, aduh, aduh. Ini unik tapi juga agak sedih nih Foxian. Sedihnya, aduh, makin naik nih semua-muanya ya. Kopi aja naik gak sih?

Ariana Grande, Justin Bieber, Stuck With You, with 102 FM Fox Radio Bali, Simply The Best Station, Sangat-sangat Sing adalah One. Selamat malam nih untuk Foxiana ya. Jangan lupa nih hari ini ya, ini episode terakhir dari Sandiwara Radio, jadi tetap stay tune sampai nanti ya. Nanti untuk sandiwaranya akan diputarkan di jam 7, tepat di jam 7, jadi stay tune terus. Sebelumnya nih Foxian ya, Sangat-sangat kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sangat-sangat. Ultimate Sangat-sangat hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian. Tersedia di dalam bentuk minyak balur, ada sabun, bubuk Sangat-sangat sampai dengan skincare-nya. Lengkap banget nih Foxian. Nah, khusus untuk minyak balurnya Ultimate Sangat-sangat menggunakan 140 bahan pilihan yang pastinya yang alami gitu ya. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Untuk kemasan modernnya juga nih ya. Jadi kalau mau dibawa kemana-mana tuh nggak tensin gitu. Apa tuh tensin ya? Oke. Dan aromanya juga segar dan tetap membawa kualitas herbal khas Sangat-sangat yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lengkapnya langsung aja di Foxian, datang ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar, atau bisa langsung pesan aja di 081-993-100-102. Sekali lagi Foxian di 081-993-100-102. Sangat-sangat, sing adalah one.

0: Fox Chinchat.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
4: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0 85. Sekali lagi di 0852 8x0 85. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
6: Hello.
7: Hello.
8: Hello.
9: Hello.
10: Hello.
11: Hello.
0: Hello.
11: Hello.
0: Fox.

Menurut FF Voxer di Bali Sibli, the best station sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Voxian, yuk untuk yang ingin bergabung boleh langsung aja. Bisa melalui Facebooknya di Voxer di Bali, ataupun juga bisa melalui WhatsAppnya di 087878-4x102. Dan selain itu juga nih Voxian ya, informasi dulu nih yang ada dikutip langsung dari Fix Vox ya. Pernahkah terpikir nih mengapa banyak pria cenderung langsung berkata baik ataupun yang salah itu maaf gitu ya. Saat terjadi pertengkaran, meskipun belum tentu mereka sepenuhnya bersalah sih ya, faktanya sekitar 79% pria lebih memilih mengalah dan juga meminta maaf terlebih dahulu ya, demi menghentikan perdebatan secepat mungkin. Iya gak sih? Ini relate nih gak Foxian yang cowok-cowok nih ya. Hal tersebut bukan berarti mereka tidak memiliki harga diri. Riset dari Gotham Institute juga mengungkapkan bahwa pria cenderung mengalami stres fisiologis ya, yang lebih tinggi ketika menghadapi konflik. Saat detak jantung dan juga tekanan darah meningkat secara signifikan, otak secara otomatis mencari cara cepat ya untuk meredakan situasi tersebut. Salah satunya dengan mengucapkan kata maaf tersebut ya. Dengan demikian, sifat mengalah ini dapat menjadi mekanisme alami pria untuk melindungi diri dari kekalahan emosional. Studi dari American Psychological Associate ya, juga menunjukkan bahwa pria memiliki kecenderungan untuk lebih cepat menarik diri dan juga mengakhiri percakapan ketika konflik dirasa terlalu menguras energi nih. Benar nggak sih? Fokusnya setuju nggak sih kalau kayak gini? Kalau lagi berantem sama pacarnya gitu ya, yang cowok-cowok nih, ya. Yang penting selesai dulu deh gitu ya, yang penting minta maaf deh walaupun salah atau enggak. Iya nggak sih?

0: Manuto FM Fox Radio Bali Simply the Best Station sangat-sangat sing adalah lawan. Halo Foxian, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan sandiwara radio Babak Cinta Ken Arok dan juga Ken Dedes. Dan pastinya untuk Anda siapkan makanan dan juga minuman Anda untuk mendengarkan episode terakhir dari Babak Cinta Ken Arok dan Ken Dedes. Selamat mendengarkan.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku Dedes, untuk saat ini aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
4: Kamu akan segera mendengarkan Sandiwara Radio Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes. Persembahan dari Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

0: Kiang Rob, keris itu kelak membunuh 7 raja. Anak cucumu juga mati oleh keris itu.
1: Kakanda, daripada Dinda kehilangan Kanda dan Tumapel, lebih bisa kuterima aku mengorbankan janin di kandunganku.
2: Jangan bawa-bawa janin itu dalam persoalan ini. Aku bisa mengatasi semuanya, Dinda.
3: Serbu! Kejar dia! Bunuh! Bunuh!
4: Bunuh Ken Arok! Ayo kita kejar!
5: Ken Arok, dengan keris Empu Gandring ini, maka keris Empu Gandring ini juga yang akan mengenyahkan Muk Arok!
2: Anusapati, kemarilah, tikamkan keris Empu Gandring yang kau bawa itu padaku. Aku sudah siap menyambut kematian itu, agar kutukan Empu Gandring terbayarkan lunas.
1: Kakanda, Kakanda!
6: Kehadapan sang pelaku kisah, kami mohon maaf jika ada kesalahan tafsir dalam menenun kisah Babat Asmara ini menjadi lembaran-lembaran cerita udara. Semua karena keterbatasan imajinasi dan masih tumpulnya keterampilan penulis. Sekali lagi, mohon maaf, maaf, dan maaf. Semoga semua berbahagia. Serial Sandiwara Radio, Babat Asmara, Ken Arok, Ken Dedes. Episode 20. Pada episode 19, Raja Tojaya memerintahkan Lembu Ampal untuk membunuh 2 keponakannya, yaitu Ranggawuni dan Kebo Campaka. Namun Lembu Ampal gagal. Karena gagal, maka Lembu Ampal dicurigai melakukan pengkhianatan, dan Raja memutuskan menangkap dan menghukum mati. Lembu Ampal pun melarikan diri bergabung dengan Ranggawuni dan Kebo Campaka untuk melawan Tohjaya. Untuk itu, Lembu Ampal melakukan taktik adu domba antara kekuatan-kekuatan lawannya, yakni orang-orang pendukung Sri Rajasa dengan orang-orang Sinilir. Mampukah mereka menumbangkan Raja Tohjaya? Silakan simak episode 20 ini, episode Pamungkas. Selamat mendengarkan.

0: Guampa. Kau dari mana?
1: Gusti Padipati, Gusti Padipati, aku sudah mengawali tugasku. Aku tadi menyamar menjadi wong sinelir, lalu menyelinap ke pemandian umum wong Rajasa. Aku bunuh seorang warga wong Rajasa, lalu aku lari ke pemukiman wong sinelir. Kini mereka wong Rajasa mengejar pemukiman wong sinelir.
0: Bagus, bagus. Semoga taktikmu berhasil membuat wong Rajasa dan wong sinelir bermusuhan.
1: Sekarang giliran Gusti memanaskan situasi.
0: Baik, Lembu Ampat, silakan bersembunyi di dalam di ruang rahasia bersama Raden Ranggawuni dan Kebu Campaka. Jagalah keselamatannya.
1: Tentu akan kujaga dua raden junjunganku itu.
2: Keluarkan pembunuhnya!
3: Wong Sinelir, keluarkan pembunuhnya!
4: Hei kalian Wong Rajasa, maksud kalian apa? Menuduh kami menyembunyikan pembunuh, ha?
3: Wargamu, Wong Sinelir membunuh saudara kami.
4: Mungkin kalian benar. Ada di antara kami berbuat jahat. Tapi siapa dia? Jelaskan identitasnya, jangan bicara sembarangan.
3: Pokoknya tidak perlu penjelasan. Keluarkan si pembunuh itu atau kami masuk menggeledah pemukiman kalian.
4: An! Kalian Wong Rajasa, selangkah saja kalian masuk menginjak pemukiman kami, kami akan membunuh kalian semua.
5: Hei, ada apa itu?
3: Oh Gusti,

0: dugaan.
1: Iya benar, itu hanya dugaan. Gusti Patipati, selama ini kami tidak pernah bermusuhan pada Wong Rajasa. Apalagi Ken Arok juga junjungan kami. Tapi kalau terpaksa, demi harga diri, kami siap melawan.
0: Sudah, diam semuanya. Jangan ribut lagi. Kuminta kepada semua Wong Sinilir, kalau warga kalian ada yang mencurigakan, serahkan untuk dihukum atau dibawa ke pengadilan supaya jelas hukumannya.
2: Kami tidak percaya mereka akan memberikan si pembunuh pasti disembunyikan.
1: Hei, Wong Rajasa, kami Wong Sinilir tidak pernah pengecut. Kami bukan para pengecut. Kalau memang ada sepuluh itu di sini, kami bersumpah demi Batara Siwa akan kami serahkan.
0: Hai Wong Rajasa, kalian jangan khawatir. Aku akan melakukan penyelidikan.
2: Gusti Patipati, jika dalam 2 hari tidak ditemukan juga si pembunuh, kami akan membalas.
0: Sudah, serahkan dulu masalah ini padaku. Aku akan mengadakan penyelidikan. Pulanglah kalian semuanya. Bubar, bubar.
3: Sore itu, Lembu Ampal kembali melakukan penyamaran. Ia mengenakan corak dan motif kain khas Wong Rajasa. Lantas, ia pun menyelinap masuk ke pemandian umum Wong Sinilir. Di saat yang tepat, ia secepat kilat menikam seorang warga Wong Sinilir yang sedang mandi. Lalu, Lembu Ampal berlari menuju pemukiman Wong Rajasa.
4: Tolong! Tolong! Tolong pembunuhan! Kejar dia!
1: Buaya, itu dia! Itu dia! Itu dia pembunuhnya Wong Rajasa! Itu dia lari ke pemukiman Wong Rajasa! Kejar!
4: Kejar!
1: Kejar! Kejar!
3: Sejumlah warga Wong Sinilir mengejar si pembunuh yang masuk ke kebun singkong serta menghilang memasuki pemukiman Wong Rajasa. Si pembunuh atau Lembu Ampal sudah merencanakan pelariannya sehingga mudah dilihat si pengejar dan mudah pula menghilang ke dalam pemukiman Wong Rajasa. Ketika para pengejar itu akan memasuki pemukiman Wong Rajasa, puluhan warga Wong Rajasa berdatangan membawa senjata terhunus menghadang warga-warga Wong Sinilir.
2: Hei, kalian Wong Sinilir, belum kering kemarahan kami karena ada di antara kalian yang membunuh warga kami. Kini kalian kemari, mau cari apa kemari? Mau menantang kami? Mau cari mati?
1: Pembunuh itu serahkan.
2: Siapa yang kalian maksudkan? Pergi kalian.
1: Kami tidak mundur sebelum menangkap pembunuhnya.
2: Kalian, 2 hari lalu kalian membunuh seorang warga kami, Wong Rajasa. Kami masih sabar. Kini kalian Wong Sinilir menuduh kami sebagai pembunuh. Ini namanya menantang macan. Usir mereka.
1: Lawan! Ayo lawan!
2: Wong Sinilir menunggu kita. Balas, balas, serbu! Permukiman mereka. Hancurkan permukiman Wong Sinilir.
3: Api membumbung tinggi dari 2 pemukiman, Wong Rajasa dan Wong Sinilir. Api itu terlihat sampai ke pusat pemerintahan Kerajaan Tubapel. Suasana seperti perang. Tawuran yang semula hanya melibatkan beberapa orang menjadi perang dan saling serbu serta saling bunuh. Orang tua, anak-anak, dan kaum ibu yang tak bisa cepat menghindar ikut terluka dan terbunuh. Kerusuhan yang meledak di 2 pemukiman kelompok Wong Rajasa dan Wong Sinilir itu baru mereda ketika pasukan tempur Tumapel datang melerai.
4: Pasukan tempur Tumapel membawa perintah Raja Toh Jaya agar perang ini berhenti. Yang menolak dipandang sebagai pemberontak, maka akan dibunuh langsung. Kalian semua, warga Wong Rajasa dan warga Wong Sinilir, kenapa saling bunuh?

0: saling serang sampai berperang seperti ini. Kenapa?
1: Mereka Wong Rajasa yang memulai.
2: Tidak, mereka yang memulai duluan.
3: Ya, mereka yang memulai duluan.
1: Rajasa yang memulai.
3: Mereka yang mulai.
1: Tapi itu tidak terbukti. Kami orang-orang Sinelir tidak melakukan pembunuhan. Yang melakukan pembunuhanlah warga Wong Rajasa.
2: Tidak, kamu yang duluan.
3: Dia yang memulai. Kamu yang duluan.
0: Diam! Kalian terus saling menyalahkan. Kenyataannya kalian sama-sama korban. Dari warga kaum Wong Rajasa ada yang mati. Juga dari Wong Sinelir juga ada yang mati. Entah berapa orang yang mati dari tawuran mengarah ke perang ini. Rumah-rumah kalian juga terbakar. Apinya membuat Tumapel seakan hancur dari tawuran ini. Kalian sudah saling membalas. Jadi adil, sama-sama korban. Maka sekarang kalian semua harus berdamai.
2: Tidak bisa. Mereka Wong Sinelir menyerbu kami duluan. Kami mati lebih banyak. Mereka menyerbu duluan.
1: Kami tidak setuju damai. Mereka semua Wong Rajasa dari dulu musuh kami. Sejak junjungan kami Tunggul Ametung tewas.
4: Ya,
2: kami warga Wong Rajasa memang pendukung Ken Arok, Sri Rajasa. Tetapi kami tidak pernah merasa bermusuhan dengan kalian Wong Sinelir.
0: Sudah diam. Diminta baik-baik berdamai, kalian malah melawan. Lihat baik-baik, kami adalah pasukan tempur Tumapel, pasukan Toh Jaya. Kerusuhan yang kalian buat bisa menghancurkan nama Tumapel. Kalau kalian tidak mau berhenti, maka kami semua, baik kelompok orang-orang Rajasa maupun orang-orang Sinelir, akan kami tumpas.
2: Tunggu dulu. Kamu pimpinan pasukan jangan main ancam. Kami Wong Rajasa adalah orang-orang yang setia mendukung Ken Arok, Sri Rajasa, dari sebelum berkuasa sampai membangun kerajaan Tumapel. Jasa kami besar.
1: Hei, kamu Wong Rajasa, kamu jangan merasa paling berjasa. Kami ini, kami Wong Sinelir, sangat mendukung Ken Arok, sehingga kami tidak melakukan pembalasan atas kematian Tunggul Ametung. Kami bakti kepada Ken Arok. Ken Arok juga menghormati kami sebagai pendukungnya. Walaupun kami orang-orang Sinelir, kami juga terbukti berhasil menjalankan semua misi rahasia yang diberikan Ken Arok kepada kami.
0: Siapapun membuat onar di Tumapel harus dihukum mati. Ini perintah Paduka Raja Toh Jaya. Jangankan kalian hanya para pendukung dinasti Rajasa dan pendukung dinasti Tunggul Ametung, saudara tiri raja saja Anusapati dibunuhnya. Camkan itu. Sekali lagi, ini perintah Raja Toh Jaya. Kalau kalian kembali merusuh, saling menyerang, maka kalian semua kami tumpas. Kami serbu kalian semua sebagai musuh kerajaan Tumapel.
5: Sandiwara Radio Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes akan segera kembali.
6: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal linu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
4: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
7: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
8: A few moments later.
4: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
7: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
4: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
9: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
10: PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Selamat mendengarkan kembali Sandiwara Radio Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes.

0: Rahayu ngapunten, sembah hamba kehadapan Paduka Raja Tohjaya. Mendung apakah yang menyelimuti Tumapel sehingga Paduka tampak bermuram durja?
1: Paman Rana Raja, aku sedang geram, marah. Kedua belah pihak, orang-orang Tumapel, antara para keluarga Wong Rajasa dengan warga Wong Sinelir yang saling serang, tawuran, rusuh, saling bunuh, sampai bakar-membakar rumah lawan. Kuperintahkan rakyat pasukanku mendamaikan mereka dengan ancaman jika kembali terulang, mereka semua kuserbu sebagai musuh Tumapel. Paman, benarkah tindakanku itu?
0: Hamba yakin tindakan Paduka sudah tepat. Namun sebaiknya, agar wibawa Tumapel tidak runtuh, maka jika kerusuhan itu terulang, jangan ragu-ragu lagi, serbu saja mereka. Hanguskan orang-orang yang mengaku pendukung Rajasa dan orang-orang yang mengaku pendukung Sinelir.
1: Tetapi Paman, bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang setia padaku.
0: Paduka, Paduka jangan ragu-ragu. Bukankah Paduka sudah membuktikan bagaimana Paduka bersikap tegas pada Raja Anusapati? Apakah Paduka ragu ketika membunuh Anusapati? Pastilah tidak. Demi kewibawaan Paduka sebagai terah dinasti Ken Arok, Sri Rajasa, semua harus ditumpas jika melanggar perintah Paduka. Pemerintahan tangan besi harus digunakan agar Paduka Tohjaya tetap dihormati.
1: Benar, Paman.
0: Hamba Prana Raja mohon maaf mengingatkan Paduka Tohjaya adalah kebanggaan mendiang Ken Arok, Sri Rajasa. Ini adalah saat yang tepat menunjukkan karakter tegas seorang keturunan asli Ken Arok.
1: Terima kasih, Paman Prana Raja.
0: Hamba Prana Raja mohon maaf lagi. Izinkan hamba menyarankan kiranya Paduka Raja Tohjaya berkenan membuat surat peringatan tegas akan melakukan serangan dan menghanguskan mereka kaum pendukung Rajasa dan pendukung Sinelir jika melanggar perintah damai. Tanpa surat itu, mereka bisa saja berkila-kila. Buat surat jika melanggar, tumpas semuanya.
1: Ya, itu benar. Aku akan membuat surat perintah itu sekarang. Dembung!
2: Hamba Dembung siap menjalankan perintah Gusti.
1: Buatlah surat. Tunjukkan kepada para Wong Rajasa, juga untuk para Wong Sinelir, surat peringatan keras dariku. Isinya, jika mereka Wong Sinelir dan Wong Rajasa kembali bertikai dan merusuh, saling serang, maka aku Raja Tohjaya akan menghapus semua jasa-jasa mereka pada Tumapel. Kemudian mereka diumumkan sebagai musuh besar yang harus ditumpas oleh pasukan kerajaan Tumapel.
2: Tetapi ini cukup membahayakan persatuan Tumapel. Ini sama saja dengan memadamkan api dengan dahan kering.
1: Beraninya kau membantahku?
2: Maafkan hamba. Sembah kehadapan Paduka Raja Tohjaya, hamba akan menulis surat itu sesuai perintah Paduka.
1: Setelah diberi stempel kerajaan Tumapel, beri surat peringatan itu kepada mereka.
0: Ampun Paduka Raja Tohjaya yang diberkati Batara Siwa. Jika Paduka berkenan, agar surat itu dibawa dengan pengawalan para prajurit tempur kerajaan Tumapel. Ini sangat penting agar mereka ketakutan.
1: Saranmu kuterima. Demung, mintalah ke pasukan kerajaan untuk mengawalmu menemui mereka, supaya kalau ada yang menolak, dapat ditumpas langsung oleh pasukan.
2: Sendiko Gusti.
3: Pemukiman Wong Rajasa tidak seperti biasanya. Kini, di beberapa sisi masuk pemukiman, dijaga warga setempat dengan membawa senjata lengkap. Pagi itu, ketika mereka tengah berjaga, mereka melihat iring-iringan pasukan kerajaan Tumapel datang. Dan di depan pasukan adalah Demung, salah satu pejabat penting Tumapel. Dua penjaga perkampungan segera menunduk memberi hormat.
2: Hei! Kalian penjaga pemukiman Wong Rajasa?
4: Benar, Gusti Demung. Mohon ampun. Ada apa kiranya Gusti Demung dikawal pasukan kerajaan Tumapel mendatangi perkampungan kami? Terasa sangat gawat, seperti ada perang.
2: Gara-gara ulah kalian membuat Tumapel terasa gawat begini.
4: Maksud Gusti Demung?
2: Kalian meledakkan tawuran, saling serang sesama warga utama Tumapel. Seharusnya kalian sebagai warga terhormat di Tumapel memberikan contoh bagaimana hidup rukun, walau pada masa lalu pernah mengalami permusuhan. Tetapi kenyataannya, kalian Wong Rajasa dengan Wong Sinelir saling serang, bunuh-membunuh. Raja Tohjaya marah besar. Hari ini aku datang untuk membawakan surat dari Raja Tohjaya. Surat peringatan keras. Serahkan surat ini ke pimpinan kalian.
4: Surat apa ini? Maaf, saya buta huruf.
2: Badan saja besar, mata buka huruf. Ini surat dari Paduka Raja Tohjaya. Surat peringatan keras. Ancamannya, kalau melanggar, kalian semua bisa ditumpas pasukan kerajaan Tumapel. Sekarang pun, kalau kalian bikin onar lagi, kami gempur langsung. Makanya aku datang dikawal pasukan siap tempur.
3: Setelah memberikan surat itu, Demung bersama pasukannya melanjutkan perjalanannya ke pemukiman Wong Sinelir. Di depan perkampungan Wong Sinelir, mereka disambut oleh dua penjaga.
5: Hormat kami kepada Gusti Demung dan semua pasukan kerajaan Tumapel.
2: Kaukah penjaga pemukiman Wong Sinelir?
5: Benar, Gusti. Sebelumnya, perkampungan kami tidak ada penjaganya. Tetapi sekarang, terpaksa kami melakukan penjagaan ketat agar tidak ada lagi terjadi korban.
2: Untuk itulah aku kemari. Kalian semua warga Wong Sinelir dan Wong Rajasa telah berseteru, saling bunuh, bahkan bakar-membakar rumah. Ini membuat Paduka Raja Tohjaya marah. Aku bawa surat Paduka Raja Tohjaya. Sampaikan kepada pimpinan kalian.
5: Sendiko.
3: Setelah memberi surat itu, Demung dan pasukan pengawalnya kembali ke Keraton Tumapel. Kepergian Demung menimbulkan keresahan, baik di pihak Wong Rajasa maupun pihak Wong Sinelir. Dua pimpinan warga yang berseteru itu pun bertemu secara rahasia.
6: Tetua Wong Rajasa, kita mengadakan pertemuan rahasia ini berdua saja, sesama tetua, agar masalah ini tidak menjadi bencana bagi warga kita masing-masing.
7: Benar sekali, Tetua Wong Sinelir. Aku tidak menduga peristiwa ini akan menimpa warga yang kita pimpin. Aku takut ancaman dari Raja Tohjaya menjadi kenyataan.
6: Menurutku, kita Wong Sinelir dan Wong Rajasa sudah saatnya bersatu melawan Raja Tohjaya.
7: Melawan? Memberontak maksudmu?
6: Kita bukan warga biasa. Kita adalah pasukan khusus yang berguna dan berjasa pada masa Prabu Ken Arok. Tetapi ancaman Raja Tohjaya bukan main-main. Daripada hancur, lebih baik melawan.
7: Tapi kita harus punya pemimpin yang bisa diterima oleh pihakmu, Wong Sinilir, dan pihakku, Wong Rajasa.
6: Siapa yang cocok jadi pemimpin pemberontakan kita?
7: Kurasa anak-anaknya Ken Arok yang lahir dari Ken Dedes. Sebab musuh kita, Raja Tohjaya, adalah anak Ken Arok dari Ken Umang.
6: Anak Tunggul Ametung yang lahir dari Ken Dedes adalah Anusapati. Lalu anak Anusapati adalah Rangga Wuni. Dialah yang cocok jadi pemimpin kita.
7: Anak Ken Arok yang lahir dari Ken Dedes bernama Mahisa Wongotelang. Tapi kurasa dia tidak tertarik mengurus pemerintahan. Sedangkan anak Mahisa Wongotelang bernama Mahisa Cempaka atau Kebo Cempaka, kulihat cocok juga memimpin kita.
6: Bukankah Rangga Wuni dan Kebo Cempaka selalu bersama-sama, juga sama-sama berwibawa? Nah, supaya adil dan bisa diterima oleh warga kita, bagaimana kalau kita memilih dua pemimpin saja untuk memberontak? Satu dari keturunan Tunggul Ametung yang lahir dari kandungan Ken Dedes, dan satunya lagi dari keturunan Ken Arok yang juga lahir dari Ken Dedes.
7: Tepat sekali. Pemimpin kita adalah Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka atau Kebo Cempaka. Duh, Betara Siwa Buddha, semoga ke depan mereka berdua, Rangga Wuni dan Kebo Cempaka, memimpin kerajaan Tumapel.
6: Ya, aku setuju. Lagi pula, mereka selalu baik kepada kita, sering bertandang kepada kita, dan mendiskusikan masalah-masalah Nusantara.
7: Tapi, di mana mereka? Rangga Wuni dan Kebo Cempaka tiba-tiba lenyap. Apakah mereka bersembunyi karena terancam Raja Tohjaya? Kita cari bersama. Mungkin Gusti Patipati mengetahuinya. Sebab Gusti Patipati sangat bersimpati pada dua raden itu.
6: Benar. Kita bersama mencari Gusti Patipati. Semoga diberkati Betara Siwa Buddha.
7: Tetua, tetua, ada yang mengintip pertemuan kita.
5: Ya, itu. Oh, itu dia. Dia lari.
7: Kejar. Harus dibunuh orang itu. Kalau tidak, binasa kita. Kejar ke timur. Aku ke selatan. Itu dia. Itu dia.
5: Ya, ya, aku melihatnya.
7: Hei, hei, berhenti kamu.
8: Sandiwara Radio Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes akan segera kembali.
9: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. sanga-sanga, Seng Adelawan. Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, Sing Adelawan.
10: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
8: Selamat mendengarkan kembali Sandiwara Radio Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes. Si pengintip lari masuk hutan. Namun karena dikejar dari dua arah, akhirnya si pengintip kena terkam tetua Rajasa dan tertangkap. Ketika mencoba melawan, pengejar lainnya, tetua Sinewir, datang menendang wajahnya. Tendangan yang kuat membuat mulut Lembu Ampal berdarah.
11: Siapa kau? Kenapa mengintip kami?
5: Rasanya kita mengenalnya. Oh! Kau rupanya.
11: Kau.
5: Oh. Kau Lembu Ampal bukan?
12: Tendanganmu cukup keras. Tuan Sinelir, bisa rompol semua gigiku.
7: Bukankah kau orang kepercayaannya Raja Tohjaya? Kenapa kau mengintip pembicaraan kami?
5: Tidak perlu jawaban. Sudah jelas, Lembu Ampal musuh kita. Biar ku bunuh dia.
12: Tunggu dulu. Kalian salah. Aku dulu memang kepercayaan Raja Todaya, tapi sekarang tidak. Aku justru sedang diburu oleh pasukan Todaya untuk dibunuh.
7: Kau manusia licik. Kau ingin membodohi kami. Aku tidak percaya kepadamu.
12: Lepaskan aku. Aku akan mengajakmu mencari dua raden yang kalian akan jadikan pemimpin pemberontakan kalian.
7: Kau benar-benar tahu rencana kami memberontak.
12: Sudah, lepaskan aku. Sekarang kita menemui dua raden, Ranggawuni dan Kebu Jempaka.
7: Hei, Lembu Apal, kau pasti kami bunuh kalau membohongi kami.
5: Lembu Ampal, cepat antar kami menemui dua raden, Ranggawuni dan Kebu Jempaka.
13: Tetua Sinelir dan Tetua Rajasa, aku Patipati akan melindungi kalian. Tetapi semuanya tergantung dua raden junjunganku, Ranggawuni dan Kebo Campaka. Ingatlah, jika kalian mengkhianati Ranggawuni dan Kebo Campaka, maka aku sebagai penjabat penting di Tumapel pasti akan menumpas kalian.
7: Bukankah kami sudah bersumpah cor, sumpah yang sangat bertuah jika kami melanggarnya?
5: Terkutuklah aku dan semua keturunanku jika melanggar sumpah. Kami memang memerlukan tokoh yang memimpin kami untuk memberontak pada Raja Toh Jaya. Paduka Ranggawuni, tolong, tolong, pimpinlah kami.
12: Ketua Wong Sinalir, aku, Ranggawuni, memang patut prihatin dengan kondisi kalian yang terancam oleh Raja Toh Jaya. Tapi untuk memimpin pemberontakan itu, kenapa aku kalian pilih?
5: Raden Ranggawuni, bagi kami, Wong Sinelir, hanya Raden yang dihormati karena Raden adalah keturunan Tunggul Ametung.
12: Paman Tetua Wong Rajasa, bagaimana?
7: Hamba Tetua Wong Rajasa adalah pendukung Kin Arok sejak zaman perjuangan sebelum menjadi raja sampai menjadi Raja Tumapel. Kami adalah pasukan kepercayaannya. Kini kami terancam. Karena itu kami Tetua Wong Rajasa memohon kepada Kebo Cempaka sebagai keturunan Ken Arok untuk memimpin kami.
14: Aku Kebo Cempaka dan Ranggawuni, kalian minta bersama-sama memimpin pemberontakan kalian. Kami tidak mau memimpin langsung pemberontakan kalian. Sebab Toh Jaya, biarpun berniat jahat membunuh kami, tetapi Toh Jaya juga saudara kami, saudara tiri lain ibu.
7: Hamba Tetua Wong Rajasa meminta pimpinlah kami. Raden berdua tidak perlu langsung turun memimpin dan melakukan aksi ini. Cukup merestui kami sehingga kami nanti bisa berhasil menumbangkan Toh Jaya. Kami merasa aman dan Tumapel bisa memiliki raja baru yang lebih baik dan menghormati hak-hak kami sebagai kaum Wong Rajasa dan Wong Sinelir.
5: Benar, itulah alasan kami supaya nanti setelah memberontak, kami aman, tidak diganggu oleh penguasa yang baru. Lagi pula, kalau Toh Jaya dibiarkan terus berkuasa, Raden berdua tidak akan aman, akan terus menerus bersembunyi seperti ini. Sampai kapan Raden berdua bisa bersembunyi? Hidup tidak enak jika setiap hari bersembunyi. Padahal Raden berdua berhak hidup layak sebagai keturunan Ken Arok.
12: Baiklah, kalau itu keinginan kalian, kami berdua akan memimpin kalian. Namun kami tidak mau turun langsung dalam aksi ini. Kami merestui perjuangan kalian.
14: Berapa pasukanmu yang dikerahkan untuk melawan pasukan Tumapel yang besar dan kuat?
5: Raden Kebo Cempaka, jika dilihat dari jumlah pasukan kami, kami pasti kalah. Karena itu, kami akan langsung menyusup ke dalam sarang musuh untuk menyerang Toh Jaya sebelum ia sempat memberi komando pada pasukannya.
7: Ya, benar. Kami akan langsung menyerang ke sarang musuh.
12: Itu taktik yang bagus. Lakukanlah.
7: Sendiko.
15: Pemberontakan itu pun dimulai. Dua kelompok, kaum Wong Rajasa dan kaum Wong Sinelir, mulai menyusup ke dalam keraton. Sebagai bekas pasukan khusus Raja Ken Arok, hal itu tidak sulit dilakukan. Dalam sekejap, sebelum matahari menerangi bumi, mereka sudah melumpuhkan para penjaga keraton, lalu bergerak cepat memasuki ruang utama peristirahatan Raja Toh Jaya. Namun, belum sempat memasuki kamar yang disasar, Raja Toh Jaya sudah bangun memergoki mereka.
16: Hei, siapa kalian? Beraninya masuk kemari? Pengawal!
17: Tak ada gunanya. Paduka berteriak memanggil mereka. Semua pengawal istana sudah menunggu Paduka di neraka.
7: Beraninya Paduka mengancam kami. Kini terimalah akibatnya.
11: Mati kau, raja yang tak tahu balas budi! Ya!
15: Tetua Wong Rajasa langsung menyerang Tohjaya. Serangan mematikan itu dapat dihindarkan oleh Tohjaya. Lalu, Tohjaya lari dan memukul gong tanda bahaya. Suara gong itu bergema keras kemana-mana, memberi tanda kepada para prajurit Tumapel untuk menyelamatkannya.
11: Keparat! Dia harus dibunuh sebelum prajurit bantuan datang!
15: Tohjaya melakukan perlawanan. Ia menghadapi dua lawan tangguh sekaligus. Dua jagoan tua, namun masih gesit dan mematikan. Maka dalam beberapa serangan, Tohjaya terpikam lambungnya. Beruntunglah, di saat yang kritis itu, sejumlah prajurit datang membantu Tohjaya yang terluka lambungnya. Tohjaya digotong pergi, memasuki lorong rahasia. Sedangkan prajurit lainnya melawan Tetua Wong Rajasa dan Tetua Wong Sinelir. Ketika para prajurit yang menggotong Tohjaya berhasil keluar dari istana, mereka tidak bisa lega karena pasukan Tetua Wong Sinelir dan Wong Rajasa sudah menghadangnya. Para prajurit yang kalah jumlahnya mencoba melawan serangan itu. Mereka berusaha menyelamatkan rajanya. Jumlah prajurit penyelamat raja yang jumlahnya sedikit akhirnya terbagi. Ada yang melawan pasukan Wong Rajasa, ada yang melarikan raja agar selamat. Namun pelarian itu tidak mudah karena ada sungai menghadang. Pertarungan maut tak terhindarkan. Tohjaya yang sedang sekarat pun tak mau mati konyol. Sebagai ksatria, ia bangkit meladeni serangan pasukan lawan. Satu dua lawannya berhasil ditekam mati. Namun, karena terluka, Tohjaya lemah dan terjungkal ditembus keris lawannya. Disusul terjangan tombak, Tohjaya, raja ketiga Tumapel, akhirnya tewas dikeroyok

0: Menurut kitab Pararaton, setelah Raja Tohjaya meninggal, para pejabat yang dipimpin oleh Apanji Patipati mendudukan Ranggawuni dan Kebo Campaka menggantikan Tohjaya. Ranggawuni atau Nararyas Miningrat alias Wisnuwardana dan Kebo Campaka atau Mahisa Campaka atau Nararya Waninghyun memerintah bersama. Konon dua raja itu diibaratkan sebagai dua naga dalam satu liang. Tumapel pun kembali bersatu dan aman.
1: Kendedes, di alam abadi ini, kita akan terus bergandengan tangan menjadi sepasang batara-batari. Terasa membahagiakan.
2: Singgih Kakanda.
1: Mari lanjutkan perjalanan pulang ke asal. Cukuplah kita melihat perjalanan anak-anak yang Dinda lahirkan sampai Ranggawuni dan Kebo Cempaka dinobatkan sebagai raja kembar di kerajaan Tumapel atau Singasari. Kedua penguasa itu semuanya lahir darimu. Benih darah leluhur mereka berasal dari benih Kama Tunggul Ametung, juga berasal dari benih Kamaku Ken Arok Sri Rajasa. Ranggawuni yang kini menjadi Raja Tumapel adalah anak Anusapati yang berasal dari benih Kama Tunggul Ametung, sedangkan Raja Kebo Cempaka adalah anak dari Mahesa Wongateleng berasal dari benih Kamaku Ken Arok.
2: Semoga anak-anak yang lahir dariku dan seketurunan mereka bisa tetap terjalin rasa persaudaraan dan memimpin dengan damai.
1: Astungkara, semoga harapanmu diberkati Batara Siwa dan Buddha. Aku masih ingat dulu Dang Hyang Loh Kawe membuka tabirmu bahwa dirimu Kendedes adalah perempuan Nariswari yang jika diperistri oleh siapapun akan menjadikan dirinya raja, serta anak-anak yang dilahirkan oleh perempuan Nariswari akan menjadi raja atau penguasa. Engkau Kendedes diberkati sebagai sang Nariswari itu.
2: Kanda, perempuan yang diberkati sebagai sang Nariswari ataupun bukan Nariswari, saya doakan semoga semua perempuan, semua ibu berbahagia melihat anak-anak dan semua keturunannya.
1: Sungguh mulia doamu, Kendedes. Semoga diberkati Batara Siwa Buddha.
2: Kakanda, Batara Siwa telah memberkatimu kemampuan melihat kejadian masa lalu dan masa depan. Bisakah Kakanda menggambarkan bagaimanakah kedepannya perjalanan anak-anakku dan keturunannya?
1: Kendedes, Batara Siwa yang pemurah memang memberiku kekuatan bisa melihat perjalanan anak-anak kita kedepannya. Baiklah, akan kuungkapkan penglihatan. Dalam perjalanan waktu setelah ini, Ranggawuni akan digantikan oleh anaknya yang bernama Kertanegara. Dia menjadi raja terkenal dari terah perkawinanmu dengan Tunggul Ametung. Sedangkan anak-anak dari perkawinanmu, Kendedes, denganku, Ken Arok, yaitu cucuku bernama Kebo Cempaka, memiliki anak bernama Raden Wijaya, akan kawin dengan dua putri Kertanegara. Selanjutnya, Tumapel runtuh karena adanya pemberontakan Jayakatung. Sesudah itu, keturunanku Raden Wijaya bangkit dan berhasil mendirikan Kerajaan Majapahit, kerajaan yang besar yang menguasai Nusantara.
2: Terima kasih atas apa yang Kakanda ungkapkan. Sekali lagi, semoga semuanya berbahagia. Semua bisa menjalankan kewajibannya sesuai dharma masing-masing.
1: Benar, Kendedes. Itu istri mudaku, Ken Umang.
3: Kakanda,
2: kemarilah Ken Umang. Dalam kehidupan di Tumapel, kita bersama-sama. Maka sekarang, dalam perjalanan menuju asal, kita akan bersama-sama juga.
3: Terima kasih, Ken Dedes. Terima kasih kau tetap menerimaku untuk bersama-sama berjalan ke alam asal.
1: Ken Umang, Ken Dedes, kita bersama akan bergandengan tangan. Semoga tak terpisahkan sampai tuntas mempertanggungjawabkan setiap karma masing-masing di hadapan Maha Hakim kehidupan di alam asal.
4: Demikianlah kisah asmara Ken Arok Ken Dedes bagian kedua, Kutukan Empu Gantri. Nantikan sandiwara radio berikutnya. Naskah diimajinasikan, ditulis dan disutradarai oleh Putu Satria Kusuma. Para pemain dan kreator: Toh Jaya, Gung Jack, Ken Arok, Andi Arpansyah William, Ken Uma, Putu Suwartini, Ken Dedes, Agung Ocha, Rangga Wuni, Hendra Utai, Kebo Cempaka, Ide Bagus Kartika, Toh Jaya, Gung Jack, Rana Raja, Andi William, Lembu Ampal, Muda Wijaya, Pati-Pati, Agus Semara Putra, Wong Tetua Rejasa, Agus Widi, Wong Tetua Sinelir, Rudita, Demu, Agus Surya Kusuma, Pasukan Toh Jaya, Hendra Utai, Orang Sinelir, Satria, Orang Rajasa, Surya Aji, Penata Musik, Bambang Pranoto, Penata Rekaman dan Montase, Arta, Narator, Agung Yuda Putra, Produksi, Vox Radio Bali, didukung oleh Kutus-Kutus Aksara Bali dan Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.
5: Terima kasih kamu sudah mendengarkan Sandiwara Radio Babat Asmara Ken Arok Ken Dedes. Persembahan dari Sanga-Sanga dan Vox Radio Network. Nantikan episode berikutnya.
6: FM Fox Radio Bali.

Untuk TV Fox Radio Bali Sibli The Best Station sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Gimana ini ya Foxian? Seru banget ya. Ini episode terakhir dari Sandiwara Radio Babak Cinta Ken Arok dan juga Ken Dedes. Jangan lupa nih ya. Pastinya nanti akan ada Sandiwara Radio selanjutnya. Ditunggu aja akan ada episode siapa lagi kira-kira nih untuk ada di Foxian ya. Jadi seru banget pastinya. Dan oke, untuk malam hari ini juga kita lanjut lagi. Untuk kalian ingin bergabung, boleh langsung aja bisa melalui Facebooknya di Fox Radio Bali ataupun juga bisa melalui WhatsAppnya. Boleh nggak sih? Boleh dong di 087-87-84x102. Dan juga Fox, sebelum kita lanjut nih, untuk anda yang besok weekend mau bingung mau kemana, mau healing-healing gitu ya. Boleh banget nih Foxian nih lagi, yang lagi cari tempat healing yang tenang dan juga nyaman di Bali nih, ada Mango Lango Lake. Jadi pilihan kafe, tempat yang enak banget buat anda Foxian. Di Mango Lango Lake nih pastinya Foxian bisa healing sambil menikmati pemandangan danau yang tenang, suasananya asri, nyaman, dan juga jauh dari bisingnya kota dan pasar. Soal makanan, Mango Lango Lake punya menu paling lengkap, mulai dari olahan ayam, juga bebek gitu ya, sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas tentunya. Harganya terjangkau, pas buat nongkrong makan bareng keluarga ataupun juga sekedar ya quality time atau healing-healing tipis-tipis gitu bisa juga nih. Langsung aja nih Foxian ya, bisa datang ke Mango Lango Lake yang berlokasi di Jalan Sawo nomor 122 Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Jangan lupa mampir dan juga ajak semua orang kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga, Sanga Sanga Sing Adelawan.

One Note FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah One, Selena Grace dan Andi Rianto. Sumpah mati tadi yang sudah di request, yang ada di WhatsApp, ada Ninda Harum Tiara. Hai, lagunya sudah diputar karena lagunya request, tolong dong diputerin lagunya Grace, Selena Grace idolaku. Wah, oke deh kalau gitu Foxian ya. Sudah ready puterin nih, ada siapa tadi tuh? Ninda Harum ini sudah ready puterin lagu requestannya. Nah, Sumpah Mati ini adalah lagu kemenangan Indonesian Idol season yang ke-14 yang dibawakan oleh Selena Grace dan juga Nikki Baker ya. Lagu ini bercerita tentang seorang yang bertahan dalam hubungan yang penuh luka, ingin pergi tetapi masih sulit melepaskan orang yang dicintai. Lalu, ini dikenal dengan emosional dengan aransemen megah dari Andi Rianto, pastinya ditulis oleh Mahalini Raharja. Wah, luar biasa ya. Ini ditulis oleh Mahalini Raharja bersama Happy Andromeda dan juga Gian Prasyah. Versi Selena terkenal dengan nuansa lembut dan juga sendu, sedangkan versi Nikki lebih powerful gitu ya, sesuai dengan ciri khas dari suara mereka masing-masing. Wah, keren banget nih. Gimana sudah puas nih lagunya, sudah ready puterin ya? Oke deh, kalau gitu kita lanjut lagi nih Foxian. Kita masih ada waktu ya sekitar 1 jaman lagi lah ya. Jadi silakan untuk kalian ingin bergabung melalui Facebook ya di Fox Radio Bali ataupun juga melalui WhatsApp-nya di 087 87 84 kali 102.

0: Hello.
1: Fox Chitchat.
2: Ultimate Sanga Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
0: Hello.
1: Fox.

Band Angel, Animal Lisa, with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing adelawan. Selamat malam nih, gimana-gimana kabarnya, baik-baik semua pastinya ya. Kita sapa-sapa dulu deh yang sudah bergabung di WhatsApp dulu, tadi sudah beberapa yang Randy sapa-sapa yang dari Facebook, dari WhatsApp ya. Yang pertama ada, selamat malam Fox Chat di Gede Pasek Saking Marpati Monang Mani, ikutan hari Gede Pasek Sugiana ya. Selamat malam, ada juga Ari Dinamika dari Topati Klungu ikutan hadir malam hari ini. Itu Purwa dari Sesetan ikutan hadir. Selamat malam. Ada Nes. Hai Nes. Ada Madara Seputra juga nih dari Tabanan Prison nih. Kirim salamnya buat istri yang lagi goreng kerupuk. Waduh, enak banget dikirimin lagi foto kerupuknya ya. Jadi pengen jadinya ya. Ada Ninda Harun Tiara juga, ada Cak Boy. Selamat malam Cak Boy dari Pogading ya. Salamnya buat kakak Randy-nya aja, semoga sehat selalu. Amin, dan juga lancar terus rezekinya. Siap, siap, siap pastinya nih Foxian ya. Dan pastinya Foxian, informasi ini nggak pernah Randy lewatkan ya. Karena Randy ini pengen banget ngingetin, ada reward umroh bersama Sanga-Sanga loh. Ataupun juga akan mendapatkan uang senilai 35 juta. Yuk, kapan lagi ya Foxian ya. Caranya gampang banget, kumpulkan 9 kotak packaging Sanga-Sanga regulian varian balur atau tanah milah tanamu klasik, ataupun juga ultimate ukuran 100 mili. Wajib gunting menjadi 2 bagian dan juga produksi di atas tahun 2024. Selain itu, lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama lengkap dan juga alamat lengkapnya juga ya. Nah, selain itu juga pilih kategori peserta, karyawan, konsumen atau juga Sangasian, tuliskan di amplopnya gitu ya. Nah, kalau sudah lengkap semuanya, sudah sesuai dengan ketentuan, silakan kirim amplopnya ke Fox Radio Bali ataupun juga ke pabrik Sanga-Sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Babakan, Gianyar, Bali. Ingat Ifoxian, semakin banyak mengirim, semakin besar juga peluang untuk menangkan umroh bersama Sanga-Sanga ataupun juga uang senilai 35 juta. Sanga-Sanga sing adelawan.

0: Hello.
1: Hello, Fox Chat.
2: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Rajang semang, ge.
4: Rajang semang, mo, ge.
3: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge, mo. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados rise dan ne tiang, mo, ge.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
4: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
3: Ingge, ge. Produk puniki sampun kasoratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, ge.
4: Wih, cek luang niki produknya mo, nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
3: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika, pangresik wajah herbal, sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

105.4 Radio Balik Sibli, the best station. Sangat-sangat sing adalah lawan. Hai. Masih bersama Radio di sini pastinya di Fox Chat. Yuk, kurang bentar lagi nih Fox Chat. Tapi untuk di segmen sekarang ini ya, ada informasi dulu pastinya di segmen yang sekarang ini ya. Jadi untuk Anda nih yang mungkin penasaran gitu ya, ada apa sih di hari ini di tanggal 29 Mei ini di tahun-tahun yang lalu nih, ada peristiwa-peristiwa apa nih pastinya nih boxian ya. Okay, what's on today pastinya untuk Anda yang penasaran banget nih ya, di tanggal 29 ini, di tahun-tahun yang sebelum-sebelumnya nih ada apa nih. Nah, yang pertama ada jatuhnya Konstantinopel nih ya, untuk pengepungan kota lainnya. Ini ada jatuhnya Konstantinopel dari, ini juga dikenal sebagai penaklukan Konstantinopel. Ini adalah perebutan Konstantinopel itu ibu kota dari Kekaisaran Bizantium oleh Kekaisaran Ottoman. Kota ini disebut direbut pada tanggal 29 Mei 1453 sebagai bagian dari puncak pengepungan selama 53 hari yang dimulai pada tanggal 6 April. Tentara Ottoman yang menyerang yang berjumlah nih jauh lebih banyak daripada pasukan pertahanan dari Konstantinopel ini pun ya tunduk ya di tahun 1453. Nah, selain itu juga kejadian di Indonesia. Ini ada kerusuhan di Banjarmasin nih Foxian ya. Terjadi pada tanggal 23 Mei 1997. Saat itu Banjarmasin dilanda kerusuhan massal yang menyusul kampanye dari salah satu partai gitu ya. Pada hari terakhir perputaran kampanye tersebut ini ya terjadi di tanggal 29 Mei 1997. Dilihat dari skala kerusakan dan jumlah korban serta kerugiannya, peristiwa yang kemudian disebut sebagai Jumat Membara atau Jumat Kelabu itu termasuk salah satu yang terbesar dalam sejarah Orde Baru. Namun, akibat ketertutupan pemerintah tidak ada laporan yang akurasi ya. Ini yang penuh gitu ya, yang pastinya berapa. Ini mengenai hal-hal yang terjadi pada saat itu nih Foxian ya. Dan juga selain itu nih ada juga kejadian-kejadian lain yang ada di Indonesia. Kita langsung lanjut di tahun 2006 nih ya Foxian ya. Ini ya banjir lumpur panas di Sidoarjo atau yang lebih dikenal oleh publik dengan lumpur Lapindo adalah hasil dari letusan gunung lumpur di Kecamatan Porong Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia yang telah aktif sejak Mei 2006. Ini adalah gunung lumpur terbesar di dunia. Dan tanggung jawab atas bencana ini dibebankan kepada semburan sumur gas alam yang dibor oleh Lapindo Berantas. Meskipun pejabat perusahaan mengklaim bahwa hal itu disebabkan oleh gempa bumi yang sangat jauh yang terjadi di provinsi yang berbeda. Ini gimana fokusian? Relate nggak nih ya? Pernah dengar nggak sih kira-kira kejadian-kejadian di tanggal 29 Mei di tahun-tahun yang lalu?

0: Hello.
1: Boss Chit Chat.
2: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
3: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
4: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
5: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini-sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
6: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
5: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
4: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
5: Diam aja deh, cerewet banget sih.
6: Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
5: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
8: Hello.
9: Hello.
10: Hello.
11: Hello.
12: Hello.
13: Hello.
14: Hello.
15: Fox

One Hot FM Box Ready Balik Sibli The Best Station sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Boxnya sebelum ready berpamitan nih ya. Ini salam-salam dulu yang sudah bergabung di Facebook. Ada Kamble, Kemble, Mas Berto Bali, ada Wayan Siaja, terus juga ada Dewa Boncu Ubur, ada Panina Srokadan, ada Widiana Asji juga, Adi Dinamika, selamat malam, ada Madinda Saputra, terus juga ada Cokus Bermana nih, sudah ada dari Sukowati ya, dari Kulungung ada Nyoman Landung, terus juga ada Abah Waisel dari Samplangan ikutan hadir, ikutan Ari Sugina Dinastra juga ikutan hadir, Sang Toketut selamat malam, ada juga Warsa Kolik dari Antiga, terus juga kita beralih ke Kelungkung, ada De Apong selamat malam, ada Oka Mulyarta dari Padang Sambiang. Terus juga Tumiang Virgo, ada Yan Bur Arini juga ikutan hadir pada malam hari ini di Foxian ya. Di Foxy Chat ada juga Wayan Puspasari, Iwayan Brata, terus juga ada Wayan Lastri, ada Sunalter Lara, terus juga ada Dayu Ratmini selamat malam, dan juga ada Dede Mahes juga ikutan hadir nih malam hari ini di Foxian ya. Nah, informasi terakhir ini dari detikhealth.com ini ya, Foxian ya. Nih, untuk Anda, ayo kurang-kurang ini makan makanan yang ultra processed food ya. Ini sering makan sosis, keju, ataupun juga roti kemasan. Ini nih Foxian wajib tahu informasi ini ya. Studi terbaru menunjukkan bahwa zat pengawet dalam makanan olahan tersebut seperti sodium nitrit dan juga potasium sorbate ini ya, nggak cuma memicu stroke tapi juga bisa mengakibatkan resiko kanker hingga 32%. Wah, ngeri banget ya. Dan juga diabetes tipe 2 hingga 49%. Yuk kurangi makanan instan atau ultra processed food dari sekarang juga. Dan beralih ke makanan segar yang lebih minim pengolahannya, sayangi tubuhmu sebelum terlambat nih Foxian.

One Hot FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. Wah, gak kerasa nih Foxian ya, sudah harus pamitan ini ya. Oke Foxian, pokoknya jangan sampai kelewatan Fox Cicet ya, di hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari jam 6 sore sampai dengan jam 9 malam. Terima kasih banyak Foxian yang sudah bergabung nih dia di Facebook, juga di Instagram, terus di WhatsApp, pokoknya di semuanya terima kasih banyak. Dan akhirnya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, saya Reddy Faisal pamit undur diri. Never forget to stay keep smart, stay humble and always grateful. Upgrade your game with One Hot FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing adalah one. Bye bye Foxian. See you, happy weekend.

0: ada lawan.
1: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
2: Halo, perkenalkan, nama saya Ibu Yuli, ibu rumah tangga. Saya sebelum mempergunakan minyak sanga-sanga, badan saya lemes, kurang bergairah. Nah, dari setahun kemarin saya mempergunakan minyak sanga-sanga Ultimate. Ada perubahan dalam tubuh saya semakin bersemangat. Kemudian setiap malam saya balurkan minyak sanga-sanga, tidur saya semakin nyenyak dan lebih semangat dalam menjalani hidup. Terima kasih sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Rest your body with this melody. Rest and relax.
4: Radio Game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. Hai Foxian, di kawasan Kota Denpasar dan kota-kota sekitarnya, Uni Sylvania di sini bakal menemani Anda di rest and relax sampai nanti di jam 11 malam.

0: Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar, satu single pembuka untuk Anda, White Lion, You All I Need.
1: All that I need is you.
0: All that I need is you. Spesial sekali untuk Anda, Foxy, yang malam hari ini sedang berbunga-bunga hatinya. Semoga saja yang ditunggu-tunggu malam hari ini bisa benar-benar membuat Anda semakin berbahagia. Untuk Anda Foxy In, kali ini Yuni Silvania bakal menemani Anda di Rest and Relax ya, sampai di jam 11 malam. Jadi untuk Anda yang mau request lagu favorit Anda sebagai peneman tidur pada malam hari ini sebelum weekend Foxy In, bisa langsung ikutan aja di nomor WhatsApp 087-8784-102. Bisa juga ke sosial media, ada di Facebook Fox Radio Bali, Instagramnya di 102 FM Fox Radio Bali juga. Untuk Anda yang mau dengerin Fox Radio dimanapun dan juga kapanpun, Foxian bisa langsung ya download aja via aplikasi VOKS Radio di App Store atau juga di Play Store. Foxian nanti ini bakal ajak Foxian untuk bedtime story juga, dan nanti bakal ada kisah inspirasi pengantar tidur Anda Foxian. So, jangan kemana-mana.

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan sanga-sanga skincare.
3: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
4: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
3: Ih, gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
4: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
3: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
4: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
5: Foxian, ingat ya, jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
6: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih si Cika.
4: Tuh kan bener adiknya Bel, untung belum kejadian.
6: Kejadian? Kejadian apaan sih?
3: Bukan apa-apa kok, udah lupain aja ya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-sanga Sing Adelawan.
0: Refresh your day on rest and relax songs.

Takkan Ada Cinta Yang Lain by Titi DJ. Satu single spesial untuk Anda malam hari ini. Foxian masih ditemenin sama Yuni Silvania di Rest and Relax sampai di jam 11 malam. Foxian, ada kabar gembira untuk Anda. Kali ini ada banyak sekali ya generasi muda atau para pemuda Indonesia yang masuk ke dalam Forbes resmi. Dan ternyata Forbes ini resmi merilis daftar 30 under 30 Asia Class of 2026 yang memuat 300 anak muda paling berpengaruh di Asia Pasifik. Dipilih dari hampir 4.000 nominasi lintas sektor ya Foxian ya. Yang dikutip dari infipop.id, nama anak bangsa yang turut masuk ke dalam daftar tersebut adalah Erika Ricardo, Medi Renaldi, Grup Nona, hingga penyanyi Tiara Andini. Amazing banget gak sih Foxian kalau ternyata generasi muda dari Indonesia akhirnya punya pengaruh besar banget di majalah Forbes. Luar biasa, apalagi ini adalah 30 under 30. That is amazing Foxian. Kalau Anda 30 tahun sudah ada pencapaian apa aja nih?

Monato FM Fox Radio Bali Simply The Best Station. Sangat-sangat sing adalah one. Satu single miliknya, Tangga Terbaik Untukmu. Spesial untuk Foxian ya. Yang weekend ini bakalan jalan sama orang spesial dan terbaik untuk Anda. Masih ditemenin sama Yuni Sylvania Foxian kali ini. Malam semakin larut Foxian ya. Dan cepet banget ya, time flies. Tiba-tiba besok udah weekend aja. Udah persiapan apa nih Foxian untuk besok? Sibuk kayak nih ya, mau cari produknya sangat-sangat. Nah Foxian, kalau Foxian nih mau cari produknya sangat-sangat, sekarang makin gampang banget. Gampang banget dapetinnya. Karena Anda bisa langsung mampir ke outletnya sangat-sangat yang ada di The Keranjang Bali lantai 1. Selain itu, produk sangat-sangat juga sekarang sudah tersedia di beberapa apotik ya favorit Anda. Seperti Kimia Farma, K24 Apotik, dan juga Senturi. Intinya, sekarang Anda gak perlu bingung lagi kalau weekend cuma jalan-jalan gitu Foxian ya. Udah gitu bingung masih cari sangat-sangat. Karena sekarang ini sudah ada di semua wilayah Indonesia. Dan yang pasti satu lagi, produk sangat-sangat yang terjual di outlet ataupun apotik adalah sangat-sangat asli, racikan dari Babe Bambang Pranoto. Apalagi beliau adalah peracik aslinya dari sangat-sangat sing adilawan. Makanya kalau misalnya Foxian lagi pegel-pegel, capek-capek, ya balurin aja sama sangat-sangat sing adilawan.

Radio Game with 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing adalah one, satu single spesial dari Ungu Band, Cinta Dalam Hati. Satu single spesial tadi yang sudah di request sama Patu Purwa yang ada di seputaran sesetan gitu kan. Semoga suka banget ya dengerin lagu spesial pada malam hari ini. By the way, Foxian, hari semakin malam gitu ya. Tiba-tiba udah di hari Jumat aja besok weekend. Rasanya tuh kayak cepet banget gitu ya. Bener banget sih Foxian ya. Kadang-kadang kita tuh ngerasa kayak waktu tuh lama banget gitu ya untuk ketemu sama seseorang. Tapi ternyata kalau kita gak ngerasain, time flies secepat itu sih. Anyway, semakin larut Foxian kayaknya waktu yang tepat banget ya untuk bercerita tentang sesuatu. Tapi kali ini ceritanya adalah tentang lagu ya. Lagu spesial kali ini adalah tentang Dance With My Father. Karya dari Luther Vandross adalah sebuah tribut emosional untuk mendiang ayahnya nih Foxia. Jadi lagu ini tuh sangat personal banget dan mengisahkan kerinduan seorang anak yang ingin mengulang kembali momen-momen indah masa kecilnya bersama sang ayah. Ternyata pengalaman nyata masa kecil ini, Foxian ya, ini tuh benar-benar kayak gak pengen ya rasanya tuh kita lupakan gitu. Rasanya tuh kayak pengen balik lagi di masa kecil. Apalagi lagu ini ditulis berdasarkan memori nyata dari penyanyinya Luther Vandross itu sendiri. Ia mengingat bahwa kebahagiaan masa kecil ini adalah saat melihat ayah yang juga bernyanyi gitu ya pada waktu itu dan menari bersama keluarganya di dalam rumah. Time gak ada yang tahu Foxian. Kehilangan di usia muda ini membuat Luther ini merasa kayak ada sesuatu hal gitu Foxian ya. Ternyata dalam proses penulisannya juga Luther ini bekerja sama dengan musisi Richard Marx dan Luther sengaja memilih Richard karena Richard juga pernah nih sama-sama punya kenangan yang sama gitu ya. Punya pengalaman yang sama, kehilangan ayahnya di usia muda. Jadi Richard nih pasti memahami banget ya dan bisa merasakan emosi mendalam dalam lirik lagu ini. Ternyata lagu ini juga menjadi salah satu karya terakhir yang diselesaikan oleh Luther ya. Karena hanya sekitar 10 hari setelah lagu ini selesai. Wah, berita gak enak banget nih Foxian. Luther menderita stroke parah. Dan akhirnya terenggut juga nyawanya pada tahun 2005. Semoga tenang di sisinya Foxian ya. Kita langsung putarkan aja satu single by Luther Vandross, Dance With My Father. Spesial untuk Anda tadi yang sudah request via WhatsApp.

Tasik. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, satu single miliknya Once Michael Dialova. Single special untuk Anda yang malam hari ini tengah berbunga-bunga pastinya Foxian ya. Masih ditemenin sama Yuni Sylvania, dan single ini juga mengantarkan kita di menit ke-6 tepat pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya kebersamaan kita di Rest and Relax masih ada kurang lebih 1 jam lagi. Untuk Anda yang sudah memulai menuju ke peraduan, masih tetap stay tune ya untuk dengerin Yuni Sylvania sampai nanti di jam 11 malam.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
5: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
6: Wait a minute.
4: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
5: Sumpah bro, OTW download ah.
4: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
0: Refresh your day on Rest and Relax Sounds.

Satu single miliknya Fonon Blondies What's Up Special untuk Cak Boys tadi yang sudah request via chat Foxian. Untuk Anda yang masih stay tune pada malam hari ini atau baru saja bergabung, masih boleh banget ya untuk request lagu favorit Anda, lagu manca Oldies Foxian ya, untuk Anda dengarkan sebelum tidur besok. Langsung aja bisa request via WhatsApp di 087-8784x102. Foxian udah di tahun 2026 aja ya. Kalau banyak yang bilang orang yang lahir di tahun-tahun sekarang gitu ya, udah bukan gen alpha lagi nih Foxian. Untuk bayi-bayi yang lahir di bulan-bulan atau di tahun ini gitu Foxian ya, ternyata sudah dikatakan adalah bayi beta nih Foxian. Nah, gak jauh-jauh juga ya kita ngobrolin bayi atau orang-orang atau generasi muda. Kali ini anak muda di Brasil ternyata punya cara baru ya buat party sekaligus hidup sehat lewat tren running raves. Sesuai namanya, kalau menurut infipop.id, tren ini menggabungkan aktivitas lari dengan suasana rave party lengkap dengan dentuman musik elektronik lampu warna-warni hingga penampilan DJ live di sepanjang rute lari. Yang luar biasa nih Foxian, salah satu movement yang viral adalah Pacetronic yang sukses menarik perhatian publik sejak edisi pertamanya digelar pada April lalu. Karena antusiasme peserta yang membludak, acara keduanya ini langsung dijadwalkan berlangsung pada 20 Juni mendatang. Tren ini bahkan mendapat dukungan dari brand olahraga yang ikut mempromosikan sekaligus menjadi sponsor acara. Selain dari Pacetronic, konsep serupa juga hadir lewat event lain seperti On Cup Run and Run Rise Experience. Seru banget sih ini Foxian pastinya ya. Luar biasa banget gak sih Foxian, sekarang ini banyak generasi muda sudah peduli sama yang namanya kesehatan. Ya iyalah, daripada kita tiap malam terus tidurnya pagi gitu ya, pagi-pagi udah gak sempet lagi buat olahraga, ternyata sekarang dibalik nih. Justru malah ada run gitu ya, fun run, pagi-pagi udah olahraga sambil sekaligus party. Amazing Foxian. Kalau menurut Foxian sendiri, kira-kira hal seperti ini masuk gak sih dalam listnya Foxian?

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Foxian dan Levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 Mall 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini. Karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, mat pilates, personal color analysis, flower arrangement workshop, candle making workshop, fashion show, beauty talk show, makeup demo, live karaoke session, sampai ke interaktif beauty experience. Dan yap, booth sangat-sangat juga ada di acara ini loh. Jadi buat Anda yang pengen cobain produknya, wajib banget mampir. Pokoknya siap-siap healing, cantik-cantikan, dan seru-seruan bareng di Main Atrium Level 21 Mall. Untuk info lebih lengkapnya, jangan lupa cek Instagram dan TikTok at level21.mall.
2: Gek, enggalin mas saya ge, atau hen mau gek mekarya, pang montora bisa anggon gek.
3: Nggih mbok nggih, antos dumun. Niki gek karime saya ge, pangten yenan ke di gunung wentene kecag.
4: A few moments later.
2: Gek, ade cak mekelo ajan. Sing suwet-suwet tuleng tuni. Na engken gek.
3: Mbok gek, niki jeng minyak balur sangat-sangat yang paling penting ten jeng idang mecelep di tas gek eh.
2: Mimi, jek uleng tuni mekelo saja nulian niki gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok gek abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikannya ne sampun aluh niki kebakte kija-kija jek tempelur ruwet. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presida ngemolihang minyak balur ultimate sane ukurannya ne 30 mili antuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah. Utawi minyak balur klasik sane ukurannya ne 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkepnya ne langsung ke mantan

A Whole New World by Pibu, Prison and Regina Belly, satu single spesial malam hari ini yang diputarkan untuk Anda agar bisa menemani tidur malam Anda, Foxian. Pengumuman untuk Anda kali ini dari pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan, Kabupaten Kianyar, Bali, dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan yang lebih ultimate. Untuk Anda Foxian, waspada produk palsu, karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Dan sekarang juga ada produk terbaru dari sanga-sanga, yaitu Gatalin. Ini adalah salah satu produk Foxian ya, yang memiliki solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin tidak nyaman di kulit Anda. Wow, rasanya kayak pengen banget gak sih untuk dapetin Gatalin? Nah, untuk Anda yang mau memastikan keaslian produk dan juga informasi harga resmi, langsung saja bisa kunjungi platform resmi kami di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balilingoil.com atau di www.sangasangaofficial.co.id. Jangan lupa, pakainya adalah produk asli dari Babe Bambang Pranoto, yaitu sanga-sanga Sing Adalawa.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Refresh your day on rest and

Untuk FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat sing adalah One Westlife, Soledad, single spesial untuk Anda Foxian. Masih ditemenin sama Yuni Silvania malam hari ini dan gak kerasa banget Foxian ya. Sudah di 40 menit lepas pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita masih ada kurang lebih 20 menit lagi Foxian. Kali ini Yuni mau kasih spesial yang spesial ya. Untuk Anda yang malam hari ini sangat spesial Foxian ya, semuanya tanpa terkecuali. Selamat berhari Sabtu Minggu untuk besok ya pastinya. Nah, ada kisah unik Foxian sekaligus kabar gembira kali ini datang dari Howlett's ya, Wild Animal Park di Inggris. Lagi-lagi dikutip dari invipop.id. Ada sebanyak 4 ekor bayi harimau Sumatera lahir pada 9 April lalu. Wah, seneng banget Foxian ya. Jadi sebanyak 4 ekor bayi harimau Sumatera ini lahir di tanggal 9 April lalu. Dan kelahiran ini menjadi kabar penting bagi upaya konservasi harimau Sumatera yang saat ini berstatus sangat terancam punah atau critically endangered. Nah, keempat bayi harimau ini lahir dari induk betina bernama Tipah dan pejantan bernama Nakal. Bisa-bisanya nih Foxian. Dan kali ini pihak Taman Satwa menyebut seluruh anak harimau dalam kondisi sehat dan tumbuh dengan baik. Jumlah 4 anak dalam satu kelahiran juga disebut sebagai salah satu yang terbesar yang pernah tercatat untuk spesies harimau Sumatera. Kelahiran ini diharapkan dapat menjadi harapan baru bagi pelestarian harimau Sumatera di tengah ancaman hilangnya habitat dan menurunnya populasi di alam liar yang kini diperkirakan tersisa kurang dari 400 ekor. Oh my God, semoga ini menjadi harapan baru untuk kita ya Foxian ya, biar bisa terus melestarikan alam termasuk harimau Sumatera. Udah di Inggris nih ternyata Foxian ya. Untuk Anda yang orang Sumatera atau Bali, yuk kapan kita ke Inggris bareng-bareng Foxian?

Fox Radio Bali Simply the Best Station. Sanga-sanga sing adalah lawan satu single penutup ya untuk malam hari ini Fox ya. Dari Westlife Beautiful in Life, single yang tadi sudah di request dari Pak Ketut Windu Segara. Fine Fly, saatnya Yuni harus pamitan. Foxian yang gak kerasa banget sudah 2 jam Yuni Silvania menemani Anda di rest and relax sampai hampir di jam 11 malam. Yuni ucapkan terima kasih sekali untuk Anda yang masih tetap setia stay tune bersama Yuni Silvania pada malam hari ini Foxian. Dan mohon maaf sekali mungkin masih ada beberapa lagu yang belum sempat keputar, tapi kayaknya udah semua deh Foxian ya. Mungkin boleh ya nanti dilanjut bersama ini Silvania lagi setiap hari Senin sampai hari Jumat di Fox Chat. Thank you sekali lagi Foxian sudah menemani Yuni. And one more, happy weekend, of course, good night for all of you. Langsung saja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, ini Silvania pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. Upgrade your game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing adalah lawan. Bye, see you next week and have a weekend.

usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri,

ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

0: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
1: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
2: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
3: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
4: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga Sing Adelawan.

kidun anak akabehan. Riwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitera, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: untuk usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
2: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
3: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
4: Eh, jangan asal klik link yang nggak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

dalam Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing adelawan. Foxian balik lagi di weekend, cuma di Fox Weekend Show sampai jam 10 pagi. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus dengan beragam keseruan. Cuma di sini.

Station sanga-sanga sing ada lawan. Pagi-pagi udah ditemenin sama Katy Perry, Hot and Cold, spesial untuk Anda yang mungkin belakangan ini ngerasa cuaca udaranya itu semakin dingin gitu ya, dan bersyukur ada matahari jadi bisa semakin hangat. Kita angetin lagi hari ini cuma di Fox Weekend Show sampai nanti di jam 10 pagi bareng Widya dengan lagu-lagu asik dan juga info-info seru pastinya. Foxian bisa banget untuk gabungan juga. Jadi langsung aja WhatsApp di 087-8784x102 atau bisa juga lewat sosial media Fox Radio Bali di Facebook, Instagram 102 FM Fox Radio Bali dan juga aplikasi. Jangan lupa download gratis di App Store dan juga di Play Store. Makanya jangan kemana-mana, pokoknya selama 3 jam kita bakal bareng-bareng terus, jadi tetap di sini.

0: Vox Radio Mali. Voice of Sanga-Sanga.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Vox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Vox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Vox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Vox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
5: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja daripada kecapean.
4: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
5: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
4: Hmm, kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
5: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
6: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Vox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, seng adelawan.
7: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu Sanga-Sanga klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Widya di Fox Weekend Show sampai nanti di jam 10 pagi bakal nemenin Foxian. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di sini aja. Dan pagi-pagi kayaknya bakal seru kalau misalnya Widya spill beberapa informasi yang bisa ngebawa Foxian ke mimpinya Foxian. Terutama yang punya mimpi untuk pergi umroh. Sekarang Foxian bisa banget untuk umroh bareng sanga-sanga, jadi semuanya dibiayai seperti itu ya, dengan cara yang simple banget. Jadi cukup dengan melakukan simple things, yaitu mengumpulkan packaging minyak sanga-sanga regular varian Balur, Tanah Milah Tanahmu Klasik, dan juga Ultimate yang ukurannya 100 ml. Ini Foxian bisa dapat kesempatan untuk umroh bareng sanga-sanga. Jadi step by stepnya diperhatikan Foxian. Yang pertama pastinya wajib untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya packaging dari minyak sanga-sanga ya. Kemudian packagingnya itu digunting menjadi dua bagian dan produksinya dipastikan di atas tahun 2024. Kemudian siapkan amplop juga, di mana nanti dalam masing-masing amplopnya itu dikumpulkan 9 kotak packaging. Kemudian lampirkan fotokopi KTP, nomor telepon aktif, tulis nama dan alamat lengkapnya juga, serta tulis di amplopnya kategorinya. Misalnya Foxian adalah karyawan, konsumen, ataupun sangasian. Jangan lupa ditulis kategori pesertanya. Kalau udah kekumpul sebanyak-banyaknya nih, langsung aja kirim amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa ke pabrik sanga-sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Babakan, Gianyar, Bali. Sayang banget kalau misalnya Foxian belum tahu informasi ini. Jadi kalau misalnya nih pengen menjadi salah satu orang yang beruntung untuk berangkat umroh bareng sanga-sanga, langsung kumpulin sekarang juga karena periodenya ini cuma sampai di tanggal 1 Desember 2026 aja. Jangan sampai kelewatan, jangan ditunda-tunda, langsung kumpulin dari sekarang karena semakin banyak Foxian mengumpulkan packaging sanga-sanga, semakin banyak ngirimnya juga, semakin besar juga peluangnya Foxian untuk bisa menang.

0: inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing adelawan.
3: Lagane pasti ngangge parfum anyar nggih. Ci.
4: Kan beli niki yang ngangge produk Sanga-Sanga manten Sunny Travel Size.
5: Mi, jegadi aing mi ne mbok. Len gatine. Jek seger nih, bonin seger.
4: Nggih, Bli. Mangkin wenten kesarengin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
5: Tapi kini, Mo, travel size nih males sing, Mo.
4: Tan Bli, ulung dasar lima kemantan niki, tan nyantos ganti satu tali kok Bli.
5: Nih, jegaeng luung nih mok produk nih, dijeneng idang meli mok. Coba info malu.
4: Dados nih kematumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali.
6: Travel size Sanga-Sanga, sebuah teragane, sani aktif, lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
7: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama. Fox.

Simply the best station, sanga-sanga sing ada lawan. Hola back girl, spesial untuk Anda Foxian. Hai. Hola, balik lagi sama Widya cuma di Fox Weekend Show sampai nanti ditemenin di jam 10 pagi. Yang juga ngerasa bahwa belakangan ini cuacanya itu semakin dingin, kita mau cari tahu yuk kenapa sih suhu udara terutama di pagi ataupun malam hari itu dingin banget di Pulau Bali. Jadi kalau misalnya Foxian nih ya ngerasain juga hal yang sama, ternyata ini untuk suhunya tercatat mencapai 20 derajat Celcius di beberapa hari kebelakang gitu ya. Dan kalau kita ngomongin tentang suhu udara yang lebih rendah terutama pagi ataupun malam hari, ini kayaknya ngebuat kita jadi pengen menemukan suatu kehangatan gitu ya, lebih menggunakan pakaian tebal juga saat di luar, dan juga lebih suka untuk berjemur karena udaranya dingin menusuk ke dalam tubuh. Jadi biar Foxian tidak bertanya-tanya lagi, jadi dari BMKG juga menyampaikan kalau misalnya fenomena suhu udara yang terasa lebih dingin di malam hari ataupun di pagi hari ini memang biasanya terjadi pada periode puncak musim kemarau, yaitu di bulan Juni, Juli, dan Agustus. Sekarang udah memasuki akhir bulan Mei dan memasuki bulan Juni ya. Makanya kita biasanya menemukan suhu udara yang terasa jauh lebih dingin. Dan kondisi ini juga dipengaruhi dengan gerak semu tahunan matahari dan aktifnya monsun Australia. Jadi pada periode itu berada di belahan bumi utara Foxian, sehingga terjadi defisit penyinaran matahari untuk wilayah Indonesia bagian selatan khatulistiwa seperti Bali dan sekitarnya. Dan selain itu juga benua Australia berada dalam periode musim dingin dengan tekanan udara yang relatif tinggi juga. Dan ini terjadi pergerakan massa udara yang sifatnya dingin dari Australia menuju Indonesia melewati wilayah Bali dan sekitarnya. Jadi ya kita akan cukup merasa suhu udaranya akan jauh lebih dingin ya belakangan hari ini. Tapi jangan lupa untuk selalu menemukan kehangatan kapanpun dan dimanapun Foxian. Jadi kalau misalnya Foxian mau menemukan kehangatan gak cuman dari sinar matahari aja, tapi juga bisa dengan menggunakan produk dari Sanga-Sanga.

0: I only rock with Queen, so I'm making hits with Katie. Swish,
1: swish, bish. Roxian, pernah gak sih kalau kita ngomongin tentang makanan viral gitu ya, pengen banget nyobain, tapi kalaupun mau beli gitu ya, mau nyobain itu harus ngantre yang panjang banget. Ternyata gak cuman kita-kita aja yang merupakan manusia biasa, tapi CEO Nvidia Jensen Huang juga baru-baru ini ramai dibahas ya di Taiwan karena dia juga pengen untuk nyobain makanan viral di sana, yaitu jagung bakar, tepatnya di Rauhe Night Market Taipei. Tapi yang menjadi fokus atau concernnya adalah dia gak mau ngantre panjang-panjang. Jadi awalnya dia pengen beli jagung, tapi antreannya itu panjang banget. Dia bukannya ikut nunggu Foxian, tapi dia malah menawarkan untuk membayar semua pesanan orang yang sedang antre supaya bisa dapetin jagungnya duluan. Jadi dia langsung dapat makanan yang dia inginkan gitu ya, dengan cara yang gak perlu nunggu lama-lama lagi. Dan ini sebenarnya win-win solution ya nggak sih? Dan ini juga menjadi definisi punya uang, punya kuasa.